Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: vamos a ir a buscar. ¿Oban cuáles?
1: ¿Oban cuáles? ¿Cuáles le roman, mica?
0: Cague, cague. Tu pangota, ahorita aquí. ¿Qué pasa, Victoria Free?
2: Awak intan dari kampung pada jalan kat bote kanan. Awak projek petang ni dekat parit
1: Ikram tu ni
0: Yeah.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manja.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini bagi dari Jalan Tola. Jalan Tola kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Tukoma je.
6: Anda sudah mendengarkan.
3: Terima kasih buat anda terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Double fee di sini masih lagi. Betul,
6: masih lagi bersama dengan DJ Finas. Terima kasih kepada pendengar terus setia bersama kami. Dan seterusnya kita akan ada satu topik untuk dibincangkan bersama-sama.
3: Betul. Pagi ni kita sajalah nak sembang-sembang dengan pendengar-pendengar setia kita.
6: Ya, yeah, betul.
3: Kan? Dan juga hari ni DJ Fizal akan bersiaran live di TikTok Pera FM kita.
6: Ya, yeah, betul. Kita telah pun masuk on TikTok live. Moga-moga lagi. Masuk demi sokongan daripada anda.
3: Betul tu. Jadi boleh berkenalan lah dengan DJ Fizal. Mungkin baru bersama dengan kami, tertanya-tanya siapakah jejaka ini. Jejaka ini namanya DJ Fizal, DJ baru.
6: Terima kasih saya. Terima kasih. Dan untuk hari ini kita akan membawakan satu tajuk untuk dibincangkan bersama. Dan tajuknya berbunyi begini.
3: Bagaimana bunyinya?
6: Manis-manis saja. Itu dia. Tapi sekarang kita nak tahu apakah sebenarnya maksud daripada manis-manis je tu kan.
3: Maksud dia yang manis-manis je.
6: Betul.
3: Yang manis-manis tu mungkin perkara yang manis-manis yang terjadi dalam hidup anda. Minta maaf lah, saya terbatuk-batuk pula pagi ni kan. Sesuatu yang manis-manis yang anda kenal, yang anda ingat, mungkin ada sesuatu mengenai persahabatan ke, kasih sayang ke, ataupun hadiah yang anda dapat tu terlalu istimewa, yang manis-manis untuk dikenang.
6: Maknanya skop perbincangan kita ni luas ya.
3: Betul.
6: Asalkan ada kisah daripada pengalaman tu, boleh bawa ke sama ada TikTok ke, sama ada telefon ke, atau sama ada WhatsApp ke, bawa sini kan.
3: Okay, macam DJ Visa kita, apa yang manis-manis dikongsi? Apa pengalaman yang benda paling manis ke yang kita kenang sampai sekarang ni?
6: Pada saya, saya adalah satu kisahnya kan. Pada pendapat diri itu manis lah. Dia berlaku pada tahun 2011. Masa tu ialah kerja ke KL lah masa tu. Dan kebetulan ada kursus, berkursus. Dan bila berkursus tak masuklah kerja kan.
3: Kursus kat,
6: kursus kat Petaling Jaya. Jadi pula pada hari tu dihabis pun awal kan, kursus belah dah habis kan. Tapi lupa cakap sebenarnya kursus masa tu bahasa Mandarin kan.
3: Tapi materi bahasa Mandarin ke?
6: Betul kan. Tapi masalah sampai sekarang tak ingat dah apa-apa pun pasal bahasa tu kan. Jadi selepas selesai tu naiklah bas kan. Naik bas daripada PJ tu ke Damansara kan, sebab tinggal sana. Nak beli barang sebenarnya kan. Beli barang, turun dekat Damansara ke satu kompleks yang belah ni lah kan. Masa tu terkenal lah di situ tahun 2011 tu, tapi sekarang dah tak ada dah kot. Sebenarnya ke situ bukannya apa. Nak beli telefon kan. Itu telefon pertama lah rasanya, telefon bimbit kan. Masa pergi tu dah lama dah perhati telefon tu. Tapi pasal duit tak cukup. Jadi simpan kan. Dah ada 800 yang baru dah pergi. Baru dah berani nak pergi. Kalau tak ada 800 tak berani nak pergi kan.
3: Betul.
6: Jadi bila masuk kedai tu, nampak yang minat tu, terus sambar je kan. Sambar, bayar 800, dapatlah satu jenama telefon ni. Tapi malangnya telefon tu pun speknya rendah. Dari 2011 pun speknya masih rendah kan. Tapi walaupun macam tu, dapatlah guna selama 2011 sampai bila? Sampai COVID 2020 kan. Sebab apa sebab COVID? Bila masa COVID, ialah keadaan di tempat kerja pun dah mula banyak jangkitan semua. Bila banyak jangkitan, perlu dia ada jarakan semua. Bila ada penjarakan, kenalah buat live Zoom lah, WhatsApp lah. Telefon tu rupanya tak ada compatible WhatsApp dengan dengan Zoom. Jadi terpaksalah melepaskan telefon yang ialah spek rendah tu kan. Mm-hmm. Tadi pendek katanya bagi saya itulah kisah yang manis, sebab apa? Hasil usaha kita naik basnya, berjalan masuk dalam ke pusat yang belah tu kan. Mm-hmm. Dengan duit sendiri yang dia kumpul. Jadi itulah dia, bagi saya memang manis sangat. Yang pertama telefon tu, tapi sekarang telefon tu pun dah tak ada dah. Mm-hmm. Jadi kepada yang berada di TikTok atau di mana-mana, meh lah bawa cerita-cerita kisah-kisah manis daripada Yuk Yong semua.
3: Betul tu, nak yang kata yang best-best je, sebab hari ni pun kita hari Jumaat, jadi yang manis-manis saja. Mungkin ada nak cerita pasal
6: positif,
3: yang positif berhubungan adik-beradik, mungkin sebelum ni ada masalah dan sebagainya, tapi satu hari dipertemukan balik dan suasana menjadi kembali ceria seperti sedia kala. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami talian WhatsApp kami.
6: Oh yeah, untuk telefonnya kita berada di 05-545-8559 dan seperti biasa di WhatsApp pula 010-200-7055. Di TikTok pun jangan lupa masuk.
3: Jadi korang boleh tinggalkan komen-komen, nanti kita akan bacakan. Okey, jadi terus layan Pera FM
6: untuk korang je.

0: Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, terus dengarkan Pera FM untuk koma aja. Dan juga masih lagi kami berdua di sini. Hari ini kita buka topik pasal
2: kita topik kita sekali lagi ya. Yang manis-manis aja kan. Jadi kepada yang mereka di TikTok ataupun telefon dan WhatsApp, hantarkan cerita anda, insyaAllah kita kongsi bersama semua.
1: Betul, yang manis-manis tu maksud dia mungkin sesuatu yang anda kenang sampai sekarang ini. Mungkin anda dapat hadiah yang paling istimewa macam Fida sendiri nak kongsi mengenai, yelah dulu kan kita duduk merantau juga. Fida dulu pun di Kasapuri juga. Jadi orang kata pergi kerja, balik kerja, urusan semua naik bas, naik kereta, naik bas kebanyakannya, dan juga kerja pun jalan kaki, tumpang kawan-kawan.
2: Jadi
1: kita, itu pengalaman kita lah. Maksud dia kita bukan bermula dari senang, kita bermula dari yang susah dulu. Jadi sebelum tu macam-macam hal kita lah, jatuh dalam bas lah, macam-macam lah ada. Pensel dalam bas semua ada kan. Bukan itu taktik, bukan taktik dah dapat tempat duduk ya. Itu memang pensel masa tu. Okey, jadi satu hari orang kata kita pun kira-kira-kira, yalah gaji pun bukanlah besar macam pun kan.
2: Kira-kira
1: cakap kenalah beli kereta ni. Jadi kita usaha lah nak kumpul duit muka tu pun struggle juga kan. Jadi satu hari tu adalah rezeki untuk kata beli kereta lah, untuk memudahkan perjalanan balik kampung. Kalau tak, kalau balik raya tu berebut-rebut naik bas. Masa tu bas masih lagi di Puduraya. Jadi fahamlah kalau keadaan Puduraya tu
2: tahun
1: macam mana kan.
2: Masa
1: tu tahun dalam 2000, mula kerja 2008. Dari 2008 sehingga 2010 macam tu masih lagi di Puduraya. Lepas tu bila dah ada ETS tu, naik ETS apa semua kan. Jadi bila dapat kereta tu, hasil usaha sendiri, orang kata titik peluh sendiri, walaupun bukanlah kereta mewah macam kereta orang lain kan, tapi kita rasa itulah yang paling manis lah. Kata kejayaan yang kita capai sendiri tanpa susahkan orang lain.
2: Tapi yang penting tu kan, walaupun kereta apa pun, janji dia boleh bawa kita ke satu destinasi tu, cukup kan.
1: Betul lah. Jadi kereta tu pun ke mana saja semua pergi dah. Ke Kelantan.
2: Dah redah dah.
1: Walaupun tak pandai sangat masa tu buat kereta lagi. Yelah kita kata tak ada kereta, kurang mahirnya kan. Tapi dah ke mana-mana pun dah pergi juga. Dan kereta tu sekarang ni ada lagi, tapi ada dekat anak buah.
2: Tengok tu, orang lain boleh guna ke pula.
1: Jadi bagus sampai diorang anak-anak buah panggil Mak Lang kan. Bila kata Mak Lang, janganlah jual kereta ni, kita orang sayang kereta ni. Sebab dulu kan bawa anak-anak buah berjalan apa semua. Dan yang paling seronok tu sampai sekarang dia ingat, diorang ingat yang manis-manis. Bila naik kereta tu mesti ingat kenangan kita bersama dengan diorang. Kita dulu kan masa tu ialah mak sedara, pak sedara yang bujang ni kan jadi tumpuan. Jadi kata itulah yang paling manis lah yang kita
2: paling pendek keretanya tu, dan membuat mengheratkan lagi hubungan.
1: Sampai diorang kata, Mak Lang belilah kereta besar sikit. Banyak duit korang. Order je, kita bayar bulan-bulan. Okey, baik, kita ada pemanggil lah. Mungkin nak kongsi mengenai pertama yang manis-manis hari ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. DJ Fizan. Selamat pagi.
1: Kita tanya DJ Fizan, agak-agak dia kenal tak suara siapa ni? Kenal tak?
2: Masih kena lagi dia.
1: Kenal, ini Abang Pian.
2: Abang Pian, yang dalam TikTok tadi tu. Amboi.
3: Yang call semalam tu.
2: Terima kasih semalam tu. Okay.
1: Abang Pian ni memang setia. Kata sama macam dengan
3: pengalaman lain. Terima
1: kasih. Itu tagline cuintan tu. Pinjam kopi.
3: Sekali.
1: Betul.
3: Cuintan okey orangnya.
1: Betul. Pendengar kita semua okey-okey, semua baik-baik semua dia.
3: Dah raya dua kali rumah dia dah pindah.
1: Apa menu
3: cuintan
1: bagi tu?
3: Cuintan dia selalu ayam kampung masak rendang.
1: Lama nanti kita jumpa dia raya ke sana lah macam
3: ni. Pampian 2 tahun turut beraya.
1: Kat rumah dia. Okey lah, tahun depan kita pergi rumah cuintan
2: ramai. Jauh ke daripada rumah Bang Pian?
3: Tak ada jauh, dia dekat tahu. Abang Tuan dekat kampung Tanah Merah aja.
1: Tak adalah jauh sangat kan.
3: Tak jauh.
1: Okey,
3: kata orang sepelaung je.
1: Sepelaung je.
2: Jauh mana pun sampai.
1: Okey, Abang Pian, cerita yang manis-manis dari Abang Pian ni, apalah gamaknya tu?
3: Cerita yang manis-manis, Abang Pian dapat hadiah jam tangan daripada anak Abang Pian yang nombor 4.
1: Bila tu?
3: Tahun lepas
1: sebenarnya ulang tahun kelahiran lah.
3: Ulang tahun kelahiran. Dia bagi dia tak cakap. Dia ulur kotak je dekat kita. Kotak tu dia tak adalah buat balut-balut dan Dia, dia cuma follow yang je. Macam mana kotak yang dia beli tu, kotak itu dia dia bagi.
1: Okey. Tapi dia punya perasaan tu Abang Pian, masa dapat tu agaknya macam mana lah tu. Sebab kita tahu kalau mak ayah ni dia tak harapkan apa-apa dari anak-anak. Tapi bila dihargai macam tu, perasaan macam mana Abang Pian?
3: Perasaan terharu tak terhingga. Sebab apa? Dia selalunya dia akan bagi kita, dia belanja makan. Kali ni dia dia bagi hadiah dengan belanja makan sekali. Kebetulan birthday Abang Pian tu jatuh pada dia balik ke kampung. Masa dia balik kampung. Masa tu dia dia tak cakap dia nak nak belanja. Dia bagi dekat dekat itulah masa makan tu dia bagi hadiah tu.
2: Surprise ya Abang Pian?
3: Surprise. Kita pun tak tahu. Kita pun tak ada sangat nak mengingat-ingatkan birthday kita pun kan. Sebab kita dah dah tua-tua macam ni, dah tak, dah tak ingat dah. Masa jam muda tu lain lah cerita dia.
2: Nak tanya lah Abang Pian, jam tu ada lagi?
3: Jam tu cantik.
2: Dia jaga rapi ni.
3: Macam mana dia dia punya jam yang dia pakai, macam itulah hadiah yang dia bagi Abang Pian.
1: Masya Allah.
3: Jenama lah kata, tak payahlah sebut jenama.
1: Itu dah tak payahlah kan. Yang penting keikhlasan tu sebenarnya. Yang kita rasa
3: cuma pakai 2-3 kali. Lepas tu Abang Pian sayang, kata tak lah biar-biar. Kita simpan je dalam kotak tu. Abang Pian
2: lebih kolektor ni.
1: Tapi saya juga Abang Pian, kalau mak ayah ni, kalau kita bagi hadiah ni kan, dia sayang benar nak pakai. Contohlah kita bagi baju ke apa kan.

0: dah dibeli pakai lah kan.
1: Kenapa, yelah, kan? Kenapa tak suka eh?
0: Sebab dia tak ada collar, dia cuma collar bulat je kan.
1: Okey, kita dah biasa kita pakai ni.
0: Kalau boleh, nah, biar ada yang penutup sikit tu kan.
2: Butang baju sekali ke?
0: Ah, butang baju sekali dia bagi. Butang baju pun macam pesen. Bulat tahun ini yang bentuk wow dia beli. Tahun lepas bentuk keris.
1: Oh, okey, macam-macam. Oh, setiap tahun ada berbagai-bagai rupa lah.
0: Berbagai-bagai rupa butang baju.
1: Oh, okay.
0: Butang baju tu Abang Pian letakkan dalam satu kotak.
1: Jadi tak adalah hilang butang baju ke Melayu ada, mana, tak adalah.
0: Macam butang baju yang kita beli-beli kat kedai tu, kita campur lah. Sekarang yang ini kita asingkan daripada yang biasa punya.
1: Okey.
0: Sebab kita tengok pun lain, cantik tau. Tahun depan tak tahu apa bentuk pula dia bagi.
2: InsyaAllah kan, insya sampai masa nanti tahun depan.
0: Yalah, insyaAllah kalau panjang umur kita merasa lah kan.
1: InsyaAllah doa anak-anak tu sentiasa mengharapkan ibu ayah terpanjang umur.
0: Sama lah, kita pun mendoakan kejayaan dia.
1: Betul.
0: Dia jadi anak yang soleh. Itulah yang kita harap kan.
1: Dan sebenarnya itulah yang paling manis bila dia berjaya dunia dan akhirat sebenarnya kan.
0: Yalah, itu yang paling manis. Kita tak mengharapkan wang ringgit pada dia orang.
1: Betul-betul.
0: Kita mengharapkan dia orang sehat, boleh mencari makan sendiri, tidak menyusahkan mak bapak.
1: Itu yang terbaik. Okey, Abang Pian, terima kasih berkongsi yang manis-manis. Semoga yang manis-manis juga untuk Abang Pian.
0: InsyaAllah.
1: Okey, Abang Pian.
2: Terima kasih, Abang Pian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Abang Pian. Dia cerita pasal dia dapat hadiah ulang tahun dia dari anak dia.
2: Itulah dia. Anaknya sangat menghargai pengorbanan ayahnya. Dan ayahnya pula menghargai pemberian itu dengan menyimpan dengan dulu kan. Ada sentiasa je ada kan.
1: Betul-betul, hadiah dari anak tu orang kata memang istimewa lah.
2: Betul.
1: Okey, baik. Kita ada di Wasabi kita ni. Abang Fendi kita. Kita minta DJ Fiza lah baca ya.
2: Tuan Fendi daripada Jelapang. Selamat datang Perak Ayah Fiza. Terima kasih. InsyaAllah saya cuba beri yang terbaik. Selamat berkenalan. Cerita tentang manis-manis ni, okey, kita dengar daripada Abang Fendi ya. 4 tahun yang lalu menerima sebuah kereta dari anak-anak. Ini satu pemberian sangat indah ni. Dan menantu-menantu sempena hari jadi. Saya sangat terharu. Yelah kan, memang kan. Rasanya hingga menitiskan air mata. Kira itulah yang saya gunakan ketika ini. Sayang sangat. Terima kasih kepada anak menantu. Itulah dia ke. Mereka pun menghargai kan. Maknanya Tuan Fendi ni pun yelah kan. Bagus kepada keluarga sendiri. Itulah. Dan mereka memberi satu pemberian yang amat bermakna kepada Abang Fendi kan.
1: Sebab selalu tengok di yelah viral di TikTok dan sebagainya. Anak-anak bagi hadiah kereta dekat mak ayah kan. Jadi menangis-nangis mak ayah. Sebab yelah di orang kata bukanlah sebab anak bagi hadiah tu. Sebab dihargai oleh anak-anak. Dikenang jasanya.
2: Betul.
1: Kan. Jadi bila Abang Fendi pun berkongsi benda yang sama, kita faham perasaan tu macam mana kan.
2: 4 tahun lalu kejadian
1: 4 tahun yang lalu, tapi sampai bila-bila
2: akan dikenang.
1: Okey, kita ada pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini macam Mak Ha ni. Bukan?
3: Ingat suara Mak Ha ya?
1: Betul.
3: Ya,
1: Mak Ha sehat, Mak Ha.
3: Apa khabar semua?
1: Sehat, Alhamdulillah. Ni Mak Ha nak perkenalkan ni DJ baru kita.
2: Apa khabar tu?
3: Mak Ha dia tengok di TikTok pun ada. Kadang-kadang dengar radio kan. Tapi Mak Ha tak ada apa masa untuk nak bercakap dengan inilah yang DJ baru ni.
1: DJ Fiza. Jadi hari ni pernah bagi DJ Fiza sembang dengan Mak Ha juga.
2: Apa khabar tu? Hafizan.
3: Hafizan panggil nama?
2: Memang Fizan. Z-A-N.
1: Fizan.
3: Fizal.
1: Finas dan Fizan.
2: Itulah kan.
3: Macam nama adik-beradik pula ya.
1: Itulah pasal. Dekat sini semua kumpul adik-beradik.
2: Itulah dia.
3: Yelah.
2: Okay. Apa boleh buat? Kami 3 hari betul-betul pun kami sama-sama kan.
3: Pagi-pagi Mak Ha berkebun ni.
1: Mak Ha dah rajin berkebun.
3: Berkebun. Tapi sayangnya Mak Ha berkebun lah kan. Mak Ha tanam pokok pisang semua, sekali ada buah sulung kan. Sekali bila hari-harilah Mak Ha pusat kan, sebab dia rendah kan.
1: Betul.
3: Sekali tiba masanya orang curi.
1: Allahuakbar. Sayang
3: je. Itulah, kita ingat buah sulung kan. Tapi kata orang dah tertulis tak ada rezeki kita, itu je lah kan. Tapi sayanglah, menangis jugalah Mak Ha.

0: Yelah, kan?
1: Dari jaga kata ibarat menata minyak yang penuh hari-hari usap.
2: Sebab pokok tu rendah kan. Jadi Mak hari-hari Mak pergi tengok dia, kata ada ke rezeki. Kita teringat juga kan, sebab pisangnya rendah pokok dia kan. Lepas tu pula dekat tepi jalan, kita fikirkan rezeki itu je lah kan.
0: Kiranya perasan bila tu?
2: Ya?
0: Perasan dah, yelah dah perasan, tak ada tu.
2: Maha pagi petang pergi ke kebun. Okay, sebab kebunnya tak bukannya jauh pun depan rumah kan. Siang ada. Esoknya dah tak ada.
1: Sudah hilang kejap penuh. Sekilip mata petang je.
2: Ya, itulah. Kata orang nangis jugalah, kata orang kan.
1: Aduh, kata orang,
2: kita boleh beli tapi tangan kita yang menanam kan.
0: Memang.
2: Itu je.
1: Lepas tu Mak Ha mesti rasa macam ada buah suluh ni nak bagi kat jiran-jiran.
2: Betul. Memang Mak Ha dah niat itu dah. Tapi alhamdulillah lah, ada satu pokok tu kira dekat dengan pokok yang dicuri tu. Buahnya. Belum elok tua pun Maha dah ambil dah buahnya. Takut hilang kan?
1: Ya, betul.
2: Tapi Maha peram kan? Maha bagi jugalah jiran. Sebab kita dah niat kan?
0: Kongsi-kongsi sama-sama.
1: Maha
0: tak
2: kongsi. Dia saja konok-konok je kata orang.
1: Betul-betul. Kira ni yang manis-manis lah. Kiranya hari kita tu.
2: Betul.
1: Yang manis-manis.
2: Tapi sekarang ni manis ni hilang sikit.
1: Tak apa, nanti digantikan manis sebab, yang lebih indah.
2: Bukan apa. Sebab manisnya dah pergi ke Faizal siapa?
1: Fizal.
2: Manisnya dah pergi kat dia.
1: Alhamdulillah. Dia dah ambil yang manis-manis tu.
2: Senyum dia manis.
1: Betul lah. Itulah macam Fizal selalu cakap dekat DJ Fizal. Pendengar Pera FM ni semua supportif.
0: Terima kasih.
1: Semua bagi kata semangat. Itu yang sayang dengan Pera FM tu.
2: Ya, betul.
1: Jadi
2: setiap ada pengganti ada caranya kan.
0: Betul. Terima kasih atas soalnya.
2: Selamat bertugas lah untuk Fizal ni.
0: Itulah Fizal tu. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
2: I love you semua.
1: I love you too. Tu dia tak lokek dengan perkataan I love you tu. Itu yang mahalnya tu kan. Okey, baik, sebelum kita berehat untuk berita, kita kongsikan juga ini dari Chu. Chu Intan ni kata Chu tetap hadirlah setiap segmen. Terima kasih borak pagi ni mengenai yang manis-manis. Dan juga dia balas balik, Abang Pian memang pernah datang rumah Chu time raya. Banyak manis-manisnya sahabat baik Chu. Tapi itu dia, tapi dia tak ada arwah memang baik. Orang ni cerita pasal kawan sahabat baik lah, tapi dia tak ada arwah memang baik. Selalu belanja Cu, zaman anak dara pun banyak yang manis-manis. Ada sahabat baik Cu semua, selalu bagi Cu hadiah. Kakak sepupu Cu, sepupu sepapat Cu pun baik-baik belaka, selalu bagi Cu barang-barang makan, lauk-lauk dan macam-macam lagi. Memang manis-manis lah. Kalau orang baik dengan Cu, Cu 10 kali baik lagi dengan mereka. Betul lah kan. Itu yang manis-manis lah. Maksud dia orang sentiasa hargai kita.
0: Ya, betul kan.
1: Itu pun yang sangat manis.
0: Hubungan lagi erat kan.
1: Betul. Okey, baik. Sebelum rehat ada lagi pemanggil yang nak bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Pinasnya.
1: Ya, siapa di sana tu?
3: Kak Mi.
1: Ya Allah, Kak Mi, apa khabar Kak Mi?
3: Alhamdulillah adanya.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat berkenalan DJ baru kita ni.
0: Terima kasih.
1: DJ Fizan kita.
0: Terima kasih Fizan.
3: Fizan kita ya.
1: Itulah nama lebih kurang sama kami. Kami.
3: Tak apa tu. Itu maksudkan lagi tali saratul rahim.
1: Ya, betul tu. Ini Kak Mi pun antara pendengar setia kita lah. Ini kalau hari jadi DJ ni, Kak Mi akan datang sama-sama dengan pendengar yang lain kan.
0: Terima kasih Kak Mi, sentiasa setia bersama kami.
3: Alhamdulillah segala-galanya lah.
1: Betul. Itu pun yang manis-manis lah untuk kami penyampai-penyampai Perak FM ni. Bila dihargai kan.
3: Ya.
1: Okey, Kak Mi, apa cerita dia?
3: Kak Mi cerita macam kata tadi hari jadi kan. Itu kenangan manis Kak Mi lah. Bukan apa, suami Kak Mi dia cerita, ya, nombornya apa tu Pina?
1: Apa dia?
3: 10.
1: Tu dia.
3: Itu anak beranak Mak Noor tu. ABN tu. Bukan. Tapi itu itu kenangan manis. Itu kira ni
1: kan betul manis kan? Lah tu. Ha. Jadi orang boleh tahulah itu mesti adik beranik apa bapak dengan Kak Mi tu. Ha, tak ada orang lain lah tu kan. jadi itu jadi
3: sebagai kenangan aja dah. Kita ni dah keluarga tua, keluarga manis. Anak yang pakai kereta tu mok tak pakai sebab mok dah tak nampak mata ada keterik sikit kan.
0: Oh, yalah, tak apalah Kak Mi. Anak boleh bawa maknya pula kan.
3: Memanjangkan memanjangkan orang kata pahala daripada bapak pada ke anak ke cucu besok dok.
1: Betul. Orang kata nak panjangkan kan. Jadi doa yang manis-manis dari seorang ibu tu anak-anak pun ya juga.
3: Itu mesti anak mak tu kan tak senang kalau tengok anak tu susah. Berdoa lah siang malam, ya Allah ya Tuhan tolonglah anak-anakku, ya Allah ya Allah
0: ya Allah. Yalah, sesungguhnya kita perlukan doa-doa daripada ibu bapa dia.
1: Betul. Kata yang masa ada mak ayah tu, ha, itulah senjata yang paling utama sekali yang ada.
3: Ya, alhamdulillah. Semoga Pinah dan Hafizan selamat bertugas. Amin.
1: Assalamualaikum. Salam dekat abang.
3: InsyaAllah. Mana kabar
1: tadi ada. Okey Kak Mi, terima kasih. Bye-bye. Alright, itu dia Kak Mi. Okey, lepas ni banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita.
0: Tapi nampaknya kita perlu memberi laluan kepada berita.
1: Laluan pada sementara berita lagi. Jam 9 pagi nanti. Okey, jadi terus setia bersama kami di Pera FM. Tukang Maja.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taipei ni.
0: Sampai Taipei okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 104.1. Untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.

0: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
1: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
0: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
2: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
0: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
2: Maaf, saya tak sengajalah.
0: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
3: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.
4: Berikan aku hanya satu peluang.
5: Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang pada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
4: Berikan aku hanya satu peluang.
5: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

questa

0: Sedang dengarkan Gegar pagi hari ini bersama dengan Double V, Fizan dan juga Fizan. Ha, bersiaran pagi ini bersama-sama dengan anda. Dan juga hari ini kita nak sembang-sembang mengenai apa tu?
1: Ya, tajuk kita sekali lagi ya. Yang manis-manis saja, apa jua dalam hidup kita tu. Dan kita kongsi kisah-kisah yang baik-baik, yang manis-manis, yang boleh kita kenang sampai ke, yalah, sampai bila-bila
0: kan. Betul, yang terpahat di hati lah tu kan. Okey, baik, ada pemanggil. Dari tadi dia dah ready bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Khabar Pina.
0: Khabar baik.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, sihat.
2: Pina kenal tak siapa ni?
0: Mak Sia ke?
2: Ya. Tak ni dengan Pina tu.
0: Ya, betul. Mak Sia sihat?
2: Mak Sia tak apa sihat sangat.
1: Oh, ya ke?
0: Oh, ya ke? Kenapa demam ke?
2: Sempur Mak Sia. Tak ada semua. Ada semua.
0: Oh, ya ke? Ya Allah, semoga diberi.
1: Sejak bila tu?
2: Lama dah. Dari masa kecil dulu, masa kahwin dengan suami tu ada orang sikit kan. Lepas tu makan ubat, suami beli ubat paruh, dia beli ubat apa, tak hilang dah. Tapi sekarang ni datang balik semua. Kalau begini,
1: habis je ubat tu, dia datang balik ke?
2: Datang balik tu, dah pergi klinik selalu tu.
1: Alhamdulillah lah.
2: Ulang-ulang pergi cek, kena tahu lah semuanya.
0: Oh,
2: kalau
0: ke
2: dia main, kalau sejuk kan Pina. Ya Allah, tak tahu. Dia main buat tempatnya.
1: Tak apa lah. Masya, bila apa-apa pergi je doktor tu kan. Itu penting kan.
2: Betul lah, lama tak sembang dengan Pina ni.
0: Yalah, betul lah, lama tak sembang dengan Masya.
2: Dulu pernah jumpa Pina kat tu ni, yang mana-mana dengan Pina tu kan. Dekat Miru tu kan, Pina
0: ya,
2: kan.
0: Dekat Miru tu kan. Itu kali pertama.
2: Sama dengan anak Masya, Pina pun kenal kan.
0: Betul,
2: kita bergambar tu kan.
0: Betul.
2: Nak buat macam mana Pina, dia dah tak ada dah. Tu yang putih tu Pina tu.
0: Tak apa, kita doakan.
2: Pina pun tahu kan, dia dah meninggal kan.
0: Tahu.
2: Anak Masya kan tu. Itu lah.
1: Takziah boleh mati.
0: Masya doakan dia kan.
2: Masya selalu doakan dia. Tak sangka lah Pina. Dia boleh pergi tau. Yang manis sangat dia.
0: Betul.
2: Dia memang baik Pina pun. Dengan siapa pun dia beramah. Tahu tak?
1: Yelah, insyaAllah. Pagi Jumaat ni kita doa yang terbaik.
2: Bila ajak dia pergi mana pun dia pergi. Sekarang ni tak ada lah Masya. Tak ada apa lah nak pergi. Tadi kita ni lah tak pergi mana-mana lah. Dia dah tak ada. Selalu pergi mana pun dia lah. Bawa Masya tau tak? Dia mana-mana.
0: Iyalah. Itulah orang kata sekarang ni kenang yang manis-manis masa bersama dengan dia kan.
2: Memang maksudnya kenang sungguh bila solat Pina mesti teringat kat dia malam ngelek yang mantap.
0: Tapi
2: pasal dia baik sangat. Dengan siapa pun dia baik. Pina tengoklah macam mana dia kan masa kita jumpa dulu kan.
0: Jenis yang ramah, suka senyum.
2: Dia punya Pina kenal Fizan ni. DJ Fizan Pina kenal anak maksudnya tu.
1: Itulah dia kan.
2: Semua dengan Api, dengan DJ May tu, kami semua bergambar lah dengan mereka semua. Pina bagus, tak ada dia sekarang payah lah Pina tu. Manisnya sekarang ni ganti lah kakak-kakaknya lah dengan maksudnya mani-maninya tahun depan tu. Kakaknya dekat KL tu. Tak sangka Pina tau maksudnya dia jemput maksudnya. Bagaimana Pina tau?
0: Bagaimana?
2: Pergi umrah.
0: Masya Allah, manisnya Masya.
2: Anak Masya yang tu, yang KL Masya pun tak tangguh, tahu tak?
0: Yelah, orang kata setelah melalui pelbagai ujian kan, dengan kehilangan, Allah hadirkan yang manis untuk Masya tahun depan. Nak menunaikan umrah. Alhamdulillah.
2: Kalau Masya kalau boleh, kalau ada siapa-siapa nak bawa Noah juga, teringin lagi nak pergi seronok sangat-sangat. Bina pergi ke umrah tu, tahu tak?
0: Betul-betul. Itulah rezeki. Rezeki Masya tu semua kan. Bina.
2: Lepas lah tahun 2025 bulan 6 kemarin.
0: Nanti ada rezeki pergi lagi kan.
2: Yalah nak pergi lagi. Lepas tu ada pula lagi anak seorang masa hari jadi maksiat tu, dia mau bagi duit. Dalam kek Pina tak ada pula tak bagi kek. Tapi tarik-tarik rupanya ada duit.
0: Sekarang ni yang tarik-tarik keluar duit dah kan.
2: Keluar duit tu lah kenangan mani maksiat tu dah. Tapi sekarang tak ada lah.
1: Tapi tu dah maksiat ya. Kita kehilangan seseorang, tapi ramai lagi yang masih menyayangi.
2: Anak-anak masih pun ramai kadang. Sekarang ni masih duduk dengan anak dekat sini lah, dekat Pantai Remis ni, dengan anak lelaki pula.
0: Ya ke? So bergilir-gilir lah masih sekejap Pantai Remis, sekejap Kuala Lumpur ya?
2: Kat Kuala Lumpur. Tapi anak yang KL tu tiap bulan dia bagilah kat masih kan.
0: Alhamdulillah. Kita ada lah duit poket kan?
2: Ada lah duit poket. Masih pun dapat bantuan buat sikit kan?
0: Yelah, betul lah. InsyaAllah kami doakan yang terbaik yang baik-baik, yang manis-manis untuk Masya dan tak keluarga.
2: Betul, Kak
0: Mina
2: tak boleh
0: kenal
2: lah dia tu.
0: Ya,
1: betul. Bagus kita kenal lagi.
2: Pak Jom nak cari orang macam tu, dia tahu tak?
0: Betul-betul.
2: Tapi betul. Nak buat Allah sayangkan dia lagi kan. Kita berdoa saja lah kan.
0: Betul-betul. Bila Masya sentiasa ingatkan dia tu pun, itu seribu rahmat untuk dia. Sebab kita doakan untuk dia di sana kan.
2: Bina pun tahu dia macam mana perangai dia kan. Dia punya baik. Dengan siapa pun dia ramah Bina.
0: Dia memang jadi ramah. Betul lah tu. Sempat kenalan kan.
2: Kalau pergi tempat kerja tu, semua puji dia. Bukan Masya nak cakap tak tahu. Nama Masya yang tutup lah.
1: Bagus lah tu, ramah semua orang kan.
2: Anak bosu Bina, dia memang ramah dengan orang.
0: Betul lah tu, duduklah dengan nak kita lama ya.
2: Apa nak buat, Tuhan sayangkan dia lagi pada kita kan.
0: Tak apa, tak apa. InsyaAllah Masya yang manis-manis nanti akan muncul dalam hidup Masya bersama dengan keluarga.
2: Itu yang manis lah Masya tu. Ingat, pergi umrah, dapat pergi umrah, anak bawa pergi.
0: Alhamdulillah.
2: Masya pun tak tangguh. Dia tahu-tahu dia suruh Masya pergi buat pasport. Memang pasport Masya ada. Memang pasport dah ada. Nak berhidupkan pasport tu kan.
0: Ya, betul lah tu.
2: Alhamdulillah.
0: Masya pun terkejut lah. Okey Masya, terima kasih Masya berkongsi yang manis-manis dengan kami.
1: Jaga diri Masya.
0: Jaga diri. Assalamualaikum.
2: Pindah pun jaga anak.
0: Itu dia pendengar kita, Maksia kita sempat dititipkan doa yang baik-baik untuk kita semua kan.
1: Ada cerita sedihnya sikit tapi di akhir hujung-hujung tu ada manis-manis.
0: Ada manis-manisnya. Okey, seterusnya menerusi wasabi kita. Silakan.
1: Waalaikumsalam. Daripada Kamunting. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Yang manis-manis ya. Jom kita dengar kan. Anak saya dah bekerja. Dua swasta dan tiga kerajaan. Amboi. Alhamdulillah kan. Dan bulan-bulan anak-anak bagi tiap-tiap bulan kan. Oh iya ke? Jumlah saya tak nak cakap lah. Yelah kan. Kita rahsia sikit. Alhamdulillah, syukur itu yang terindah bagi saya. Dan semoga anak-anak sihat di samping tugasan itu yang utama. Yelah kan. Sebab itu hakiki kan. Dulu hidup susah untuk dapatkan seringgit pun. Yelah kan. Tapi sekarang Alhamdulillah dan rezeki yang ada tu dengan anak-anak semua yang telah bekerja kan, InsyaAllah dapat sama-sama membantu keluarga kita tu. Terima kasih DJ berdua. Yelah, terima kasih kembali di atas perkongsian itu Puan Kamisah kan.
0: Okey, dan seterusnya Puan Mona Rahim kita pun ada juga.
1: Daripada Kemulu Cemon.
0: Apa cerita dia ni? Kata tahun lepas.
1: Cerita manisnya tahun lepas dapat manis-manis dari cik suami. Okey, romantis ni. Tuan Abdul Rahim bin Nek. Seutas rantai tangan emas.
0: Bestnya.
1: Kan, tu dia.
0: Wow.
1: Emas kan, dah mahal sekarang ni. Yelah, betul, semuanya naik sekarang ni. Dekat RM12,000 juga harga.
0: Masya Allah.
1: Bertuah badan kan. Kak Mona kan. Dulu-dulu tak merasa, maklumlah anak-anak sekolah tak cukup memanjang kan. Tahun lepas masa abang umur dah 55 tu, abang buat surprise. Oh, terkejut ni. Kan, mak seronok berbenar memanglah kan. Santai meh tu.
0: Iyalah
1: hati bunga.
0: Biasalah dalam cabaran membesarkan anak tu kan, tak kata banyak benda yang kita tak dapat nak beli dan sebagainya. Memang, sekarang ni inilah manis-manisnya yang kita dapat kan. Alhamdulillah.
1: Sangat tu, man.
0: Oi, tanyalah. Hari-hari lah Kak Mona kita angkat tangan kan. Lengur.
1: Betul-betul.
0: Okey, baik. Ada masih lagi pemanggil yang bersama dengan kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Kak Aino.
2: Anak manis sajuknya aku dengar.
0: Ya, yang manis-manis. Apa Kak Aino yang manis-manis dalam yang Kak Aino pernah dapat tu?
2: Aku manis aku cepat dia kawan.
0: Okey.
2: Ada kapal kawan bawa kan. Cepat juga dinner toy.
0: Oh ya ke?
2: Ada orang baru ke tambah ni.
1: Dia saya ada sini.
2: Siapa namanya?
1: Ada Fizan. Fizan.
2: Ada mana sah jalan.
0: Ya.
2: Ada jalan. Nak tarta aja jalan dengan kawan.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okay, seronok lah ya.
2: Pacar, dia bempel pacar. Saya berjalan lah Dina. Dina sana berjalan dah.
0: Berjalan lah. Tapi tak adalah jauh-jauh sangat. Kerja kan.
2: Kita kerja hari Dina so.
0: Kerja hari-hari dia nak jalan tu kena ambil masa lah. Kena ambil cuti.
2: Dina so kan. Dia lari berjalan, dia ajak no. Aku ada di Kuala Lumpur ajak berjalan.
0: Ya, di Kuala Lumpur lah seronok berjalan.
2: Tak ajak nak ambil aku. Tapi jauh nak ambil. Macam mana mahu aku jauh.
0: Oh, ya ke? Ha, tak apa lah. Nanti pun nak pergi.
2: Ha, tu lah.
0: Okey, Kaina.
2: Tak apa lah. Macam lagu boleh dah.
0: Lagu apa kita cuba kalau sempat?
2: Sempat lah. Merah-ramnya lagu cinta.
1: Amboi.
2: Ada satu warah-rahnya ada cinta lagu dia.
0: Oh, lagu cinta. Dan kita try tengok dalam sistem kita, ya?
2: Terima kasih, Dinasa.
0: Okey, sama-sama.
2: Terima kasih. Tadi.
1: Fizan.
2: Terima kasih, Bejana.
0: Terima kasih. Bye. Oh, Kak Ainun, kita ceria je.
1: Itulah
0: kan. Okey, dan juga Kak Marhamah kata dalam hidup akak macam-macam ujian dan nikmat dan rasa kurniaan Allah. Alhamdulillah. Yang paling manis, tahun 1998, 1 September kelahiran anak tunggal. Dia kata masuk kandungan ketiga yang mana akak mengandung 5 kali. Allah. 92 dan 2003 keguguran, manakala 94 dan 2001 mengandung luar rahim di tiub falopian kiri, tahun 94 kanan 2001. Jadi anak bertuah ni pernah dapat anugerah Perdana Tokoh Beli Negeri Perak. Alhamdulillah.
1: Tahniah.
0: Juara 2025 dan naik juara 2023. Sangat aktif dalam GPMS dan belia DB10. Maaflah kalau saya ada salah sebut apa-apa kan. Dalam Dewan Belia Negeri Perak. Itulah ceritanya. Alhamdulillah. Allah.
1: Itulah dia. Kan? Kita nak anak-anak muda yang sentiasa mengisi masanya dengan benda-benda yang berfaedah. Bagus.
0: Betul tu. Tahniahlah kita ucapkan. Tahniah, kan? Walaupun diuji dengan macam-macam ujian dia.
1: Betul. Pada asalnya.
0: Pada asalnya Allah hadikan surang yang cukup-cukup manis dalam hidup, kan? Okey, seterusnya.
1: Satu lagi daripada Puan Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Finas Fizan. Tentang manis-manis kat Ros, dapat hadiah dari cik suami. Masa mula kenal, hadiah jam loceng. Dan tuala tertulis cinta.
0: Wow.
1: Dia kita nak ni kan. Mengiratkan lagi hubungan suami isteri. Memang biasa, yang penting kejujuran dan keikhlasan. Masih simpan lagi hadiah tu. Memanglah kita kena lah nyimpan dia kan dengan penuh perasaan kan. Orang dah bagi kan.
0: Orang dah bagi, kita kena hargai lah kan.
1: Tapi jam tu dah rosak.
0: Jam dah rosak tak apalah, sebab dah lama pun. Walaupun jam dah rosak, tapi kalau simpan lagi okey lah tu. Ada sentimental value.
1: Betul,
0: kata orang kan. Okey, ada pemanggil lagi nak bersama dengan kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. Apa cerita ni?
0: Dengar
3: you
0: hendong
3: ni.
0: Cerita pasal yang manis-manis lah Pak Su. Dalam kehidupan ni, apa yang manis-manis yang Pak Su kenang sampai sekarang, yang pernah dapat ke ataupun yang pernah lalui kesusahan, akhir manis di penghujungnya?
1: Kongsi lah kami ni, Pak Su.
3: Panjang dia punya tu intro.
0: Intro je lah panjang. Pak Su pun kena cerita panjang lah, Pak Su.
3: Tajuk dah manis
0: kan? Yang manis-manis.
3: Manis-manis. Pak Su ada tiga yang manis-manis ni.
0: Apa dia, Pak Su?
3: Tapi yang ketiga tu dia lah ada tawak sikit lah kan.
0: Apa dia, kenapa berjadi tawak?
3: Yang pertama Pak Su, masa Pak Su dalam rekod tu tentera kan. Pak Su tahu kenangan manis tu lah. Pak Su ni apa kategori, dapat kategori pelatung kawat terbaik lah masa penipuk kan, tentera pertandingan kan. Pak Su rasa dapat hadiah lah, dulang kap piala. Lepas tu duduk esok tu kan, berarti bawa pergi makan di pekan poster kan. Dia bagi apa siakap. Siakap apa? Makan mana?
0: Sedap bro.
3: Makan seekor dua orang. Buat penyak, meja panjang.
0: Seekor dua orang? Memang kuih hati makan dapat tu.
3: Tapi saya sederhana lah DJ Pinas.
0: Okey lah tu.
3: Saya malam ni. Kalau saya malam tu, 4 orang lah saya kong.
0: Betul lah tu.
3: Kenangan manis lah makan siakat masa manis ni kan. Juara keseluruhan lah. Pelatun kawak terbaik.
0: Dia sebenarnya yang seronok tu sebab juara tu. Yang makan tu sebab dihargai kan.
3: Dihargai juga lah kan. Juga sih penat, leloh, penuh panas kawak kan. Luar ajak, minggu-minggu kan. Kalau tak paisal ni. Kami bagi kat jelatih kan, dia pun hargai apa kami punya apa orang tak pegawai kan, bagi makan kan. Kata yang penting lah kan.
0: Ada minum-minum kan.
1: Macam tu
3: meja panjang ramai.
0: Itu yang paling seronok lah, kena pula ramai-ramai dengan kawan-kawan kan.
3: tu kenangan manis satu. Kenangan manis dua. Masa pasal nikah kan. Kang kat macam ni semua-semua. Lanjut malam tu kita akan buka hadiah kan. Hadiah yang paling manis sekali Pak Zul dapat kan. Bunga 100 kilo.
0: Apa dia bunga 100 kilo?
3: Gula.
0: Oh, gula 100
1: kilo dengan
0: bunga.
1: Manis
0: betul tu
3: masu. Orang kampung belah ni lah, belah bini tak tahu ni. Mereka orang suka berdua. Benda-benda tu, kita pergi keluar kan. Orang keluar, kita nak main salam dengan tuan rumah. Dia bagi lah kan. Buah tangan. Dia bagi lah kan. Oh, tu dia.
0: Oh, yelah. Jangan sampai kena kecil manis. Itu manis dah tu.
3: Yang cok ni, Atuk Imam masa lepas ni, cok dia balik. Dia abang kau pun panggil dah. Imam masa kan, hang tolong tengok tak ni kan. Dia pun bayi tau. Pak tu dapat 50, bini dapat 50. Dia dekat abang kan. Kira cantik lah tu, manis lah tu.
0: Ui, kan? Memang manis sangat tu, Pak Su. Tak terkira. Memang tak payah beli dia dah, gula tu.
3: Yang mula ni duduk depan Pak Su 50 kantin. Lepas 50 kantin. Lepas tengah emak tu, Imam dulu ada sebelah kan. Penyerahan dulu. Memang manis lah kenangan tu. Pak Su tak boleh lupa Mela ni. 26 tahun lalu.
0: Ui, lama dah tu.
3: Oh lama dah, tak suka yang kalau
0: lagi. Yelah, tapi 26 lah kan.
3: Mana yang ketiga Pak Su beli kereta lah, kereta utama Pak Su kan.
0: Kereta yang Pak Su selamatkan dari
3: ada lagi. Kereta sarang Pak Su beli. Okey. Member Pak Su rekmen kat Aspa juga, Pak Su belikan saman. Pak Su harga kereta second ni tak duduk mahal lagi tak tu orang lagi.
0: Betul.
3: Ibu beli kan. Lepas masa beli tu duduk lantar depan apa mantan tu mah dia umum. Kereta ni apa segi kan turun harga kan. Kereta apa lah. Dia pun dah make up sesuai cantik ni ada bahan. Ini semua umum kan. Tak suka hati lah. Tapi satu lah yang tawak tu pun bagi tahu tu ni. Masa nak balik tu. Lepas tu kawan kawan tu dia belak bawa lagi.
0: Oh lepas tu?
3: Pasu susah jalan. Padahal nak balik ke Melaka nak balik ke kuartir saya kan betul-betul kuartir.
0: Sikit je lah pahit dia tu kan.
1: Tapi pasu pusing-pusing sekali dia tu pasu. Pusing-pusing sekali dah tu.
0: Sebab pendengar pun mantap.
1: Cuba betul.
3: Dengan digital ni.
0: Allah Akbar.

0: Berjijau.
1: Dengan masa kontrol lah. Siti berjijau.
0: Oh, boy, saya nyanyi lagi tu. Wow.
2: Pak Su ni silap yang karaoke kan?
0: Okey, kita cubalah Pak Su.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih Pak Su.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Pak Su kita. Jadi jom kita layan lagu dululah.
2: Ya, baik.
0: Jadi terus setiap bersama kami di PRFM.
2: Untuk komen

0: pahit akan manis akhirnya. Ha, selalu itulah gitu lah kan.
1: Kita nak
0: kan. Ha, mula-mula diuji dengan pahit, dengan susahnya dulu kan.
1: Tapi itu, di hujung-hujungnya tu.
0: Ha, yang manis itulah yang kita nak kan. Ha, jadi orang kata hari ni macam-macam cerita perkongsian dari pendengar-pendengar kita. Jadi sempat lagi ni, ha, kita satu ni rakan-rakan kita. Ha, ini
1: apa salahnya kita kongsi? Ha,
0: rakan kita ni cakap. Ha, dia kata sedap kan? Suara DJ baru.
1: Terima kasih.
0: Cukup manis mencirikan pendengar.
1: Terima kasih. Tapi dah moga-moga manis tu berterusan lah kalau itu indahnya.
0: Oh, betul lah kan. Okey, dan seterusnya.
1: Ah, daripada Kakak Mariam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Oi, dari Sungai Buloh.
1: Okey, apa khabar? Macam mana cuaca di sana kan? Kenangan manis akak dapat habiskan pengajian degree dan master tu dia dengan duit sendiri. Buat sambil bekerja. Oh, kerja dan belajar. Akak anak... anak yatim. So kena usaha sendiri. Allahuakbar. Itulah dia. Tapi berjaya juga. Eh. Mm-hmm. Tahniah. Paling syok convo master last sebelum
0: MCO tahun 2020.
1: COVID. Yeah. Sekarang tengah nak buat PhD pula. Itulah dia. Kata orang belajar sampai ke hujung. Yalah kan. Terus belajar kan.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun dah hampir 60 tahun. Masih lagi bersemangat. Itu saya sebagai yalah. Kena ambil itibar daripada kata tu kan.
0: Betul.
1: Malih nak belajar tu masalah.
0: Oh, itulah masalah dia kan. Apa-apa pun tanya lah. Memang hebat lah kan. Walaupun di usia hampir 60 tahun masih lagi ada semangat untuk belajar. Dan juga mungkin ada rakan. Ini sebenarnya boleh jadi panduan dan juga orang kata mungkin ada rakan-rakan kita yang rasa macam nak sambung belajar.
1: Memang?
0: Tapi kita tak tahu rasa macam sempat ke, boleh ke. Ini Puan Mariam dah tunjukkan bukti
1: buktinya.
0: Dia. Buktinya dia berjaya. Kata orang kan dengan menggunakan duit sendiri ni lagi manis. Walaupun kita rasa macam ya Allah cukup ke duit aku dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan beri rezeki kita. Hasil usaha kita yang paling penting. Jadi tahniah Kak Mariam dari Sungai Buloh dan terima kasih Layan Perak FM.
1: Daripada Kak Ros pula. Salam DJ Finas dan DJ Fizan. Kak Ros dari Klebang. Yang manis-manis, baru-baru ni Kak Ros dapat hadiah sebiji kereta Azia dari cik suaminya.
0: Wow, tahniah.
1: Sepenuh hari ulang tahun perkahwinan yang ke-25. Oh, jubli perak. Semoga kekal hingga jenayah insyaAllah kan. Oh, ini kena bawa tumpang-tumpang kami dengan DJ Finas ni, Kak Ros kan.
0: Betul lah.
1: Teringin nak naik.
0: Teringin dia. Nama cik suami dia Abdul Walid. Jadi tahniah lah kan, kerana orang kata dah menunjukkan kepada mungkin yang baru 5 tahun, 10 tahun ni erti sebuah perkahwinan ni kan. Jadi 25 tahun membina bahagia dihadiahkan Azia untuk isteri tercinta.
1: Itulah yang tak apa berapa panjang pun kita punya ialah kan hidup bersama tu, tapi tetap mesra kan.
0: Itulah kata makin lama makin mesra gitu. Ini Abang Sam sila kan.
1: Abang Sam daripada Meru Raya. Di antara kenangan manis saya apabila dapat berjumpa dengan DJ Nana yang begitu mirip cinta pertama saya. Alamak, dapatlah melepaskan rindu.
0: Tu dia. Itu terkenang lah tu kisah-kisah zaman muda-muda dulu.
1: Abang Sam kan.
0: Memang sempoi lah. Alright. Okay. Apa tanya lah juga Abang Sam kan. Dapat lah kata menjeling-jeling sikit lah. Mengenang kisah-kisah
1: berjumpa
0: lama.
1: Berjumpa dengan ni lah. Selebriti. DJ. Perak FM.
0: Betul. Ini Abang Sam pun antara pendengar-pendengar kita yang sentiasa ada. Bersama dengan Perak FM. Okay. Baik. Nampaknya kita dah nak sampai ke penghujungnya untuk siaran hari ini. Hari Jumaat. 2 Oktober 2026.
1: Cepatnya dalam masa 4 jam tu. Berakhir macam tu je.
0: Macam tu je kan. Tapi terima kasih lah berdekat-berdekat kita yang sporting, yang kongsi, yang manis-manis. Dan juga jangan lupa setiap hari Rabu dan Jumaat DJ Fiza akan bersama dengan anda. Bersama
1: dengan
0: Aida.
1: Saya
0: jadi terus support DJ baru kita.
1: Terima kasih.
0: Dan juga terima kasih pada semualah yang mendengarkan kami dan menyaksikan kami secara langsung di TikTok Perak FM. Dan tugas Safina berakhir di sini dan juga DJ Fiza pun berakhir di sini untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih sekali lagi. Kita berakhir dengan untuk para pendengar semua untuk koma aja ya. Terima kasih.
0: Untuk koma aja. Okey, dan juga selepas ini kita akan ikuti berita dan juga selepas itu DJ Mas akan bersama-sama dengan anda. Dan jangan lupa rancangan Atibian akan bersama dengan anda bersama dengan Datuk Haji Asad bin Awad, ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Perak. Jadi kalau anda ada sebarang soalan, terus ke WhatsApp kami 0102007055. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Untuk koma aja ya.
0: Untuk koma aja. Bye-bye.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong, untuk koma aja.
2: Ya, pastinya Pera FM untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Jumaat yang penuh barakah untuk kita terus bersama di ruang udara Pera FM. Kalau tadi bersama dengan DJ Finas dan juga DJ Fizan. Terlupa dah pula saya. Tapi double F lah kan. Bersama dengan korban menerusi segmen sebelum ini, iaitu Gegar Pagi. Ya, pagi Jumaat. Jadi untuk meneruskan lagi siaran Pera FM, saya Maslita Muhammad Lot kembali bertugas untuk menemani korban dari 10 pagi hingga ke 2 petang. Dan macam biasa, kita akan bersama menerusi rancangan.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Ya, Altibian kembali bersama dengan komer semua. Assalamualaikum sekali lagi. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran untuk kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Altibian. Dah pun bersiaran langsung di platform media sosial Perak FM, iaitu di Rumah Biru dan juga di TikTok Perak FM ini. Kalau sama-sama kita mengimarahkan lagi dan mendapat manfaat dari rancangan Altibian kita, moh ramai-ramai like dan juga share. Ya, terima kasih untuk rakan tugas DJ Finas, ya, dan juga DJ Fizan kita. Belum lagi dia mendapat nak berehat sebab menjayakan siaran langsung kita di platform Medsos Perak FM ni untuk bersama dalam rancangan Altibian. Jadi untuk itu, tanpa membuang masa lagi, kita raikan kehadiran tetamu kita, iaitu yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, iaitu ahli jawatankuasa Fatwa Perak. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Dato' eh?
2: Alhamdulillah sihat walafiat. DJ Mas Lita, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat adanya. Tapi itulah musim sekarang ni, Datuk. Kan, sesemanya, demamnya,
2: hujan renyah-renyah
1: dan juga batuk, yang cuaca tak menentu sekarang ni, Datuk, kan? Jadi, sebelum macam biasa, kita menerima sebarang kemuskilan dan juga persoalan berkaitan dengan agama kita. Jadi, nak dengarkan sedikit mukadimah daripada Datuk. Silakan, baik. Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. DJ Maslita, DJ Finas, DJ Fizan. Para pendengar Perak FM dalam rancangan kita Altibian pada hari ini. Syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya jua dapat sama-sama kita sekali lagi ke udara dalam rancangan Altibian pada hari ini. Pada hari Jumaat yang mulia, 20 Rabiul Akhir. Ya? Dan kita sama-sama muhasabah diri kita pada firman Allah Subhanahu wa Taala dalam suratul Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta mengucap taslim salam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, hari Jumaat mempunyai keistimewaan. Satu daripada keistimewaannya, hari Jumaat ni disuruh kita banyak selawat. Hari lain pun banyak juga. Tapi hari Jumaat dia kita lebih istimewa. Ya, apa istimewanya hari Jumaat ni? Kalau ikut dalam hadis Nabi menyebut, dia kata pada hari Jumaat ini, ya, Nabi menyebut aksiru alayya min salatin fi kulli yaumi jumu'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Rawahu Al-Baihaqi. Maksudnya, banyakkanlah oleh kamu berselawat pada hari Jumaat, kerana selawat umatku itu dibentangkan. Laporan, macam kita kata, ya. Laporan mingguan. Dibentang pada hari Jumaat kepadaku. Orang ini. Banyak mana selawatnya. Tak pernah selawat ke, apakah. Semua dilaporkan pada hari Jumaat menurut hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi hari pembentangan tu pentinglah. Ya, kita perbanyakkan. Dan memang itulah amalan para imam-imam, imam yang empat, ya. Mereka pada hari Jumaat ni lebih kan berselawat. Hatta dengan Al-Quran mereka baca, tapi selawat mereka lebihkan. Dan untuk makluman, selawat ini ada dalam kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia kata, "Ad-du'a'u mawqufun bainas sama'i wal ardh, la yas'udu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika." Maksudnya doa itu ditahan daripada naik di antara langit dan bumi, tak naik ke atas. Ya. Sehinggalah tidak naik padanya suatu sehingga engkau berselawat kepada nabimu, nabimu. Jadi kita kalau berdoa, ya, tapi bukanlah kata tak naik langsung, kata ulama. Maknanya doa kalau nak mustajab, hendaklah diakhiri dengan selawat. Kalau tak selawat pun boleh juga, tapi markah kurang lah. Ya. Dan ya, dikatakan juga bahawa kalau boleh selawat tu sebelum berdoa dah selawat juga.
1: Ya.
2: Kalau boleh lagi tengah-tengahnya pun ada
1: selawat. Oh,
2: sampai tiga kali. Ya dah. Di hujungnya pun selawat. Maka doa-doa yang sedemikian lebih mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam ayat surah Ahzab tadi sebut, Allah dan malaikatnya pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara Allah bagi rahmatlah. Ya dah. Jadi kalau Allah berselawat, kalau nak banding cerita sikitlah. Nabi Adam tu mulia. Ya dah. Allah perintah dia malaikat semua sujud kepada Adam. Ya dah. Semuanya sujud. Tapi Allah tak sujud. Ya dah.
1: Ya.
2: Memang Allah Maha Mulia.
1: Ya.
2: Tak sujud. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah suruh kita berselawat. Dan Allah juga berselawat. Oh, hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan semua para anbiya. Oleh itu kita muliakan Nabi kita. Banyakkan selawat. Dan banyak selawat itu menjadikan kita hampir dan dekat dengan dia. Katanya aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling aku utamakan hari kiamat nanti, orang yang paling banyak selawat ke aku lah.
1: Moga-moga kita dapat syafaatnya. Mudah-mudahan.
2: Ya. Datuk, ya. Wallahualam.
1: Baik, itu dia sedikit perkongsian menerusi mukadimah daripada yang berbahagia Datuk Haji Asad bin Haji Awang, ya, ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, untuk kita sama-sama amalkanlah kalau di hari Jumaat ni digandakan lagi, Datuk, ya. Baik, seperti biasanya, sebarang kemusykilan dan persoalan boleh dikemukakan, ya, menerusi saluran-saluran platform media sosial kami. InsyaAllah saya cuba tengok-tengokkan nanti, ya, sama ada di rumah hijau kita di Wasabi 010-200-7055. Dan kalau menonton ketika ini, sekarang ni mata yang memandang, kalau boleh lebih ramai lagi, ya. Begitu juga di TikTok kita, di TT kita. Jadi terus bersama dalam rancangan Altibian.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, 10.20 minit pagi untuk terus bersama rancangan Altibian. Dan tiba masanya saya bacakan persoalan dan kemusykilan yang diajukan, ya, ataupun yang dikemukakan. Saluran yang pertama kita di rumah hijau kita, di Wasabi kita, kita ada Cik Muhammad Khair Yusof dari Semanggui Perak ni, Datuk, ya. Ada dua soalan, jadi kita pergi satu per satu, ya, Datuk, ya. Jadi soalan yang pertama, mohon dijelaskan rukun-rukun Tolkien kubur, Datuk.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya, Muhammad Khair, mengenai rukun-rukun Tolkien. rukun tu perkara yang mesti ada.
1: Ya.
2: Kalau tak ada rukun tu, maknanya suatu perkara tu tak sah, tak diterima. Ya dah.
1: Wajib lagi banyak.
2: Yang wajib. Namun satu kita nak nyatakan sini, talqin tu bukanlah wajib. Ya dah. Kalau tak baca talqin pun, mayat dalam kubur tu akan datang juga, malaikat mungkar nangkir tanya juga.
1: Baik.
2: Ya dah. Jadi bukan merupakan satu yang wajib. Ya dah. Dan nak kata dia tu sunnah, ada ulama juga yang khilaf. Ya dah. Tetapi kita dah jadi kelaziman, kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada asar menyebut, dia kata apabila telah kamu telah kebumikan mayat, tanam, maka disuruh kita duduk di atas kubur. Di situ tunggu sekadar menyembelih unta dan melapah-lapahnya. Itu je lah yang disebut oleh Nabi SAW. Tak ada sebut lebih pada tu. Tapi dipahami dari situ, apa guna kita duduk di situ? Jadi apa paedahnya? Maka guna dan paedahnya tu tentulah untuk kita berdoa, minta ampun kepada yang mati kita tu. Ya. Maka nombor satu yang terpenting ya, ialah berdoa. Ya dah. Dan doa kita sebut tadi, doa yang kalau nak terbaik doa mesti bermula dengan selawat. Ya dah. Patut mula dengan selawat. Doa diakhiri dengan selawat juga. Dan dalam doa adalah memuji Allah Taala. Ya dah. Itulah yang disebut, tapi bukan nak kata rukun tu mesti ada. Ya dah. Tapi itulah sebagai doa kita ketika kita berada di atas kubur tadi. Ya dah. Tadi nak kata rukun tidak juga,
1: bukan rukun,
2: bukanlah ya, rukunnya, tapi itulah yang patut dibaca, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, baca ayat Quran, dan sedikit kita kata peringatan yang kita kata nasihat kepada orang yang mati, tapi kepada yang hidup tu juga. Ya dah, itulah dia. Tapi nak kata rukun yang kalau tinggal tak sah, tak ada. Ya, tidak ada. Jadi yang mana-mana tertinggal pun tak jadi masalah. Kalau tak baca langsung pun tak ada dosa. Tapi sudah jadi budaya amalan kita dalam Nusantara dan negeri kita, kita baca. Taklah salah nak baca, bagus sebagai peringatan kepada kita yang hidup. Dan juga doa kita kepada orang yang yang mati, yang meninggal tu.
1: Okay, peringatan untuk kita yang hidup juga,
2: yang hidup juga.
1: Kerana kita pastinya mati juga kan.
2: Dan peringatan di atas kubur itulah yang lebih realiti.
1: Ya.
2: Lebih dekat. Lagi ya. Baik. Menyentuh hati.
1: Kalau talqin ni Datuk, kalau kita nak bercerita pasal talqin ni juga, saya nak bertanya, adakah dia semestinya imam ke ataupun sesiapa saja Datuk yang boleh bacakan talqin?
2: Nombor satu, doa tu kalau yang terbaiknya sekali, doa yang terbaik tentulah anaknya. Ya tak? Kawan keluarganya kan, dia nak berdoa kat mak dia, ayah dia. Ya tak? Itulah yang terbaik. Tapi kita dah tak ada anak, tak boleh nak baca. Contoh ya, kalau ada pun dia tak tahan dengan perasaan dan sebagainya, maka biasanya tu imam lah. Setengah tu ada juga dah dilantik oleh masjid-masjid, jawatan kuasanya khas. Bila ada orang matinya, dia akan pasukannya akan baca. Ya dah. Itu dia. Jadi sebaik-baiknya orang keluarganya lah. Orang-orang yang berilmu pengetahuan dan juga afdal. Orang yang dipikirkan doa mereka itu mustajab
1: dan sampai. Baik, okey, itu di penjelasan untuk soalan yang pertama, iaitu berkenaan dengan talqin kubur ya. Dan soalan kedua daripada Cik Muhammad Khair Yusof kita ni, salah satu tanda-tanda kiamat kalau kita dengar kerapnya gempa gempa bumi ni Datuk. Jadi mohon penjelasan kata.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Ini kita ini cerita bukan hukum fiqah ni, tapi akidah lah itu.
1: Akidah ya,
2: Tok.
1: Akidah. Maksud kategori akidah.
2: Akidah, ya. Iaitu kita percaya antara tanda-tanda hampirnya kiamat. Ya, dia kata yaksurul zalazil. Banyaknya gempa bumi berlaku. Dulu pun berlaku juga. Ya dah. Tapi semakin akhir, semakin kerap, semakin banyak berlaku. Bahkan gempa hari kiamat nanti, itulah gempa yang paling dahsyat. Ha? Paling hebat sekali. Jadi itu sebagai satu pertanda. Ya, bahkan dalam Quran pun sebut, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila digemparkan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka sehingga bumi mengeluarkan isinya. Walaupun ayat tu ada juga ulama yang menyatakan itu gempa tu gempa sangkakala kedua, dia kata, iaitu sangkakala kedua bila nak dibangkitkan balik. Ya, dibangkitkan balik manusia, dia kata keluar daripada kubur. Tapi ada juga yang menyebut, dikatakan itu gempa hari kiamat. Bahkan dalam Quran sendiri menyebut, ini wajib kita percaya. Dia kata supaya kita, ya ayuhanna suttaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Gempa hari kiamat itu suatu yang amat dahsyat.
1: Tak yang, boleh kita bayangkan.
2: Tak boleh nak bayang. Yang kamu lihat dia, dia kata, semua orang yang perempuan yang sedang
1: mendukung
2: anak itu akan campak anaknya. Dia tak sedar. Yang mengandung pun akan terberanak. Itu terkejut. Dengan dahsyatnya kiamat itu, kita biasanya kalau terkejut anak tu semakin kita peluk. Ya dah, ini semakin campak. Masing-masing menyatakan malaha malaha. Bahkan ketika gempa dikata terkeluar isi bumi itu, dalam Quran sebut, ya tafsiran dalam Ibnu Katsir menyebut, dia kata terkeluar isi-isi bumi itu, emas, intan, berlian terkeluar. Ya dah, orang dah tak heran dah. Tak nak ambil dah. Kerana terkejut. Kita kalau tengok yang tu, weh, itu gini. Bahkan ada yang berkata, inilah yang menyebab aku bunuh orang. Harta benda lah. Mah perak tu menyebabkan bunuh orang, menyebabkan bergaduh, menyebabkan putus silaturahim dan lain-lain semua tinggal. Sekarang, hebatnya hari nak kiamat. Tuan-tuan, saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi gempa yang kecil-kecil dan sebagainya ni, itu dia kata tanda awal kiamat. Ya, bukan tanda akhir kiamat yang besar sekali lah. Matahari terbit dari sebelah
1: timur.
2: Sebelah barat.
1: Ya, maaf saya.
2: Maknanya peredaran alam tu dah bertukar. Ya dah. Dan bila nak kiamat tu, itulah dia kata, bukan saja gempa, dia kata disebutkan al-qari'atu mal-qari'ah. Ya dah. Oh, tu hebat. Sehingga hampir bumi, bulan, apa nama, bukit bukau ni hancur berkecai macam debu berterbangan. Ya dah.
1: Tu dahsyatnya
2: tu. Tu dahsyat. Kita tak tahulah tsunami itu dahsyat. Tapi bukan itu dia.
1: Lebih dahsyat
2: lagi. Dahsyat lagi ya. Dan di Nepal itu dahsyat. Tapi ini
1: lagi dahsyat.
2: Lebih dahsyat lagi. Ya, kalau skala Richter selalu kita dengar kata kalau 9 pada skala Richter, 10 tu hancur teruk lah. Ini kalau dah berpuluh-puluh beratus skala Richter, wallahu a'lam.
1: Peringatan untuk kita.
2: Ya.
1: Baik, 10:01 minit pagi untuk terus bersama rancangan ITBN kita ya. Jadi bolehlah di talian kita pun kita terima sebarang kemusykilan ataupun persoalannya. Jadi kita tengok Datuk, talian kita berkelip ya Datuk. Kita tengok siapa ya Datuk ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mas.
1: Ya, siapa di talian?
3: Liza dari Kuala Kangsar.
1: Liza dari Kuala Kangsar. Silakan bersama dengan Dato' Haji Asad bin Awang, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Perak kita.
3: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Dato'.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Ya, ada satu soalan, Dato'.
2: Ya.
3: Minggu depan saya akan selang kawi selama 3 hari.
2: Apa dia?
3: Jadi, minggu depan saya akan selang kawi 3 hari. Jadi, soalan saya macam mana niat semayang jamak?
1: Semayang jamak?
2: Dia nak musafir 3 hari.
1: Musafir 3 hari ya, Puan Liza?
3: Ya, 3 hari.
1: Ya, saya.
3: Macam mana niat semayang jamak? Dan waktu bila kita nak ulasikan semayang dia sama ada waktu zuhur ataupun asar?
1: Baik.
3: Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya mengenai dia nak musafir. Musafir 3 hari. Ya, bila sebut musafir mesti lebih daripada 81 kilometer. Ha, baru nama musafir ya.
1: Ya.
2: Satu lebih daripada 81 kilometer.
1: Jaraknya lah.
2: Jaraknya. Okay. Nombor dua yang terpenting, musafir tu baik, harus. Kalau musafir nak merompak menyamun tak boleh lah. Ya,
1: yeah.
2: Baik. Jadi itu dia. Jadi dia kata dia nak pergi musafir tu sebab dia sebut 3 hari tu musafir lah. Kalau dia sebut 10 hari dia panjang lah penjelasannya. Ya tak? Ini pasal 3 hari. Dan dalam kata-kata, 3 hari itu tak termasuk hari pergi dan hari balik. Jadi maknanya semuanya tu musafir. Semua musafir. Bila dia boleh mula musafir, dia boleh dia keluar daripada rumahnya, keluar daripada kariah kampung masjid daerah dia tu. Masjid kampung dia tadi, dia keluar. Kira dia dah memulakan musafir. Musafir. Maka dia boleh kalau dah keluar tu waktu kita kata pukul 12. Ya dah. Contohnya dia masa pukul 1 nanti, 1 lebih sikit masuk zuhur, dia boleh niat jamak sembahyang zuhur dengan asar. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Kalau dia nak takdimkan, maknanya waktu asar dia tarik kepada
1: waktu zuhur.
2: Kalau dia nak takhirkan, maknanya dia lewatkan sembahyang asar zuhur kepada waktu
1: asar.
2: Jadi kalau dia niat jamak takdim, dia mesti berniat nak takdimkan waktu
1: asar tadi
2: sebelum selesai sembahyang zuhur. Janganlah lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah sembahyang zuhur baru teringat aku nak masukkan waktu asar. Tak boleh lah. Ya tak? Tapi sebaik-baiknya masa waktu dia usalli tu, dia dah berniat untuk masukkan waktu
1: jamak tadi.
2: Jamakkan asar kepada zuhur. Ya. Begitu juga kalau dia nak lewatkan waktu zuhur kepada waktu asar. Masa waktu zuhur belum habis lagi. Dia kena niat dalam hati. Ya. Aku nak mentakhirkan menjamakkan sembahyang zuhurku kepada waktu
1: asar.
2: Jadi dah rekod lah, kita bilangnya dalam buku rekod malaikat, kalau dia mati pun ada jawapan. Itu contoh. Ya. Jadi masa kira usalli tu, usalli ni sepatutnya usalli parda zuhri. Ya. Kalau 4 rakaat 4 lah. Tapi sepatutnya kita kata dia boleh buat
1: solat qasar dan jamak.
2: Qasar dan jamak. Kalau dia buat 4 juga, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin, kita jam'an takhiran lillahi ta'ala, contoh. Dia sembahyang zuhur 4 rakaat takhirkan kepada waktu asas sebelum zuhur tu habis. Ya dah. Kalau dia niat sembahyang takdim waktu apa nama
1: asar
2: masuk zuhur, maka dalam sembahyang zuhur tadi dia dah niat dia nak jamakkan dia.
1: Jamakkan asar tadi.
2: Ya. Nanti masa jadi begitu. Jadi masa dia sembahyang zuhur, kemudian dia sembahyang
1: asar.
2: Dan asar tu dia ingat masukkan dalam tu. Tapi saya syorkan kalau boleh kasarkan sekali.
1: Kalau kasar ni, kalau yang 4 boleh jadi 2.
2: Boleh jadi 2. Jadi zuhur 2, 4, 2. Begitulah seterusnya kalau maghrib dengan Isya dengan maghrib. Jadi bila niatnya tadi, niat tu masa takdim, masa takbiratul ihram atau selewat-lewatnya sebelum memberi salam sembahyang yang pertama, takdim tu boleh dalam hati niat.
1: Baik.
2: Gitu. Itulah cara ringkasnya.
1: Baik, menjawab persoalan dari Puan Liza Kuala Kangsar tadi, bermusafir 3 hari, macam mana kita niatnya. Juga solatnya.
2: Jadi sikit lagi, jadi dia pun boleh keluar, dia sembahyang tu dekat masjid ke, di RNR ke mana.
1: Dah mulalah perjalanannya tu.
2: Ya tu, perjalanannya tu, walaupun belum cukup 81 tapi destinasi 81
1: kilometer
2: ke atas.
1: Baik, faham ya, jelas Puan Liza ya. Dan juga manfaatnya dapat dikongsikan bersama dengan para pendengar yang lain dan juga yang menonton sekarang ini di Rumah Biru kita, di Rumah Biru Perak FM dan juga di TikTok. Terima kasih mana yang terus menonton, sama-sama kita raih manfaatnya dari persoalan-persoalan yang dikemukakan ya. Dan seterusnya kita ada soalan daripada Puan Idah kita dari Candan Puteri Kuala Kangsar ni, Datuk. Okay, begini soalannya, kalau kita goreng ayam yang dikeluarkan dari peti ais setelah dinyah bekukan, Datuk, ya, kadang-kadang semasa goreng ayam ada darah yang keluar dari tulang ayam tersebut. Ini kerap berlaku jugalah ya, Datuk kan, terutama kalau kita goreng bahagian peha ataupun drumstick ni ataupun bahagian ayam yang ada tulang ni, Datuk. Jadi soalannya, apa harus kita buat bila ada keadaan yang berlaku begitu? Kalau terus goreng ayam tu, macam mana pula hukumnya kalau kita tetap makan ayam tersebut, Datuk?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, maknanya binatang yang yang tak disembelih menurut hukum syarak. Darah ya, dan juga daging khinzir. Ya, jadi darah termasuk. Jadi darah ni lagu mana, banyaklah darah, daging lembu pun ada darah. Ya tak, takkan kita nak basuh sampai jadi putih. Tidak. Jadi dia kata daman maspuha. Ya, kalau darah tu darah yang mengalir. Ya tak, kalau kita sembelih lembu, sembelih ayam, dia dah keluar daripada sini, tengkok dia tu, itu darah mengalir. Jangan ambil darah tu. Ya tak? Buang dah habis, semua dia keluar. Pada asasnya, bila kita dah sembelih, putus halqum dan mari, maka darah-darah tu dah keluar dah. Darah-darah yang tinggal dalam tu, ya, setelah kita basuh menurut adatnya, dan yang kita beli itu pun dia dah cuci dah, dah sembelih dah. Kita peganglah, dia tulis cop halal. Ya dah, cop halal menurut syarak, maka bolehlah kita makan dia. Ya, tapi darah tadi yang sikit-sikit tu mungkin nampak dia sebab dia kena goreng tu, kadang-kadang dia lemak dia berkumpul, darah tu berkumpul. Ya dah. Kalau boleh nak pisahkan dia, pisahkanlah dia. Ya tak? Tapi kalau sukar dah nak pisahkan dia, benda tu sikit-sikit harus dimakan.
1: Hmm.
2: Ya. Hmm. Tapi jangan campur semua darah-darah nak makan. Tak boleh lah.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh. Ha. Macam kita kata makan buah. Buah tu ada ulat. Ya tak?
1: Yeah.
2: Buah dalam ulat. Ulat-ulat tu kita makan dengan buah. Tak berdosa.
1: Sebab kita tak nampak.
2: Kita tak nampak. Atau kita susah nak buang. Ya tak? Ha, ulat tu. Tapi kalau kita mengumpulkan ulat tu. Ambil semua. Kita anu, kita makan. Yang tu berdosa.
1: Tambahan perisa.
2: Tambahan perisa. Jadi begitulah darah-darah yang anu tadi. Hmm. Yang sikit-sikit dalam anu tu. Yang tu dia maafkan dia. Bukan darah mengalir lagi dah.
1: Baik. Ya. Okey, itu dia jelas ya. Sebab apa kalau ni darah ni selalu dia pada tulang.
2: Dari tulang.
1: Pada tulang.
2: Ya,
1: kan?
2: Dia duduk dari keluar daripada tulang.
1: Tengah goreng.
2: Kadang-kadang lembu pun macam tu juga.
1: Ya, saya Dato'. Baik, itu dia ya penjelasannya Dato'. Okey, seterusnya kita tengok ada soalan yang tertunda ni juga Dato' ya. Daripada Fiza Tapa.

0: Orang dulu sisik ikan dijaga, ya. Uh-huh. Jadi besar kan sisik ikan tu. Kira-kiranya taklah besar mana, ya. Kalau cat tu besar, kita kata lebih macam sisik ikan tu tak anulah. Maksudnya dia kena buang cat tadi. Air tak sampai, ya. Jadi air tak sampai, dia kena sembahyang semula. La ibrata bizannil bayyini khata'uhu. Dia kata tidak boleh diambil kira sangkaan yang terbukti salah. Dia sangka masa sembahyang tadi okey, sekarang lepas sembahyang terbukti salah. Yalah, terbukti salah dan dia yakin itu masa dia sembahyang tadi dah ada. Maka dah terbukti salah, tak boleh pakai. Jadi kena semula.
1: Kena semula lah solatnya, ya.
0: Ya, tetapi lah kecuali lah titik tu kecil sangat. Contoh titik.
1: Setitik.
0: Titik dot je. Yang tu dot-dot kecil ini bolehlah dimaafkan. Sukar sangat.
1: Kalau macam keseluruhan kuku tu.
0: Oi, kuku tu kalau dah ada cat di kuku dan sebagainya tu tak boleh lah, kena buang, ya, ataupun warna kuku yang melekat tu contoh. Tu kena buang dan wajib kita mengambil uduk supaya dia sampai air ke situ.
1: Jadi kena solat semula,
0: kena solat
1: ataupun
0: semula.
1: Kalau yang dah lama kita tak sedar, dah melepasi waktu sebagainya, kena qadar lah, ya.
0: kena qadar. Dia kata kalau anu, dia kata dikira paling kurang dia kata waktu yang terdekat. Waktu terdekat makna sembahyang yang lepas satu lah. Ya, sembahyang yang lepas satu. Sebab itulah juga ulama pakai kalau orang perempuan haid. Contoh, ya. Orang perempuan haid, dia habis haid waktu Isya. Dia pun mandi. Ya, dia pun mandi. Maka kebanyakan ulama mazhab Syafi'i kata dia kena qada juga waktu satu. Waktu maghrib.
1: Waktu maghrib tadi.
0: Walaupun dia habis waktu Isya. Patutnya Isya lah, maghrib tak kena mengada, dah tadi haid. Tapi dia kata dia kena reverse kan satu.
1: Reverse. Patut balik satu. Bermakna maghrib tadi tu lah.
0: Waktu maghrib sajalah. Contohnya. Dia qadakan dia. Sebagai dia punya tu ihtiyati. Awas. Ya dah. Berawas. Mazhab Syafi'i ini banyak berawas. Awas. Jadi kalau macam tadi pun, kata-kata dia reverse lah. Sembayang tu satu. Wallahu alam. Kecuali lah dia dah tahu. Kalau dia tahu aku memang mengecat tengah hari tadi. Lepas tu sedarnya cat tu tumpuk dia melekat dekat tempat wuduknya. Dan dia, kita katakan sembahyang ni dah Isya. Oh, tengah hari tadi berapa dah? Maghrib, Asar, Zuhur.
1: Reverse tadi tu.
0: Sebab dia tahu dia mengecat waktu pagi tadi.
1: Pagi tadi dia mengecat.
0: Kalau dia tak tahu, reverse satu. Okey, masih.
1: Baik. Okey, itu dia, ya, soalan daripada Fiza tu tadi, penjelasannya yang diberikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa Fatwa Perak kita, menerusi rancangan ATB Anda pun 10.47 minit pagi. Dan terima kasih mana yang menyaksikan di TikTok kita. Jadi kita harapkan mungkin ramai lagi ni, ada 106 mata yang memandang ni, Datuknya menonton juga di rumah biru kita, ya. Persoalan kalau nak dikemukakan boleh aja kita akan bacakan insya-Allah. Okey, seterusnya soalan dari di rumah hijau kita ni, Datuk. Datangnya dari kalau tengok di profil WhatsApp-nya ataupun WhatsApp-nya, Ros Ali nak bertanya berkenaan dengan hukum letak bunga atas kubur ni, Datuk, dan juga jirus air selepas selesai semuanya pengebumian, kan. Jadi ada macam biasanya kita letak bunga, lepas tu jirus air dan sebagainya. Macam mana kedudukan dan hukum tu, Datuk?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum dua benda

0: Walah ni, hukum mengenai jirus air itu ada dalam sunnah Nabi.
1: Baik.
0: Ya, jadi hukum menjirus air itu tak ada masalah. Patut buatlah. Kita buat, ya. Jiruskan air di atas kuburan selepas dia ditanam. Yang tu tak ada kita persoalkanlah. Itu memang ada. Tapi kalau dia tak buat pun tak apa.
1: Baik.
0: Bukanlah wajib. Ya tak? Kemudian meletak bunga. Ya tak? Hukum meletak bunga yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya ialah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di atas kubur tu. Dia kata orang dalam kubur ni sedang disiksa. Ya, bukanlah benda besar sangat disiksanya tu. Ialah kerana cuci kencing tak bersih betul. Yang lagi seorang lagi kerana suka jadi batu api. Kesana kemari. Ya. Jadi Nabi akhirnya dikatakan ambil pelepah kurma. Ya. Kurma dia cucuk dekat situ, dia tanam, ambil pelepah kurma hijau tu. Dia kata selama mana daun kurma ni masih hijau, semoga Allah meringankan dosa dia lah, ada kesiksaan dalam kubur. Jadi kalau kita ambil situ, jadi kita kata bunga tu tak ada lah. Ya, asalnya yang ada asalnya menanam pelepah kurma. Jadi orang hari ni dia tak berfoto kurma, dia buah pokok.
1: Yang mana ni kita nak cari pelepah kurma?
0: Ambil pokok. Kurma tak ada. Pak kelapa ke tak ada. Jadi tak apalah. Ulama' pun buat macam tu juga. Tanam-tanam, kata. Itu semoga dia berzikir dan bertasbih kepada si mati. Maka kalau nawa itunya ambil bunga letak dekat atas kubur tu, semoga bunga ini berzikir bertasbih, saya kira tak adalah salahnya. Ya tak? Tu bunga tu, selama bunga tu masih segar, dia berzikir bertasbih, mudah-mudahan. Tetapi kalau nawaitu nak mengikut budaya orang bukan Islam, nawaitu gitu tak kena lah. Tak betul, ya. Tak betul. Lagi pula kalau sikit-sikit tu kita boleh kira lah supaya harum. Ya dah, supaya dia bertasbih. Tapi kalau banyak sampai penuh atas tu, membazirlah.
1: Yalah, bunga-bunga yang macam kelopak-kelopak dia tu kan.
0: Jadi pembaziran pula. Jadi balik kepada soalan tadi, yang jadi sunnahnya tanam. Kita kata cucukkan pelepah kurma tadi yang segar. Jadi kita dah tak ada yang tu, kita tukarlah benda-benda lain pun. Mudah-mudahan. Tapi niat kita betul. Tapi kita kata kalau letak bunga satu dua supaya harum tu, nawaitu kita tak adalah nak mengikut orang-orang yang kapi. Maka tak adalah kita kira sebagai satu kesalahan.
1: Baik, okay, itu dia penjelasan,
0: InsyaAllah.
1: Ya.
0: InsyaAllah.
1: Untuk yang bertanya, jadi kalau kita tengokkan jadah 10.52 minit pagi ya, untuk terus bersama Rancangan Atibian. Terima kasih Alhamdulillah atas tumpuan dan perhatian ya, untuk sama-sama kita meraih manfaat dari soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, seterusnya kita ada lagi ni Dato', ramai ni yang mengantarkan di rumah hijau kita. Seterusnya kita ada daripada Mamu Pengkalan Gate Lahat ni, nak bertanya juga berkenaan dengan solat jenazah. Perlu rapat berbeza dengan solat fardu selain ada rukuk dan juga sujud. Jadi soalannya kenapa, Datuk?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Solat jenazah, ya. Mengapa kita kata buat rapat? Yang penting solat jenazah itu ialah solat sab rapat ni sama dekat sembahyang biasa. Cuma kita rapatkan tu baris antara satu baris dengan satu baris. Kalau sembahyang fardu, kita buat jaranglah. sebab apa kita buat jarang? Untuk kita rukuk dan sujud. Ya tak? Adalah kena ruang untuk rukuk dan sujud. Bahkan dalam sembahyang-sembahyang fardu, disuruh kita meletak sutrah.
1: Sutrah.
0: Ada hadis Nabi. Ya, sutrah tu pengadang lah. Pengadang. Dan dalam hadis tu Nabi ada cerita pengadang tu pula jaraknya, jaraknya ialah sekadar kambing boleh lalu. Macam kita tu
1: umpamakan
0: macam, umpama tu, macam sejadah tu lah.
1: Baik.
0: Ya, jaraknya itu dah sunnah dah. Kata gitu kita ikutlah. Dan kalau rapat pun kita tak boleh nak rokok sujud pula. Ada pun sembahyang jenazah, kalau dia nak buat ranggang jarang-jarang, kita kata ya dah sah je, bukan tak sah. Ya, jadi kita menggunakan ruang terdekat sebab dia tidak ada rukuk, tidak ada sujud, maka sabnya pun dijadikan rapat. Ya, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya. Baik, okey, itu dia menjawab soalan ya. Imamu penggalan lahat gate tadi ya. Okey, kita mengejar masa ni ya, sebab dah sampai dekat-dekat ujung dah ni, Datuk ya. Tapi kita santuni lagi, boleh ada masa lagi untuk kita santuni satu lagi soalan yang dikemukakan daripada Nora, Nur Andaman. Gitulah nama di profil pasal rumah hijau ya. Okey, bolehkah seseorang yang kurang pandai membaca Al-Quran menunaikan haji, dan bolehkah doa dibaca dalam bahasa Melayu ni, Datuk?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Quran ni hukumnya sunat. Ya, kecuali membaca suratul Fatihah. Fatihah kena betul, kena pandai, kurang-kurang hafal. Itu sebab kita nak sembahyang. Ya, nak sembahyang. Adapun surah-surah yang lain, pada kebanyakannya walaupun sangat dituntut kepada kita membacanya, tidaklah sampai naik kepada darjat hukumnya wajib. Ya, Allah Maha Penyayang, Maha Pengurah. Jadi dia tu disuruhlah belajar baca Quran. Tapi kalau dia tidak mahir membaca Quran surah-surah yang lain, kalau dia dah sampai kepada tahap cukup rukun dan syarat, ada lah ni, ada istilah kata istita'ah.
1: Istita'ah.
0: Mampu pergi Mekah. Ada kemampuan. Ada duit. Ada segalanya. Cuma mengaji Quran tak berapa elok. Maka dia wajib juga mengerjakan haji. Ya, mengerjakan haji ni bukan ada perlu banyak mengaji pun. Ya, berdoa. Dia niat-niat dia banyak. Ya tak? Tawaf tak payah baca apa. Tapi kalau nak baca, baguslah. Doa. Nak baca doa bahasa Melayu tak jadi masalah. Di Mekah nak baca doa, ya, masa sa'i cakap Melayu, masa tawaf cakap Melayu, bahkan tak berdoa masa tawaf pun sah juga. Tak berdoa masa sa'i pun sah juga. Tapi adab, fadilat, kemuliaan. Jadi jawapannya tadi, bolehkah yang kurang pandai membaca Quran menunaikan haji? Kalau cukup syarat, dia wajib mengerjakan haji. Itu je. Jangan kata dia banyak harta, aku tak berapa pandai mengaji Quran, tak payah pergi haji. Oh, bertambahlah dosa nanti.
1: Baik.
0: Ya nak.
1: Dah syarat-syarat untuk menunaikan haji dah lepas kan, Datuk, kan?
0: Kena pergi.
1: Sebab berkemampuan kan.
0: Kemampuan. Okay. Dan tak adalah syarat kemampuan tu kata baca Quran elok. Tak ada sebut tentu.
1: Baik, Datuk ya. Jadi begitulah ya, sekadar itu nampaknya soalan-soalan yang dikemukakan yang dapat kita berikan penjelasannya, Datuk. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata ataupun kesimpulannya daripada Datuk sebelum kita menutup TV yang kita, Datuk ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang bertanya. Ya, semoga apa-apa yang ditanyakan tu saya harap betul lah supaya dapat dipahami. dengan jelas jawapan-jawapan tersebut yang banyaknya berkaitan dengan ibadat kita, ya, maka semoga kita dapat mempertingkatkan ibadat dengan sebaik dan sempurnanya. Sekiranya tak jelas jawapan tu, atau keliru, atau dah lupa, lupa, maka boleh bertanya balik pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Yang betul itu daripada Allah Ta'ala jua, yang salah itu memang dari saya sendiri. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Haji Asad bin Awang, iaitu ahli jawatankuasa Fatwa Perak yang bersama dengan kita. Datuk, insyaAllah minggu depan ni, Datuk, ya, dapat bersama lagi.
0: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ni, Datuk, ya. Jadi terima kasih mana yang sudi menonton. Nampaknya mata yang memandang 129 di TikTok kita, ya, dan terima kasih mana yang like dan juga share 7.3K Datuk di TikTok kita, Datuk. Alhamdulillah.
0: Masya-Allah.
1: Baik, Datuk, ya, dan juga tak lupa di Rumah Biru kita, terima kasih kerana menonton, dan kalau boleh kita sebarluaskan lagi apa perkongsian kita melalui rancangan TBN kita pada minggu ini, ya. Dan terima kasih untuk rakan-rakan DJ Finas dan juga DJ Fizan. Wahai rakan-rakan saya ini belum lagi dapat berehat, ya, kerana menjayakan siaran langsung kita di platform medsos kita, ya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi, dan jangan lupa temu janji Yub Yong semua menerusi rancangan ATBN setiap hari Jumaat dari jam 10.10 minit pagi sehinggalah jam 11 pagi. Jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.

Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Altibian,

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Yup yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komat.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
4: Terkoma aja.
7: Yo yo yo.
8: Nyongeng nyongeng juga di Perak FM. Untuk siapa lagi? Untuk koma aja.
9: Radio.

Kuning, Tanjung Malin, Sungai, Slim River dan Perang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

0: Okey, itu dia baru saja berlalu Zone Music kita lah, lagu-lagu hiburan tanpa henti ya, untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM.
1: 10 pagi, 2 petang, yo-yo untuk koma aja.
0: Yong di mana saja mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Jika hari ini ada yang membuatkan kita kecewa, ajarkan kita ya Allah untuk melepaskannya. Dan jika ada yang belum selesai lagi, berikan kita kekuatan untuk melanjutkannya untuk keesokannya ya. Dan jika hari ini ada kebaikan yang kita lakukan, terimalah meskipun kecil di mata manusia ya. Jadi cukupkan hati ini dengan ketenangan Allahu Rabbi ya. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat yang penuh barakah ini ya. Okey, apapun untuk terus bersama dengan koma, pastinya hiburan dan juga informasi yang dapat kita kongsikan. Kalau dalam pemanduan, teruskan pemanduan secara berhemah dan patuhilah had laju yang ditetapkan ya. Dan sentiasa berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan dan rehat sekejap kalau kita dah rasa letih ataupun tambah pula kalau mengantuk kan. Jangan teruskan pemanduan, tambah pula pemanduannya pemanduan yang perjalanan yang agak jauh ya. Jadi itu mengundang bahaya untuk diri kita dan juga bahaya bukan bahagia, bahaya untuk orang lain. Okey, perkembangan trafik kita di Lebuh Raya dan juga di jalan raya. Kalau di Lebuh Raya, sumber pelaslan kita ada kabur ni ya, kemalangan yang berlaku di kilometer 294.4 arah utara dari Gopeng ke Simpang Pulai ya. Lorong kecemasan ditutup dan trafik walaupun itu trafik terkawal, jadi pandu dengan hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seterusnya, perkongsian kita di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi ya. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuhkan pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri kita berkongsiannya ya. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Perluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
1: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
3: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
4: Hai, saya Siti Nordiana. Teruskan mendengar Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kau aja.

Okey, baru saja berlalu lagu antarabangsa kita ya, Robbie Williams dengan Better Man, membawa kita ke 11.53 minit pagi. Terima kasih untuk koma yang mendengarkan Perak FM untuk jam yang seterusnya nanti. Nantikan banyak perkongsian kita dan hari ini hari Jumaat yang penuh barakah. Moga dipermudahkanlah segala urusan kita ya. Dan perkongsian untuk intisari khutbah Jumaat saya cuba dapatkan Imam Besar Masjid Negeri Perak kita ya, Ustaz Hasif Hamzah, insyaAllah untuk jam yang seterusnya nanti. Jadi nantikan Warta Perak sebentar lagi jam 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Nur Syahana Kamarudin. Terus bersama kami di Perak FM.

0: Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Perak FM. Salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
4: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
5: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
6: Warta Perak, 12 tengah hari.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Polis telah merakam keterangan 10 individu berhubung kejadian seorang lelaki cedera ditembak di sebuah stesen minyak di Bidol Sentra Selasa lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata keterangan itu membabitkan mangsa dan 9 saksi termasuk 3 ahli keluarga yang berada dalam kenderaan sama, pekerja stesen minyak serta orang awam. Menurutnya, polis tidak menolak kemungkinan Toyota Land Cruiser yang dinaiki mangsa diekori sebuah Honda City yang dinaiki 2 suspek dan seorang pemandu sebelum kejadian. Siasatan mendapati Honda City berkenaan menggunakan nombor pendaftaran palsu. Manakala polis turut mendapatkan rakaman CCTV di stesen minyak dan beberapa plaza tol berhampiran bagi mengesan pergerakan suspek. Mangsa yang terkena satu das tembakan di bahu kiri kini dirawat di sebuah hospital swasta di Ipoh dan dilaporkan stabil. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Falina Siddiq berkata langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Media sebelum ini melaporkan dakwaan tular di media sosial mengenai perlakuan tidak wajar penceramah itu termasuk dikatakan terlibat perlakuan pedofilia dan menjadikan pelajar sebagai mangsa. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing pada Khamis. Kementerian Kewangan MOF menerusi hantaran memaklumkan sejumlah RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala masing-masing RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Menurut MOF, bagi penerima STR dan ikasih pula, isi rumah menerima RM200 bulanan SARA setiap bulan selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Sebanyak 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Kami bersedia membawakan kepada anda
8: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
5: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
9: Maklumat sahih, media dipercayai.
10: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: kat mana?
1: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Hotel dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja!
1: Untuk kamu aja.

0: kau minta yuk yuk. Kata je ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni. Kau minta tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Nguyen ni ada. Informasi ada. Hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk kau minta je.
1: Petang, yuk-yuk untuk koma aja. Okay, terima kasih kerana tak mengalihkan siaran untuk terus mendengarkan Perafan dan menjadikan Perafan sebagai radio nombor orang satu. Radio nombor satu orang Perak. Aduhai. Okey, apa pun untuk hari Jumaat yang penuh barakah ini, moga dipermudahkanlah urusan kita. Apa jualah urusannya kan? Tapi satu aja yang kita nak ingatkan, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain lah. Setiap orang ada perjalanan hidup yang berbeza ya. Apa yang kita nampak di luar sana tu belum tentu sama dengan apa yang mereka lalui di sebalik tabirnya. Jadi kita, kalau kita ni fokus pada diri sini ya.

lah. Cuma cukup untuk kita jadi versi kita yang terbaik lah dari kita, diri kita ni hari ini. Dan hidup ni bukan tentang siapa yang paling bagus, paling cepat dan sebagainya, tetapi siapa yang tidak berhenti melangkah. Itulah dianya. Okey, moga-moga itu memberikan sedikit suntikan semangat, motivasi untuk kita meneruskan lagi perjalanan hidup kita ni. Ya, terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM dengan aktiviti demo ni kan. Rakan-rakan pendengar yang sudi bertembangkan Perak FM, yang bertandang di WhatsApp ni, kabarkan yang koma tu mendengarkan Perak FM. Ya, Kak Zah tahu betul lah. Baru dapat layan Perak FM katanya. Kalau

rahmat Allah kan untuk kita. Siapalah kita hambanya yang nak menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Ya, salam Jumaat yang penuh barakah untuk Yop-Yop. Jangan lupa untuk solat Jumaat hari ini. Kan. Jadi terus layan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Setia ku di sini. Itulah Cik Intan kita kan. Terima kasih juga untuk siapa, Tuan Haji Baharudin, kita mendengarkan Perak FM. Ucapan selamat tengah hari katanya untuk Nazri Badarudin Simpang 3 Parit dan Yop Haji Nazri Hasnan. Moga sihat-sihat selalu. Mana yang kurang sihat, moga diberikan kesembuhan hendaknya. Dan juga terima kasih untuk Makcik Hani kita di Batu Kurau, mewakili orang Batu Kurau sana.

0: di WhatsApp Para FM-nya, cerita-cerita koma ataupun ucapannya. Jadi insyaAllah saya bacakan nanti. Dan sekejapan lagi kita akan dapat ikuti intisari khutbah Jumaat. Saya cuba hubungi Imam Masjid Negeri kita, Ustaz Hasif Hamzah, ya.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.

0: Sari, Kutubah Jumaat di Pera FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Baik, tiba masanya untuk kita ikuti ataupun kongsikan intisari khutbah Jumaat bersama dengan Imam Masjid Negeri kita, iaitu Fadil Ustaz Hasif Hamzah yang dah pun ada di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
1: Sihat Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah.
1: Ya, salam Jumaat untuk Ustaz ya. Baik Ustaz, perkongsian kita menerusi intisari khutbah Jumaat, silakan ya.
2: Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah intisari khutbah pada hari ini Jumaat yang bertajuk memperingati Taufan Al-Aqsa, menghidupkan kesedaran ummah terhadap Palestin dan Al-Aqsa. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini Jumaat yang penuh barakah, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Dalam khutbah pada hari ini, kita ingin mengajak seluruh umat manusia untuk menghayati satu perkara yang masih meninggalkan kesan besar kepada umat manusia, khususnya kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin, iaitu tragedi yang berkaitan dengan Taufan Al-Aqsa. Di mana Taufan Al-Aqsa merujuk kepada operasi yang berlaku pada 7 Oktober 2023 dan kemudiannya diikuti dengan peperangan yang membawa penderitaan amat besar kepada rakyat Palestin, khususnya di bumi Gaza. Jadi hari ini selepas hampir 3 tahun berlalu, kita melihat penderitaan mereka masih menjadi satu ujian besar kepada kesedaran dan keprihatinan kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam. Ramai yang telah kehilangan nyawa, ramai yang mengalami kecederaan, kanak-kanak juga turut menjadi mangsa, kehidupan seharian mereka terjejas apabila makanan, sumber air yang bersih, bahan api, ubat-ubatan dan kemudahan kesihatan berada dalam keadaan yang sangat sukar. Kita lihat juga di mana rumah, sekolah, masjid dan kemudahan awam turut mengalami kemusnahan, dan ada juga keluarga yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber pendapatan dan kehilangan insan-insan yang mereka sayangi. Pada pendengar yang dikasihi Allah sekalian, penderitaan yang berlaku ini tidak seharusnya kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Jangan sampai masa yang berlalu menyebabkan hati kita menjadi semakin jauh dan tidak lagi peduli. Jadi sebagai umat Islam, kita mempunyai tanggungjawab yang terus, di mana tanggungjawab yang untuk kita terus mempunyai kesedaran, keprihatinan dan juga ada rasa persaudaraan terhadap mereka yang sedang berada dalam kesusahan. Mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita bahawa Dia tidak menyukai perbuatan kerosakan di atas muka bumi ini. Daripada peringatan ini, kita memahami bahawa peperangan, kezaliman dan kesusahan bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Namun, pada masa yang sama, kita sebagai umat Islam hendaklah terus berusaha melakukan perkara yang mampu kita lakukan sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sedang pendengar sekalian, apa yang kita boleh lakukan? Yang pertama, kita boleh membantu melalui bantuan kemanusiaan. Yang ini kita hulurkan sumbangan, kewangan, makanan, ubat-ubatan yang kita boleh salurkan kepada rakyat-rakyat di Palestin. Yang kedua, kita boleh juga membantu usaha membina semula kehidupan mereka yang telah hilang. Seperti mana mereka telah kehilangan tempat tinggal, keluarga dan juga sumber kehidupan. Yang ketiga, kita juga boleh menyuarakan tuntutan keadilan secara aman dan terus memberikan sokongan kepada usaha membela hak rakyat Palestin. Yang keempat, kita juga boleh, kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan maklumat. Jangan kerana terlalu ingin menunjukkan sokongan, kita menyebarkan berita yang tidak benar, berita yang palsu dan juga sumber berita yang tidak sahih. Seterusnya, dalam kita mendidik, kita juga perlu memberi pendidikan, mendidik anak-anak dan generasi muda tentang nilai ihsan. Ajarkan generasi muda ni nilai ihsan kepada mereka bahawa setiap nyawa manusia yang mempunyai maruah yang wajib dihormati. Seterusnya keenam, kita sebagai seorang Islam, senjata kita doa adalah senjata orang Muslim. Kita hendaklah teruskan berdoa untuk saudara mara kita yang sedang diuji. Namun doa hendaklah disertai dengan usaha dan bantuan mengikut kemampuan kita. Dan yang ketujuh, apa sahaja yang kita boleh lakukan, bila kita menghidupkan semula nilai persaudaraan sesama umat Islam. Kita pendengar yang tahu sekalian, ukuran kesian kita pada saudara mara kita bukan hanya pada kuatnya suara kita, bukan hanya pada kata-kata dan bukan sekadar pada rasa simpati. Sebaliknya, ia dapat dilihat melalui sejauh mana kita berusaha untuk meringankan penderitaan mereka, membantu menguat kemampuan dan mempertahankan hak mereka untuk hidup dengan aman dan bermaruah. Jadi, ia menyentuh nilai kemanusiaan, keadilan dan juga persaudaraan. Jadi, dan jika kita tidak ada kemampuan kita lakukan, jangan kita tinggalkan doa. Ya. Semoga Allah SWT memberikan pembelaan kepada mereka yang dizalimi, menghentikan pertumpahan darah, memelihara Masjid Al-Aqsa dan memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk kita sama-sama terus menegakkan keadilan serta nilai kemanusiaan itu. Semoga Allah SWT menerima segala usaha dan sumbangan yang kita telah hulurkan. Ganjaran Allah SWT itu amat luas, walaupun kecil pada pandangan manusia, tetapi ganjaran Allah pun nilai yang di Allah itu amatlah besar. Ya. Akhirnya mari kita bersama-sama kita teruskan berdoa supaya Allah memberi bantuan kepada saudara kita di Palestin. Ya. Peliharalah rakyat Palestin, lindungilah anak-anak, wanita dan mereka yang tidak berdosa. Ya. Kita mohon juga dihentikan pertumpahan darah. Dan yang penting kita mohon Allah SWT, kita mendoakan agar Masjid Al-Aqsa terus dipelihara dalam keadaan baik, dalam keadaan cantik, ya. Mana kita penuhkan dengan kasih sayang kita dan dengan persaudaraan. Jadi semoga Allah SWT menjadikan kita umat yang bukan sahaja mampu merasa simpati, tetapi juga mampu menerjemahkan rasa peduli itu melalui doa, ya. Selain bantuan dan usaha yang berterusan, insyaAllah akan kita sebagai umat Islam, kita terus salurkan kepada bumi Palestin, Gaza dan juga untuk Masjid Al-Aqsa. Dan itu saja intisari khutbah Jumaat kita pada hari ini. Saya serahkan pula kepada DJ yang bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Hasif Hamzah, iaitu Imam Masjid Negeri Manulusi, intisari khutbah Jumaat untuk kita manfaatkan bersama.

0: no. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk koma aja.
0: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.

kasih Yom di mana saja mendengarkan Berak FM. Dah pun 12.38 minit dah tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Dan pastinya Berak FM akan terus menemani hari koma. Dan nak mesankan kepada yuk-yuk kita, jangan lupa untuk menunaikan solat fardu Jumaat ya. Jadi pilihannya masjid-masjid berhampiran dengan tempat koma lah kiranya ya. Jadi selamat menunaikan solat fardu Jumaat. Macam biasa nanti kita akan sambung siar ke National FM. Sebaik saja dapat isyarat untuk kita siarkan siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Putrajaya sana ya. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.8 minit tengah hari ya. Dan dalam pada itu suka juga saya nak berkongsi berkenaan dengan Sara bulanan sumbangan asas rahmah ataupun Sara ini ya, dikreditkan melalui MyCard ya, mulai 1 Oktober semalam lagi ya, dah pun dah dikreditkan, jadi boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara. Jadi boleh semak maklumat lanjut menerusi portal sara.gov.my ya. Antara kategori penerima isi rumah dengan isi rumah RM100 sebulan ya, untuk yang penerima Sara ni lah ya. Dan STR ataupun e-kasih sebanyak RM200 sebulan, warga emas RM50 sebulan, dan untuk sumbangan tunai rahmah dan e-kasih RM150 sebulan. Manakala untuk kategori bujang juga menerima Sara ini sebanyak RM50 sebulan, dan untuk STR dan juga e-kasih sebanyak RM100 sebulan. Dan untuk bantuan juga 15 kategori barangan yang diluluskan ialah beras, telur, roti, minyak masak, biskut dan juga mie ya, dan segala jenis tepung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, juga produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, dan juga untuk ke anak-anak kita, keperluan sekolah mereka, juga barangan kebersihan rumah dan makanan sejuk buku. Itu 15 kategori barangan yang diluluskan untuk Sara ini. Baik, terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM. Untuk saya raikan iaitu Acik Angah kita dengan ucapan selamat hari jadi katanya. Mungkin hari ini hari jadi Yuk dan juga Yung kan. Bolehlah kamburkan pada teman. Dan katanya moga dikurniakan kesihatan yang terbaik lah, umur yang berkah, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Acik Angah yang buat ucapan selamat hari jadi pada diri sendiri. Okey Acik Angah, jadi kami di Perak FM pun mendoakan moga-moga diberikan keberkatan dan rahmat dari Allah SWT dalam kehidupan Acik Angah kita. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM. Juga Yong Liza kita dari Kampung Cik Zainal, semua pun hadir mendengarkan Perak FM. Ya, Perak FM radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Ucapan selamat tengah hari untuk semua ahli keluarga katanya, tak kira di mana saja, moga kita diberikan kesihatan yang baik dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, kadang-kadang tu kalau kita sihat, masih lagi boleh bernafas hari ini, masih lagi boleh berjalan dan sebagainya, itu antara satu rezeki yang Allah bagikan secara yang kita tak sedar kan. Okey, terus bersama di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: Fitri.
1: Kenapa?
0: Kita ni dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

0: Rasakanlah hidup ini lebih bererti. Jangan lewatkan masa-masa indah hari ini. Buatlah sesuatu yang berharga untuk dirimu dan orang lain. Radio Malaysia Perak FM menghargai masa.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
2: Untuk kau aja.
3: Yom-yom untuk koma aja. Okay, terus mendengarkan kami di mana saja berada. Dah pun 12.57 minit tengah hari yang bawa kita ke jam yang terakhir untuk saya Maslihta Muhammad Lord pukul 1 tengah hari nanti. Dan sama-sama kita nantikan untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Putrajaya Kuala Lumpur sana, ya. Apapun...

Kes Sejahtera Sihat dan Sukan yang akan berlangsung di Mini Arena Felda Lasah Sungai Siput, dan tarikhnya adalah esok hari Sabtu, kalau tak ke mana-mana hujung minggu kan, 3 Oktober 2026 dari jam 7.30 pagi hinggalah 1 petang ya. Bertempat sekali lagi, lokasinya Mini Arena Felda Lasah Sungai Siput ya. Program ini merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Perak ya, yang bertujuan mendekatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat luar bandar, di samping memperkukuhkan kesejahteraan komuniti melalui pelaksanaan aktiviti berbentuk pembangunan ekonomi, kesihatan, kebajikan dan rekreasi komuniti. Dan untuk makluman, antara pengisian utama program adalah jualan sejahtera rakyat oleh Pharma, kenduri rakyat penada, pemeriksaan kesihatan percuma. Bilakah kali terakhir kamu memeriksa kesihatan? Jadi ada juga diadakan pemeriksaan kesihatan percuma di sana ya. Ada juga sukan rakyat, pameran agensi kerajaan, cabutan bertuah, aktiviti komuniti serta sesi ramah mesra bersama Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Zulkafli bin Haji Harun, iaitu pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Negeri Perak, juga merangkap adun kawasan lintang. Jadi jangan lupa esok hari Sabtu 3 Oktober bertempat di Mini Arena Felda Lasah Sungai Siput dari jam 7.30 pagi hingga 1 petang, iaitu program Jelajah Sejahtera Desaku dan program 3S Sejahtera Sihat dan Sukan ia yang berlangsung esok ini. Okey, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan Farhana.
1: Terima kasih rakan penyampai Aida di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan insyaAllah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kita kehadrat Ilahi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, yang terdapat lebih sedikit ganjaran ya. Masya-Allah hari ini 2 Oktober 2026 Masihi bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, seketika sama-sama kita memperbanyakkan selawat ya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih diucapkan ya kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1:05 tengah hari nanti. Dan hari ini ya saudara, insyaAllah yang berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Dan bila bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kaspi. Dan baik saudara yang berdekatan sekitar Kuala Lumpur, jomlah kita sama-sama solat di Masjid Negara Kuala Lumpur hari ini. Dan juga kita berinfak ke tabung masjid kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun insya-Allah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan ya. Seperti yang kita tahu, infak ini bukan mengurangkan harta kita, mana pun insya-Allah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan ya. Seperti yang kita tahu, infak ini bukan mengurangkan harta kita,

ada masalah baru nak cari masjid kan. Jadi suka juga saya nak mengajak kaum Adam, bersegeralah datang ke masjid. Mungkin ada juga yang sedang menguruskan perniagaan, kalau boleh tinggalkan seketika urusan dunia ni, kita tinggalkan segala kesibukan untuk kita memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saudara, solat Jumaat ini bukan sekadar kewajipan mingguan untuk kaum Adam, ia sebenarnya adalah peluang untuk kita mendengar khutbah, mengambil peringatan, muhasabah diri dan juga memperbaiki diri kita. Dan untuk para pendengar yang menuju ke masjid, jangan lupa untuk berniat itikaf dan banyakkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan doa-doa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Sesungguhnya Allah jualah tempat kita bergantung harap. Kita ambil juga kesempatan untuk kita banyak-banyak lazimi istighfar, insya-Allah ya. Astagfirullahalazim. Baik saudara, hari ini khutbah merungkai sengketa bahagia rumah tangga, yang mana tajuk khutbah yang sangat menarik saya kira ya, yang akan disampaikan seketika nanti, membawa satu peringatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu tentang tanggungjawab dalam rumah tangga dan bagaimana kita nak menghadapi perselisihan dalam keluarga. Kerana setiap suami dan bapa mempunyai amanah untuk memimpin keluarganya. Kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang pertama.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang

0: engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru sahaja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kaspi. Dan azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Dan alhamdulillah ya, kita ambil masa sekejap untuk panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ya Allah masih lagi izinkan kita untuk bernafas ya, untuk melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah, syukur ya. Dan mungkin ya seminggu ataupun sepanjang minggu hati kita ini dipenuhi dengan kerusahan. Jadi hari Jumaat ini mengajak kita untuk kembali kepada Allah, kerana hati yang dekat dengan Allah akan menemukan dengan ketenangan, mudah-mudahan ya. Dan mungkin juga sepanjang minggu kita banyak melakukan kesilapan, dan hari Jumaat menjadi ruang untuk kita muhasabah diri dan memohon keampunan. Semoga Allah pandang dan juga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat pendengar yang baru saja bersama dengan saya, mungkin minggu ini ya kita nak dengar siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari Perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Saya tak lupa juga nak ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan baiklah saudara, kita kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari Masjid Negara Kuala Lumpur, yang disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan, yang mengajak kita, mengingatkan kita bahawa rumah tangga ini adalah satu amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap suami, isteri dan juga ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk menjaga, mendidik dan juga membimbing keluarga menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak perbaiki pasangan dan anak-anak kita, kita perlu terlebih dahulu memperbaiki diri kita. Jangan terlalu melihat kekurangan orang lain sehinggalah kita terlupa kelemahan diri kita sendiri. Dalam kita menghadapi perselisihan, kita juga perlu belajar untuk mendengar, untuk berkomunikasi dengan baik, meminta maaf dan juga memaafkan dan merendahkan ego kita. Dan insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الذي جعل الزواج سكنا والمودة والرحمة سبيلا إلى سعادة الأسر واستقرار المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan ketakwaan itu akan membimbing kita bukan sahaja ketika mana kita berada di masjid ini, tetapi ketika mana kita menjalankan amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ataupun ketua keluarga. Sama-sama kita lupakan sejenak hal dunia. Kita lapangkan dada, sama-sama berikan perhatian kepada khutbah pada tengah hari ini. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dan hampir dengan kehidupan kita, iaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Muslimin yang dimuliakan, setiap suami dan bapa itu memikul amanah memimpin keluarganya, di mana kepimpinan dalam rumah tangga bukan sekadar hak untuk dihormati, tetapi tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku suami bertanggungjawab menyediakan nafkah, memberi perlindungan kepada keluarga kita dan mendidik dan membesarkan ahli keluarga. Namun tanggungjawab yang lebih besar adalah kita memimpin keluarga kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita bimbing mereka, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Dan perkara inilah yang telah ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu memerintahkan kita jaga diri, pelihara diri, kemudian barulah keluarga. Yang mana ini memberi mesej kepada kita, sebelum kita memperbetulkan pasangan kita, memperbetulkan anak-anak kita, kita sendiri mesti bersedia untuk diperbaiki. Jangan hanya kita mahu minta didengar tetapi enggan mendengar. Jangan hanya kita tahu menuntut hak tetapi melupakan tanggungjawab. Jangan hanya kita melihat kelemahan ataupun kekurangan pasangan kita sahaja, sedangkan kelemahan diri kita sendiri tidak pernah kita akui. Keluarga tidak memerlukan pemimpin yang sentiasa mau menang. Keluarga memerlukan pemimpin yang berani mengaku salah dan bersedia membaiki keadaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti akan diuji. Ada masanya suami isteri berbeza pandangan. Ada masanya kata-kata yang mengguris perasaan kita. Ada harapan yang tidak dipenuhi.
dan ada pengorbanan yang tidak dihargai. Perselisihan bukanlah semestinya tanda kegagalan. Namun cara kita mengendalikannya menentukan sama ada rumah tangga kita bertambah matang atau mengundang keretakan. Kalau kita lihat menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 perceraian telah direkodkan di seluruh Malaysia pada tahun 2024, di mana meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, 47,577 perceraian melibatkan pasangan Islam, meningkat 7.3%. Jika dipuratakan, lebih kurang 165 perceraian berlaku pada setiap hari. Namun kita perlu ingat, di sebalik setiap angka itu ada kehidupan yang telah berubah. Ada rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, ada hati yang membawa luka, ada juga anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama mereka. Statistik ini bukan untuk menghukum mereka yang telah berpisah. Namun Islam menyatakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang itu terus hidup dalam penderaan dan juga kezaliman. Kerana ada kalanya perpisahan itu ataupun perceraian itu merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syarak setelah segala usaha perdamaian dilakukan. Namun melalui angka ini sepatutnya menyedarkan kita, jangan biarkan masalah yang masih boleh dibincangkan berubah menjadi luka yang tidak lagi dapat dipulihkan. Janganlah kita mengambil keputusan besar ketika mana hati kita sedang dikuasai amarah. Allah SWT menunjukkan jalan penyelesaian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Mafhumnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka pendekatannya lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan perasaan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keduanya, yakni suami isteri itu, berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat yang dibacakan ini mengajar kita bahawa apabila konflik tidak lagi mampu diselesaikan berdua, dapatkanlah bantuan orang yang amanah. Bukan semua masalah perlu diumumkan, tetapi bukan semua masalah juga boleh dipendam sendirian. Dapatkanlah bantuan ahli keluarga yang adil, kaunselor, pegawai agama atau pihak autoriti. Pilihlah orang yang mahu menyelesaikan masalah, bukan orang yang hanya menambahkan kemarahan. Rumah tangga tidak akan pulih hanya kerana seorang pandai berkata-kata. Rumah tangga akan pulih apabila kedua-dua pasangan itu jujur, merendahkan ego dan benar-benar mahu memperbaiki keadaan. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak bersedia untuk bekerjasama. Kita belajarlah mendengar sebelum menjawab. Belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan alasan. Belajarlah menegur tanpa menjatuhkan maruah. Kerana cita-cita kita bukan sekadar hidup bersama di dunia, tetapi dihimpunkan kembali bersama keluarga dan pasangan kita dalam syurga. Perkara ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin.
yang membawa maksud dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-59 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedarlah kita bahawa integriti itu bukan hanya berkaitan amanah kita di pejabat, pengurusan kewangan atau usaha kita menolak rasuah. Malahan integriti itu juga mesti subur dan hidup dalam rumah kita. Integriti dalam rumah tangga ialah kita berlaku jujur kepada pasangan kita, kita tunaikan nafkah dan janji kita, kita akui kesalahan kita, tidak memutar cerita untuk memenangkan diri, tidak menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tidak menunjukkan imej yang baik di luar, sedangkan keluarga kita, kita layan dengan kasar di rumah. Integriti itu apabila akhlak kita dalam rumah sama baiknya dengan imej yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Dan apabila rumah tangga kita diuji, janganlah tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya disebarkan di sosial media. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah dan spekulasi. Orang ramai akan mula menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenar, sedangkan pasangan dan anak-anak akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Namun, menutup aib bukanlah bererti kita menyembunyikan kezaliman. Sekiranya berlaku penderaan, keganasan, pengabaian tanggungjawab ataupun ancaman terhadap keselamatan, maka dapatkanlah bantuan dan perlindungan daripada pihak autoriti. Jangan sesekali kita membuka aib untuk mencari perhatian. Namun jangan menyembulikan kezaliman atas nama menjaga rumah tangga. Setiap kemulut hendaklah kita tangani dengan hikmah. Kasih tidak dapat diperbaiki dengan kita koyakkannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, ia perlu disulam kembali dengan kejujuran, doa dan kesediaan untuk berubah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil 3 pengajaran yang penting. Yang pertama, keluarga itu adalah anugerah dan juga amanah. Sama-samalah kita pimpin keluarga kita dengan tauladan, kasih sayang dan ketakwaan, bukan dengan ego serta kekerasan. Yang kedua, rungkaikan perselisihan dengan integriti. Kita berlaku jujur, tunaikan tanggungjawab, akui kesalahan dan dapatkan bantuan pihak yang amanah apabila konflik tidak mampu diselesaikan berdua. Dan yang terakhir, sama-samalah kita pelihara maruah pasangan dan maruah keluarga kita. Jangan kita menghukum melalui media sosial, tetapi jangan pula berdiam diri apabila berlaku penderaan ataupun kezaliman. Salurkan masalah kita kepada pihak authority yang mampu membimbing dan melindungi. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang tidak pernah diuji. Rumah tangga yang bahagia ialah rumah yang setiap kali diuji, penghuninya memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amanah dan kembali memperbaiki diri. Kerana bahagia bukan bererti tiada sengketa. Bahagia ialah apabila sengketa itu kita rungkai dengan iman, hikmah dan integriti yang dipertahankan. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا

khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah terakhir berlaku pada 10 Hijrah, kira-kira pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir dalam bagi hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat untuk kita mengikuti satu persatu. Antara yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut adalah sebagaimana bumi ini mulia, tempat ini mulia dan hari ini mulia, begitulah mulianya darah kalian dan harta kalian. Janganlah kalian berbunuhan sesama kalian dan janganlah kamu mengkhianati terhadap harta kalian. Samalah kita beramal sebolehnya untuk kita menjadi orang yang memanfaatkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah tidak membebankan kita dengan benda yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Dengan disebutkan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Pertama saya bengkak orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Karen. Depan kotak kereta api, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Kena Tolak. Kena Tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Cuba je.

0: temani Mama Halim dari Sebang Perak. Perak FM untuk komen aja.
1: Teman CPI dari Gopeng, Perak FM untuk komen aja.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yombo daripada Gombak untuk komen aja. Perak FM terbaik.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Koma kat mana?
2: Saya dari Great kat Taman Beringin. Seronok sangatlah first time saya dengar Perak FM. Saya seronok sangat sebab

KBR FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat petang kepada Yubyun semua yang mendengarkan KBR FM. Ketika ini bertemankan Cyrus dalam segmen Mogebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Diharapkan anda semua pendengar kita dalam keadaan baik-baik hendaknya, sihat sejahtera. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Kita ucapkan semoga terus dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada koma yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Jadi korang boleh dengarkan kami di sana. Dan macam biasa juga setiap hari Jumaat, jangan lupa jam 3 petang nanti kita ada rancangan Lughatul Jannah. Korang boleh ikuti secara langsung di Radio Pera FM dan juga di Facebook Pera FM jam 3 petang nanti. Jadi kalau ada nak turut serta pun dalam rancangan Lughatul Jannah tu, boleh hubungi kami nanti di 0554585559. Dan juga sambil-sambil tu, kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM, nombornya 0102 007 055. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Laura Perrin.
1: Perkataan Laura Perrin kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita pasal meregik ni?
2: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni . Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
3: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Kalau regik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Dan 2.47 minit petang, selamat petang kepada koma semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Dan juga sambil-sambil kita berhibur tu, saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini di negeri Perak. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan cuaca di tempat koma, terutamanya kalau tempat yang mudah dinaiki air tu, kawasan yang mudah dinaiki air, kena lebih berjaga-jaga dan berhati-hati. Baiklah, seperti biasa jam 3 petang nanti, jangan lupa kita ada rancangan Lugatu Jannah. Kamu boleh ikuti secara langsung di Facebook Perak FM. Untuk hari ini, kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Kahfi muka surat 304 ayat 104 hingga 107 dengan Taranum Bayati. Jadi kepada koma yang nak cuba dengarkan bacaan, boleh cuba sebentar saja nanti jam 3 petang rancangan Lugatu Jannah. Kita akan bersama dengan Ustaz Haji Razie. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: 0107-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. FM untuk kau maju.

0: Batu Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Ya, Pera FM, ibu nama informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM ketika ini bersama dengan saya Rus dalam rancangan Lughatul Jannah petang ini, dan juga kepada koma semua boleh turut serta dalam rancangan Lughatul Jannah petang ini. Kepada koma yang nak cuba, nanti boleh hubungi kami di talian 0554585559. Dan untuk minggu ini, kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Kahfi, muka surat 304 ayat 104 hingga 107 dengan Taranum Bayati. Dan juga kita akan bersama dengan Ustaz Haji Razi minggu ini. Seperti biasa, tanpa membuang waktu, kita akan terus bersama dengan Ustaz untuk pembuka rancangan Lughatul Jannah petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustaz, untuk petang ini silakan Ustaz pembukanya.
4: Baik, terima kasih DJ Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Pera FM yang saya hormati sekalian, insyaAllah petang ini sambungan kita di muka surat 304 ayat 104 sehingga ayat 107, di mana insyaAllah saya akan baca dengan maqam ataupun dengan lagu Bayati, insyaAllah.
3: Dan juga kepada koma semua yang nak turut serta dalam bacaan petang ni, kalau ada yang nak pendengarkan juga bacaan nanti, boleh hubungi 0554585559. Mungkin Ustaz nak mulakan bacaan untuk petang ni. Silakan Ustaz.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً

0: فهل أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم.
1: Salah Allahazim. Ya, betul-betul. Alhamdulillah.
0: Nak kongsi tajuk ke sebab?
1: Boleh-boleh, Kak Ani. Ya. Cuba tengok ayat okay. 104 tu.
0: Boleh.
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fi. Ha, itu mim mati berjumpa dengan fa. Apa hukumnya?
0: Yang mana? Fi.
1: Sa'yuhum fi. Mim mati jumpa fa.
0: Oh, ini. Mim mati bertemu dengan fa.
1: Ya, betul.
0: Izhar syafawi asyad.
1: Izhar syafawi asyad.
0: Ya, bersangatan tutup mulut bertemu dengan fa atau waw.
1: Agak-agak sebab apa dia asyad tu, Kak Ani tahu tak?
0: Dia bersangatan tutup mulutnya.
1: Yalah, bersangatan tu sebab dia sebab apa?
0: Oh, tak tahu, Ustaz.
1: Sebab mim dengan fa ni berebut-rebut makhraj.
0: Berebut-rebut makhraj.
1: Sebab mim kan huruf bibir, fa pun huruf bibir,
0: ya,
1: kan?
0: Ya, ke bibiran.
1: Dia tak takut, tak sempat-sempat nak sebut mim, dah sebut nak sebut fa. Dia sebut asyad tu.
0: Ya. Okey, terima kasih Ustaz Nizir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tentang sekalian, ya. Kak Ani, bila saya tanya mim berjumpa dengan fa, dia jawab tadi izhar syafawi asyad, dia kata. Asyad tu apa dia? Kalau tentang terjemah dalam bahasa Melayu, asyad ni maksudnya bersangatan. Bersangatan. Apa yang bersangatan? Bersangatan kita, maksudnya bibir kita tu kena betul-betul. Betul-betul rapat. Bila kita baca sa'yuhum fi. Sebab apa kena begitu? Sebab kadang-kadang ada sesetengah orang, dia tak dan nak sempurna sebut mim, dia sebut nak sebut fa. Dia baca gini. Sa'yuhum fi, hum fi. Sebab fa pun huruf bibir, mim pun huruf bibir. Jadi orang kata apa? Tak sempat-sempat nak selesaikan mim, sebut nak sebut fa. Sebab itu di sana asyad. Asyad maksudnya kena bersungguh-sungguh mim tu rapatkan bibir baru sebut fa setelah selesai mim. Itu dia.
2: Itu penjelasan daripada Ustaz. Dan ini daripada Puan Azimah. Dia tanya taranum apa petang ni?
1: Ini taranum bayati, insyaAllah. Bayati.
2: Jadi kalau puan nak turut serta boleh lah kan hubungi kami. Ataupun kalau ada sebarang soalan boleh tanyakan di Facebook Pet FM. Kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian?
3: Nini.
2: Hello. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian?
3: Cik Ni.
2: Silakan Cik Ni.
3: Apa dia?
2: Silakan.
3: Ustaz, boleh tak saya nak baca surah Al-Fatihah je, nak minta tolong Ustaz dengar?
1: Boleh, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Boleh, dari segi kesalahan besar tak ada, tapi kesalahan kecil-kecil adalah. Kesalahan kecil tu di antaranya huruf ghain tu pada ghairil mag. Situ jangan ada qalqalah, jangan mag, tapi magdu. Jangan ada r, tak mau. Ghairil magdubi, magdubi, macam tu.
3: Ghairil magdubi.
1: Satu. Yang kedua, suara ghain jangan putus. Dia kena hidup suara dia. Dia panggil huruf rokhawah. Ghairil maghdubi.
3: Ghairil maghdubi.
1: Itu dia. Boleh, insyaAllah.
3: Okey,
1: Ustaz. Okey, sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tu dia Cik Ni. Dia nak betulkan bacaan surah Al-Fatihah dia, Ustaz. Okey, Ustaz. Sebelum kita ambil pemanggil kita yang seterusnya, ada satu soalan lah daripada pendengar kita. Dia tanya, salam Ustaz. Maaf nak tanya. Saya selalu dengar bacaan dengung. Tapi dengung tu maksudnya apa? Desing ke sengau? Dan cara bacaan dengung tu dibuat macam mana? Daripada pendengar kita. Silakan, Ustaz.
1: Baiklah, tuan-tuan sekalian, soalan yang dibangkitkan ialah tentang apa dia dengung. Dalam bahasa Arab ataupun bahasa Tajwid kita sebut ghunnah. Bila sebut ghunnah ataupun sebut dengung ini, perkaranya ialah suara yang keluar melalui hidung. Suara tu dia melalui hidung. Dengan arti kata lain, kalau hidung sumbat kan musim-musim hujan ni, hidung sumbat, maka tak boleh baca Quran. Bila jumpa huruf nun ataupun huruf mim yang kena dengung ni, kita tak boleh baca dengung tu sebab dia perlukan hidung. Baik, dan huruf yang terlibat dengan dengung ni dua huruf aja, huruf lain tak ada, iaitu huruf yang pertama huruf nun ataupun huruf mim. Nun atau mim sahaja. Lain daripada itu, tuan-tuan jangan sebut huruf itu keluar ikut hidung. Tapi huruf nun dan mim dia perlukan rongga hidung, kita kata. Baik. Tapi dalam surah Al-Fatihah kita ada dengung. Cumanya dengung yang ada tu orang kata apa? Terlampau sikit. Contoh-contoh kita baca Bismillahirrahmani. Kita sebut ma, mim atas ma kan. Ada dengung tu, cuma nisbah dengung tu sikit. Tapi kebiasaannya kalau kita tajwid lah, kalau membincangkan pasal dengung ni, sama ada dia hukum ikhfa atau dia hukum idgham al-ghunnah atau dia hukum iqlaq atau ada lagi hukum-hukum lain yang melibatkan dengung ni. Contohnya tuan-tuan sekalian, kalau kita baca ayat yang saya senang ambil contohnya, kalau kita baca ayat lazim min syarri contoh, ini selalu kita bacakan hari-hari kan, min syarril waswasil khannas contoh. Nun bertemu dengan shin. Nun bertemu dengan shin ini hukumnya ikhfa. Bagaimana kita nak buat ikhfa? Tuan-tuan, masa kita dengung ikhfa itu, kita punya lidah bersedia dekat dengan makhraj huruf shin. Artinya tuan-tuan kena tahulah shin tu di mana makhrajnya. Bila sebutkan ash, kita sebut ash, kita dapat rasa tengah lidah kita tu kena langit-langit, ataupun dia naik menghala ke langit-langit. Ash. Jadi masa kita dengung tu, lidah kita bersedia dekat langit-langit, tapi suara kita dia berlegar dekat hidung. Dia bunyi dengung di hidung. Itulah kata runah tu. Itu salah satu contoh. Tapi ada lagi tempat-tempat banyak sebenarnya dalam Quran ni. Nun jumpa ya, nun berjumpa waw, nun berjumpa dengan ba. Contoh lain lah saya kata. Tarmihim bihijarah. Ini kita hafal semua kan. Mimbati berjumpa dengan ba, itu pendengung juga. Jadi bila kita baca tarmihim, masa kita sebut him, suara tu keluar ikut hidung. Tak percaya masa kita sebut tarmihim tu, kita tutup hidung tengok, tarmihim, mati suara kita. Pasal suara hidung tu dah kita matikan dia, kita tutup, dia tak keluar lah. Jadi cara nak faham dengung tak dengung, mesti suara tu keluar ikut hidung. Cuma untuk kita faham lebih perinci, sebenarnya dia ada pula nisbah ataupun kadar banyak mana suara di hidung tu mengikut hukum-hukum tajwid yang kita kena perincikan sebenarnya.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Diharapkan pendengar kita yang tanya soalan tu dapatlah jawapannya sedikit sebanyak saya. Dan juga kepada guru, kalau ada sebarang soalan boleh tanyakan di Facebook ataupun di TikTok Pada FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Nanti ada lagi satu soalan yang kita akan jawab sebentar saja nanti Ustaz. Tapi kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Salam.
2: Ya, siapa di talian?
4: Ini Manga.
2: Silakan Manga.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah dapat ke.
1: Tak hujan ke sana Manga?
4: Hujan lah ni.
1: Oh tu.
4: Tapi taklah lebat sangat.
1: Ya.
4: Okey, Manga tiba Ustaz ni. Silakan. Tak dapat. A'udzubillahiminasyayatanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً

0: فاغفر داوود نزولا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Mak Ngah atas baca yang baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita kongsi tajwid sikit Mak Ngah nah.
0: InsyaAllah.
1: Okey, Mak Ngah tengok ayat 105 tu.
0: Ya.
1: Kalimah akhir sekali, iaitu kalimah wazna.
0: Ayat apa tu? Ayat 105.
1: Ayat 105. 105.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Yaumal qiyamati wazna, kan?
0: Ya, ya.
1: Perkataan wazna tu, saya nak bincang huruf zai tu. Masa kita sebut huruf zai tu, cuba Mak Ngah dengar. Saya baca hak mana betul. Saya baca huruf zai dua-dua tu, Mak Ngah dengar. Nah. Yang pertama saya baca, yaumal qiyamati wazna. Yang kedua, yaumal qiyamati wazna.
0: Yang kedua lah betul,
1: Ustaz. Yang kedua betul. Yang nombor satu
0: tu. Sebab yang pertama dia tadi, dia tak ada macam bunyi sofir dia tu.
1: Bunyi sofir tak ada. Satu, yang kedua lagi.
0: Yang pekelah angin dia kan, Ustaz, kan? Macam apa?
1: Saya baca.
0: Macam unggas tu.
1: Saya putus suara tadi.
0: Dia tak putus suara, dia terus kan.
1: Patut Zai tadi putus suara kan.
0: Suara kita tu, macam suara kita mengalir lah, Ustaz.
1: Suara mengalir tu nama hukum dia, nama sifat dia apa? Mak Ngah tahu tak?
0: Sifat
1: rokhawah. Wah,
0: sifat aku dia sangat mengalir. Bila tanya tu,
1: saya
0: tak boleh
1: tak jawab. Tu saya tanya tu, dia peringat balik, peringat. Dulu Mak Ngah boleh jawab lah tu.
0: Suara mengalir ni rokhawah lah, Ustaz. Kita tak boleh putihkan suara kita.
1: Ya, terima kasih, Mak Ngah.
0: Terima kasih, Ustaz.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih,
1: Mak Ngah. Jadi, kita tuntaskan ya. Mak Ngah daripada Pulau Pinang. Perbincangan saya ialah tentang huruf Zai dengan dia tadi. Memang ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia baca Zai macam ni, tuan-tuan. Dia baca, Yaumal qiyamati wazna. Dia macam terputus suara tu. Sebenarnya itu kurang tepat. Huruf Zai ni, kita kena baca macam ni. Yaumal qiyamati wazna. Suara tu kita herit suara tu. Orang panggil dalam sifatnya, panggil sifat rakhawah. Itu dia.
2: Terima kasih, Ustaz. Kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Muhammad Amin Azmi bin Muhammad Asri.
2: Okey, silakan Encik Muhammad.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Amir ya?
3: Amar.
1: Amar, Muhammad Amar. Silakan Muhammad Amar.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

0: Firdausinuzula.
1: Okey, cuba Muhammad ulang semula. Baiki pada kalimah fir, ra tu nipis, dia kena baca lahum jannatul firdausi. Ha, cuba semula.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Muhammad Ammar. Muhammad pernah belajar tajwid tak?
0: Pernah.
1: Ha, Muhammad Ammar cuba kongsi satu. Firdaus tadi ra tu tebas sebab apa? Kalimah al-firdaus dinuzula kan firdaus. Ra tu baca dengan nipis. Dia nipis tu sebab apa? Ammar tahu tak?
0: Sebab sebelumnya baris kasrah.
1: Pandai. Ha, kerana sebelum dia baris kasrah dan selepas dia huruf istifal. Ha, tapi kalau selepas dia huruf isti'la dia kena tebal. Contoh macam mirsad kena tebal. Ha, tapi sekarang huruf istifal kan selepas dia maka nipih. Terima kasih Mama atas bacaan dan juga jawapan yang tepat.
0: Sama-sama.
2: Ya, itu dia daripada Encik Muhammad Amal. Terima kasih untuk sertai dalam rancangan Lorat Tujana Petani. Okey, Ustaz, sebelum kita ambil pemanggil kita yang seterusnya, ada satu soalan ni daripada Puan Halijah Zainal di TikTok pada FM. Katanya macam mana disebut curi nafas dan apakah hukum curi nafas tu, Ustaz? Silakan.
1: Baiklah, tuan-tuan sekalian, masalah curi nafas ni memang adalah di kalangan kita ni. Kadang-kadang dia nafas pendek tapi dia nak baca ayat panjang. Contohlah saya buat gini lah, ayat 104 yang kita baca tadi, saya contohkan soalan dia macam ni lebih kurang. Dia baca gini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia baca gitu. Itu maksudnya curi nafas, mencuri nafas. Baik, curi nafas ni suatu perkara yang sangat tidak elok dalam bacaan Al-Quran. Tak elok sebenarnya. Ya. Nama pun mencuri kan. Itu sebab tak elok. Tapi sebenarnya kalau tak kalau tak cukup nafas, berhenti dan ambil nafas betul-betul, jangan curi. Maksud saya macam ni. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Berhenti, ambil nafas betul-betul. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Biasanya orang yang suka curi nafas ni saya tengok, dia baca gopoh. Dia baca gopoh, dia macam mana, dia baca laju sangat. Itu sebab curi nafas tu. Baik, soalannya apakah hukumnya? Hukumnya, kalau sekiranya tidak merosakkan apa-apa, dia curi nafas tu tak rosak, tak rosak kalimah tu, maka hukumnya makruh, tak elok. Tapi kalau dengan sebab dia curi nafas, tiba-tiba kalimah tu rosak, boleh membawa kepada haram. Bahkan kalau dalam solat, contohlah, kalau dalam solat kita baca Fatihah, kita kan ada satu orang baca gini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia nak cukupkan 6 tu, dia curi nafas celah-celah do tu. Itu batal semayang. Pasal apa? Pasal dengan curi nafas dia tambah huruf sebenarnya. Tuan-tuan perasan tak? Tengok yang saya cuba ya. Kalau dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdo, dia berhenti, dia curi nafas. Dia tambah a. Maksudnya dia ada huruf hamzah celah-celah tu. Kalau begitu caranya, tak sah solat sebab bacaan Fatihahnya salah, sebab dengan sebab curi nafas tu tertambah huruf. Senang bahasa mudahnya, jangan curi nafas, berhenti betul-betul dan ambil nafas betul-betul, tak payah curi-curi.
2: Jadi kepada korang semua kan, yang mendengarkan, mungkinlah dapat sedikit kata pembelajaran hari ini, Ustaz. Kalau boleh janganlah curi nafas, buat ikut yang kita boleh susun lah, kita mampu, Ustaz.
1: Maksudnya kita sampai nafas tak kat mana, kita berhenti
2: sampai situ.
1: Kalau ayat tu sesuai terus, kita terus. Kalau ayat tu tak sesuai terus, kita ulang sikit.
2: Tapi kan Ustaz, mungkin kalau ada yang memang tak boleh lah kata nak sampai ke hujung tu, macam mana Ustaz? Mungkin ada tips ke?
1: Saya sebenarnya pernah selalulah ngajar Quran. Satu kes waktu yang baca Quran dengan saya ni, dia baru lepas operate tonsil. Jadi dia ada masalah nafas. dia baca macam ni lebih kurang. Contoh ayat 104 tu dia baca macam ni. Dia baca alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna. Dia macam itu.
2: Suaranya terputus.
1: Memang dia tak boleh pergi lah. Maka orang yang macam itu buatlah sekadar yang dia mampu. Nampak macam mana dia tak boleh. Ni maksud saya tadi, orang tu dia boleh. Tapi dia jadi macam tabiat.
2: Dia tak nak ambil nafas betul-betul.
1: Dia suka tabiat cuba nafas tu.
2: Jadi itulah kepada semua kan, orang maklum. Lagi kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Terima kasih Ustaz ya, atas penjelasannya. Kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Puan Halimah
2: Tadi. Silakan Puan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak cuba nak?
1: Ya, silakan. Nak cuba lagu nak Bayati ke, nak saya tolong ke, tak perlu?
3: Ustaz, bertolong.
1: Okey, saya tolong ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
3: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
1: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
3: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
1: تروس
3: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
1: Baik, Puan Halimah tu cuba betulkan dua tempat. Yang pertama huruf ta. Fahabitat. Tebalkan. Fahabitat. Itu yang pertama. Yang kedua huruf zai di hujung sana, kalimah akhir sekali itu, jangan qalqalahkan dia. Yaumal qiyamati wazna. Jangan wazna tapi wazna. Dua tempat tu cuba betulkan.
3: Fahabitat. Betul, Ustaz.
1: Masa ta tu tebal, tapi ta lepas tu nipih. Fahabitat.
3: Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna.
1: Ya, bagus. Terus.
3: Zalika jazauhum jahannamu bima kafaru takazu ayati wa rusuli yahzuwa.
1: Puan Halimah tu masih huruf ha tu, kalimah jahan tu tadi bunyi jahan tu huruf ha. Cuba baiki semula. Jahannamu.

0: Ya bagus.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula.
0: Nah, sama juga.
1: Allahul azim.
0: Kalimah firdaus tu kena betulkan. Kanat lahum jannatul firdausi. Lagi sekali, kanat.
1: Kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
0: Okey, terima kasih
1: Pak Halimah. Allahul azim. Betul Ustaz?
0: Ah, betul. Puan Halimah tu kongsi tajwid sikit boleh ke?
1: InsyaAllah.
0: Cuba Puan tengok pada ayat 105 tu. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Kalimah wa liqa'ih tu ada padanya mad panjang tu. Tahu tak apa hukum liqa tu, mad apa?
1: Mak wajib
0: mutasil, betul. Okey, terima kasih Puan Halimah tu atas jawapan yang bacaan tadi.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Puan Halimah tu. Nah, itu dia. Jadi terima kasih juga kepada koma yang ikuti kami di TikTok Pada FM. Jangan lupa untuk like dan juga share, dan juga di Facebook Pada FM. Sama-sama kita share untuk pendengar-pendengar kita yang lain. Dan kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Zaitun dari Leki.
2: Silakan Puan Zaitun.
3: Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak baca lagi Ustaz.
0: Ya, silakan Puan Zaitun.
3: Aduh, dia yang tak betulnya lagi Ustaz.
0: Tak, sasuk je tu.
3: Tak mau terus dapat semangat.
0: Boleh. Itu bagus satu.
3: Ada je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.
0: Itu huruf dhad tu Puan Zaitun ya, tebalkan lagi. الذين ضل
3: الذين ضل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.
0: Tapi jangan macam nak ada sabdu pula. الذين ضل macam tu.
3: الذين ضل سعيهم في الدنيا.
0: في الحياة الدنيا.
3: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.
0: Puan Zaitun ulang semula. Firdaus tu nipiskan rohnya. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
3: Kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
0: itu dia.
3: Tak cukup nipis ya. Yang tebal tak cukup tebal.
0: Tak apa, sikit je. Okey, baik. Puan Zaitun, cuba kita kongsi tajwid sikit boleh?
3: InsyaAllah.
0: Cuba tengok ayat akhir sekali, ayat 107 tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannat. Katalah nafas kita sampai situ aje. Apakah hukum tajwid yang kita namakan pada kalimah jannat ketika waqaf tu?
3: Kalau kita waqaf jadi kanat tu sama.
0: Itu hamas tu sifat tak?
3: Sifat ni tak. Wajib berunah.
0: Hukum mat. Hukum mat apa?
3: Saya tahu lah ustaz kalau berhenti macam tu apa hukumnya.
0: Hukumnya ialah mat arid lisukun.
3: Oh, ya.
0: Kan jannat. Oh, jadi bila sebut mat arid sukun, kita boleh panjang berapa jannat tu?
3: Dia sampai 6, boleh 4, 5, 6.
0: 2, 4, 6.
3: Bukan. Jannat.
0: Dia boleh baca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat.
3: Jadinya ni jadi ma'arif sukun ya.
0: Ya betul, ma'arif sukun. Sebab ada orang dia faham ma'arif sukun ni di ujung-ujung ada nombor tu aja dia kata. Tak.
3: Yalah saya pasalnya nun tu wajib al-unah dia jadi hujungnya tu. Dia datang dari mana matnya? Oh, mat di atas nun tu.
0: Pandai.
3: Yalah saya tercari-cari juga huruf mat mana. Rupanya alif tegak tu dia huruf mat.
0: Alif kecil tu. Betul.
3: Jadi

0: boleh juga jadi mak adik sukun. Bukan mesti di ujung-ujung yang ada nombor tu aja. Tak, tengah-tengah macam tu pun mak adik sukun juga. Cuma pada kalimah jannat itu mungkin kita tercelaru sedikit. Sebab di situ ada dua hukum. Masa kita sebut jan, kita dengung tu namanya, itu namanya wajib al-ghunnah, wajib kita dengung. Tapi selepas kita dengung tu kan kita panjang kan, itu mat tu pula. Mat tu kalau kita terus jadi mat asli. Tapi kalau kita berhenti jannat, itu yang jadi mat arid lisukun tadi tu. Kita boleh baca dua, sama ada empat atau enam, boleh pilih mana-mana.
1: Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Dan mungkin ada yang baru saja nak sertai kita kan, surah apa hari ini? Surah Al-Kahfi muka surat 304 ayat 104 hingga 107 dengan Taranum Bayati. Jadi kalau ada yang nak terus serta, boleh hubungi kami 0554585559. Kita ambil pemanggil kita yang seterusnya Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Ya, siapa di talian?
2: Puan.
1: Ya, silakan Puan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, tak
0: dengar. Ada? Kuat sikit lah wajah dia. Bumbung bising lah tu. Silakan Puan Puan.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً

0: Perempuan sejah, cuba ulang semula. Fear tu, jangan macam fear. Ada fear r tak mau.
1: Macam tak boleh.
0: Kanat sa.
1: Kanat lahum jannatul fir dawsi nuzula.
0: Okay. Baiklah, Puan Fauziah, bolehkah kita kongsi tajuk sikit?
1: InsyaAllah.
0: Puan Fauziah, cuba tengok ayat 106 tu.
1: 106, ya.
0: Zalika jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhadu. Sana ada kalimah kafaru, kemudian ada pula kalimah wattakhadu. Jadi sana waw mati bertemu dengan waw. Apa nama hukumnya? Puan Fauziah tahu?
1: Mat Tamkin.
0: Weh, pandai Mat Tamkin.
1: Tak jadi nak tanya ustaz itu tadi.
0: Oh, nasib baik awak tanya dulu . Baik, itu Mat Tamkin betul.
1: Ya.
0: Dia bukan mat asli sebab waw mati bertemu waw ni. Kalau nak ikutkan, kena baca idgham lah kalau huruf sama bertemu kan.
1: Ya.
0: Tapi di sini tidak baca idgham.
1: Kalau waw din tu idgham mutamasilain lah ustaz.
0: Betul, betul. Pandai.
1: Dan wattakhudhu.
0: Kafaru.
1: Wattakhudhu majaa ismun fasil.
0: Yang itu betul. Baik, terima kasih Puan Fauziah.
1: Ustaz, saya nak tanya sikit ustaz.
0: Silakan.
1: Tapi dah ke bawah sikit lah. Macam ayat 109 ni.
0: Ya, saya.
1: Kulau. La bertemu lam. Idgham al-mutamasilain.
0: Betul.
1: Dan ada, pagi tadi saya belajar juga, ada lagi satu, ja'ala lakumun. Lam syaddah bertemu lam patah. Itu apa hukumnya, Ustaz?
0: Ja'ala.

0: alal umum.
1: Yang itu sebenarnya dalam kita punya qiraat tidak ada hukum apa-apa. Tapi kalau kita belajar ilmu qiraat, sebenarnya ada satu qiraat yang dia baca idgham situ. Dia baca macam ni. Ja'allakumu. Ha, dia panggil itu idgham al-mutamasilan kabir. Dia panggil yang tu.
0: Oh, mutamasilan kabir tu
1: dah. Ya. Yeah.
0: Ayatnya 50 Al-Imran.
1: Wali uhilla lakum. Betul. Ya, lam berjumpa lam tu kedua-dua ya. Kedua-dua lam tu berbaris kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Ha, jadi bila kedua-dua lam baris, kita punya qiraat tidak membaca dengan idgham. Tapi ada satu qiraat dia panggil As-Susi Abu Amru, nama qiraat tu. As-Susi Abu Amru ni dia baca uhillakum. Dia baca gitu. Dia panggil itu, dia panggil idgham al-mutamasilan kabir. Dia panggil
0: kabir. Oh. As-Susi apa Ustaz?
1: As-Susi alif lam sin sin waw.
0: Alif lam sin waw.
1: Lepas tu sinya, sinya Susi. As-Susi nama dia. Baca lagi tu. Ha. Okey, terima kasih ya.
0: Okey,
1: sama. Ha. Ya, tentukan. Soalan daripada Puan Fauziah ni soalannya agak tinggi sebenarnya. Sebenarnya walaupun bagaimanapun itu sebab setengah buku atau setengah kitab dia sebut idgham al-mutamasilan saghir. Setengah buku pula dia kata idgham al-mutamasilan saja, tak ada saghir. Baik. Tujuan dia letak saghir itu macam kita tengok ayat 109 tadilah yang dibangkitkan. Ayat 109 tu, tuan cuba tengok. Qul law. Kita belajar lagi ayat ni tapi dah ditanya tadi, saya akan cuba terangkanlah. Contoh macam ayat 109 tu, qul law. Lam mati bertemu dengan lam. Yang itu dia panggil idgham al-mutamathilain sarir. Apa maksud sarir di situ? Jangan tuan-tuan faham sarir itu maksudnya kecil. Bukan. Kecil itu terjemah perkataan sarir itu. Tetapi yang dimaksudkan kecil di sini ialah huruf pertama sukun, huruf kedua berbaris. Ha, macam kul, lam tu sukun. Bertemu dengan lau, berbaris, lam baris atas. Jadi bila bertemu lima-dua tu, kena idgham. Tu kita baca, kul lau. Ha, itu dia panggil idgham al-mutamathilain saghir. Baik. Yang tadi Puan Fauziah bagikan satu contoh, ja'ala lakum. Ha, ja'ala lakum. Ja'ala, lam tu baris atas. Kemudian lakum, lam beri atas juga. Ha, jadi kita baca macam mana? Kita baca macam biasa. Ja'ala lakum. Begitu. Tapi kalau tuan-tuan belajar ilmu kiraat, artinya bacaan orang lain. Kiraat ni maksudnya ada bacaan mazhab lain. Ya, yang nama je As-Susi nama dia. As-Susi Abu Amru. Kiraat Abu Amru, riwayat As-Susi. Dia baca macam mana? Dia baca ja'allakum. Ayat tadi ja'alalakum, dia baca ja'allakum. Dia tak, kita tak baca macam tu. Kita jangan baca macam tu. Saya bagi tahu ni, yang baca gitu namanya As-Susi. Jadi bacaan sebegitu dia panggil idgham al-mutamathilain kabir. Yang kita al-mutamathilain saghir. Kabir dengan maksud huruf pertama baris, huruf kedua baris. Sorir, huruf pertama mati, huruf kedua baris. Itulah penerangan daripada soalan yang dibangkitkan oleh Puan Fauziah tadi.
2: Baiklah, terima kasih Ustaz. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Luhuratu Janah. Tapi Ustaz, ni ada satu soalan daripada pendengar kita, Amir, dekat TikTok Pada FM. Dia tanya, salam Ustaz, apa tu Mat Jaiz Hukmi? Dia tanya untuk jawapannya.
1: Ya, baik. Tentang sekilas, ya, Mat Jaiz Hukmi ni, dia khusus kepada kalimah, contoh macam kalimah haulai. Kalimah ha-ula-i. Di mana tuan-tuan sekalian, kalimah ha-ula-i tu, kalau kita jumpa huruf ha kan, ha tu sebenarnya satu kalimah, ula-i satu kalimah, cuma tulisan dia terbergabung. Kalau tuan-tuan tengok kan dalam Quran, saya tak jumpa ayat hari ni, cuma adalah tuan-tuan tengok perkataan ha-ula-i ataupun kalimah ha-antum. Biasanya dia akan mula dengan huruf ha. Ha tu orang panggil ha-tambih. Ha tu ha tambih. Ha tu tuan-tuan sekalian, dia duduk dalam kalimah lain. Walaupun dia satu huruf je ha tu, tapi dia kalimah lain tu. Kemudian ula'i kalimah lain. Jadi, tapi kalau kita tengok, macam satu kalimah. Ha, nampak macam satu kalimah, tapi sebenarnya dia dua kalimah. Jadi orang panggil itu mad jaiz hukmi. Nampak macam satu tapi hakikatnya dia sebenarnya dua kalimah.
2: Baiklah, terima kasih Ustaz sama. Untuk penjelasannya untuk minggu ni. Dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Lughatul Jannah hari ni. Alhamdulillah kita dapat dalam 7 pemanggil dan juga ada soalan-soalan yang ditanyakan di Facebook, dekat TikTok, di Facebook. Terima kasih di WhatsApp Pada FM. Dan juga sebelum kita menutup rancangan kita, mungkin Ustaz ada kesimpulan untuk pembaca kita hari ni kan, ataupun untuk pendengar kita. Silakan Ustaz.
1: Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, ini ayat hari ni kita baca ni, ayat di antara ayat yang akhir surah Al-Kahfi ini. Elok sangatlah kita semua hafal 10 ayat akhir ini kerana bertepatan dengan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang hafal 10 ayat akhir surah Al-Kahfi ini akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Jadi mudah-mudahan kita ada ke arah usaha, ke arah nak hafal ayat yang 10 akhir ini insyaAllah.
2: Terima kasih sekali kepada Ustaz dan juga kepada semua. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Lughatul Jannah setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4 petang di Pad FM. Terus kekal di Pad FM untuk koma aja.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

0: Terus ke Kaltker FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Berita FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar ialah pada pukul 4.20 minit petang nanti, dan pada jam 4.30 minit petang kita akan ikuti warta Perak untuk hari ini. Jadi terus kekal di Berita FM untuk koma aja.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung, ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: kita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kamu.
1: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk kamu.

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamaruddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Dua pelajar perempuan maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal di Taman Perpaduan Ria Tambun pagi tadi. Ketiga-tiga bangsa dipercayai pelajar sekolah dan menaiki motosikal yang sama ketika kejadian kira-kira jam 7.22 pagi. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kemalangan membabitkan sebuah proton saga dan motosikal dengan ketiga-tiga bangsa tidak tersepit. Dua mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan KKM di lokasi kejadian, manakala seorang lagi mangsa cedera parah dan berada dalam keadaan separa sedar. Anggota bomber memberikan rawatan awal termasuk memasang alat sokongan leher sebelum mangsa dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Mangsa yang maut kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Seorang suri rumah berusia 49 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh ibunya di rumah mereka di Taman Wang Mengelembu minggu lalu. Tertuduh Chiu Long Tai mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Cantonese di hadapan Magistrate Nurizal Rizwan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes berkenaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa membunuh Ching Lai Kang, 70 tahun, di sebuah rumah di Taman Wang Mengelembu antara jam 7.15 hingga 7.30 malam 27 September lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dengan sekurang-kurangnya 12 sebatan jika hukuman mati tidak dikenakan jika sabit kesalahan. Seramai 180 peserta menyertai program pendidikan dan pemeriksaan komuniti strata tahun 2026 di Dewan Taman Cempaka Ipoh. Ketua WIP Ahli Majlis Bandaraya Ipoh, Datuk Mazlan Abdul Rahman berkata program berkenaan penting bagi meningkatkan kefahaman komuniti terhadap pengurusan bangunan berstrata yang memerlukan kerjasama badan pengurusan, agensi kerajaan dan penduduk. Beliau berkata penggunaan sistem e-strata Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau KPKT membantu mendigitalkan pengurusan strata supaya urusan lebih tersusun, mudah dipantau dan selaras dengan keperluan semasa. Katanya program itu turut memberi pendedahan mengenai hak, tanggungjawab serta tata cara pengurusan bangunan berstrata, selain pemeriksaan yang dapat membantu mewujudkan persekitaran strata lebih terurus, selesa dan harmoni. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
6: Koma kat mana? Koma kat mana?
7: Di Kopeng lah ni. Saya sebenarnya orang Cak Lam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio Perak FM.
6: Untuk Koma Aja.

Puan pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian dan patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Jadi hati-hati ketika memandu, semoga koma selamat tiba di tempat yang dituju, lokasinya, dan juga dan pentingnya jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Kalau rasa penat, macam biasa kita kata, berhenti di kawasan R&R yang disediakan, ambil masa untuk rehat seketika, segarkan mata, segarkan diri, baru mulakan perjalanan. Ingat orang yang tersayang. Dan juga sekali lagi, jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita nasional, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Tapi sebelum tu, saya nak bacakan juga antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Pada FM. Antaranya ada daripada Kak Zah di Taman Bertuah, nak ucapkan selamat petang pada semua pendengar Pada FM, katanya tengah layan Pada FM, terima kasih. Juga kita ada Kak Ita Chot daripada Botani, juga nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pada FM, katanya tadi dekat Botani hujan lebat sangat ni, katanya tengah layan Pada FM, terima kasih. Dan juga kita ada juga Kak Liza, Liza dari Kampung Cik Zana Cemur, juga katanya hadir dengan Kak Radio Pada FM, tak mandang yang lain, ucapan selamat petang cuma buat semua pendengar Pada FM, tak kira di mana pun berada, semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah sentiasa, insyaAllah. Terima kasih juga kita nak ucapkan selamat petang kepada Mama Fifi yang katanya dalam perjalanan nak ke Taiping ni ada seminar, katanya bersama dengan rakan-rakan tengah memandu ni, hati-hati, semoga selamat sampai kan. Dan juga kita ada juga Cu Intan, juga nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pera FM. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah pukul 5.31 minit petang. Selamat petang kepada anda, Yub Yun di luar sana yang mendengarkan Pera FM yang berada di Ipoh. Frekuensi kami macam biasa 95.6 di Cangkat Rembian, 97.3 di Gunung Berincang, 94.7 Bukit Larut, 104.1 degree, 96.1 dan di Lenggong, 94.2 dan di Perak Selatan, 89.6 ataupun kamu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun portal radio RTM. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma aja di telefon bimbit, dan juga yang belum lagi ikuti kami di media sosial Pera FM pun jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info terkini yang kami kongsi, jangan lupa like dan juga share dan terus jadikan kami Radio Pera FM, radio nombor 1 orang Perak. Dan juga kita nak terus bacakan lagi ucapan yang kita terima daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Muhammad Khair, nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Cuaca di area Gunung Semanggul katanya macam mana, hujan. Jadi hati-hati ketika memandu yang ada di sana. Dan juga daripada Chu Anita Kamarudin dari Taman Sri Berjaya Ipoh juga nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Dia kata Ipoh baru aja lepas hujan. Jadi sekali lagi berhati-hati kepada koma yang tengah memandu. Juga kita ada yang ini daripada Yong Marhamah kita, nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pera FM, baru usai kerja hari ni. Dah boleh balik kan, jadi hati-hati kan. Selamat beristirahat kepada Kak Hazliza Bahar juga dari Tasik Ipoh, katanya hadir dekat Tasik Ipoh gerimis mengundang petani di Jiros katanya. Ya ke? Jadi dia nak ucapkan selamat petang. Dia kata petang ni kekudap, ada kek pisang, ada T.O. panas, ada sedapnya. Dia kata sambil layan Pera FM, lagu-lagu pun best. Terima kasih. Dia kata terima kasih sebab ceriakan pendengar setia Pera FM petani. Terima kasih ya Kak sebab dengarkan Pera FM juga dan memilih Pera FM sebagai teman kumpul petang-petang ni. Dan juga kita ada Kak Mi dan juga Abang Mat Noh, katanya dengarkan Pera FM ketika ini petani santai-santai lepas hujan. Dia kata lapor di Jurius. Sambil-sambil tu dengarkan radio Pera FM. Terima kasih juga. Dan juga kepada kumpul semua, hari ni 2 Oktober kita nak kongsikan juga, hari ni merupakan Hari Senyum Sedunia. Jadi kadang-kadang satu senyuman saja sudah cukup untuk kita mengubah hari seseorang. Jadi sempena dengan Hari Senyum Sedunia ni, sama-sama lah kita sebarkan kebaikan walaupun melalui satu perkara yang kecil. Jadi apa perkara kecil yang kita boleh buat untuk bagi orang senyum satu hari ni kan? Contohnya kita tanya kepada kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita, hari ni okey ke tidak, ataupun kita hantar ucapan ringkas semoga dipermudahkan urusan hari ni, kalau ada duit lebih belanjalah makan ataupun minum kegemaran mereka sekali-sekala, ataupun paling senang kita ucapkan terima kasih kalau mereka dah membantu kita buat kerja ataupun kita tolong selesaikan kerja-kerja kecil yang kita nampak kita boleh bantu. Kita tanya dan kita bantu mereka tanpa perlu sebarang balasan kan, itu pun dah boleh membantu seseorang untuk senyum satu hari. Mungkin kita tak tahu bebanan yang diterima pada hari ini, jadi kalau kita boleh membantu walaupun kecil, bantulah, dan mungkin itu boleh memberikan mereka senyuman pada hari itu. Jadi tak salah kita lakukan sedikit kebaikan untuk bantu seseorang senyum. Jadi hari ini sempena dengan Hari Senyum Sedunia, apa perkara yang kamu dah buat untuk kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang buat mereka senyum hari ini? Apa kata hari ini kalau jumpa siapa-siapa, kita cuba untuk senyum, kita cuba untuk sebarkan aura positif kita kepada orang lain. Okay? Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM, nombornya 0102 007 055. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Και κρούσκα FM του Μανίκομα. Αντεγυρίζει. Αντζε ειφομασί. Ούτε κόμμα. Αντζε.
1: Ya, para FM Ibu Nabi Informasi semestinya untuk koma aja dah pukul 5.57 minit petang. Selamat petang juga kita ucapkan kepada Yok Manan di Sekincan yang katanya tengah dengarkan para FM. Nak ucapkan salam ceria buat semua. Katanya dekat Sekincan guru macam nak hujan lah, tapi belum hujan lagi. Jadi semoga pada koma yang tengah memandu tu pandu dengan berhati-hati dan juga ingat jaga jarak kenderaan dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Mungkin ada yang dah sampai rumah ketika ini, selamat beristirahat kan. Yang tengah bekerja lagi ketika ini, selamat bekerja kita ucapkan. Dan juga kepada kamu semua, jangan lupa untuk ikuti rancangan ataupun segmen Silam Budaya setiap hari Sabtu dan juga Ahad jam 3 petang dan juga menerusi Facebook Live Perak FM. Jadi esok akan bersama dengan DJ Ali. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Mohlabun Silam Budaya Mohlabun esok jam 3 petang dan juga hari Ahadnya kita ada Kulu Kelo Silam Budaya jam 3 petang juga. Kamu boleh tonton ataupun saksikan secara langsung di Facebook Perak FM. Dan juga kepada kamu peminat lagu-lagu Hindi, boleh juga ikuti rancangan ataupun segmen Hindi Hit setiap hari Sabtu jam 9 malam bersama dengan DJ Pretty Ellie. Jadi hujung minggu ni kalau tak nak buat apa, boleh dengarkan radio Perak FM. Banyak rancangan-rancangan menarik untuk kamu kami sediakan, pendengar kami, pendengar setiap Perak FM. Dan juga kalau malam ni tak tahu nak buat apa, kamu boleh buka saluran TV 2 RTM. Kita ada filem Gran Turismo. Kamu boleh tonton jam 9 malam nanti di saluran TV 2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 6.22 minit petang dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada koma yang setia mendengarkan Pera FM, setia temani saya dari jam 2 petang hinggalah ke jam 6.30 minit petang lah. Kan? Dan sebentar saja nanti macam biasa kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan selamat petang juga kepada pendengar kita. Azharul Zaman Aziz dari Manjung katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pera FM. Dia kata dah 2 hari MC habis satu rumah demam dengan ucapan semoga cepat sihat. Jadi pada koma yang mungkin tak sihat tu kan, semoga cepat sembuh, dan kalau berlarutan tak sihatnya tu cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik-klinik berhampiran dengan koma semua. Okay, pastikan sentiasa menjaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri tak kira di mana jua koma berada. Semoga yang baik-baik aja untuk semua pendengar kita. Dan teruskan mendengar Pera FM jam 7 malam nanti. Mira akan temani koma dalam segmen Atas Koma dari jam 7 malam hingga 12 setengah malam nanti. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مسلمين sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita menyambung kembali bicara kita yang terhenti dalam teks kita ni, halaman 169. Kita dah masuk sebenarnya pada bab terakhir dari kitab suntingan asalnya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, satu kitab yang agak istimewa yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah ta'ala, tokoh besar bidang ilmu bermadhab Syafi'i yang meninggal tahun 676 Hijrah, yang dalam kitab ni khusus menceritakan tentang hubungan kita atau interaksi kita dengan kalam Allah, yakni Al-Quran, dan adab-adab yang berkaitan dengannya, dan ada juga dibincangkan sedikit tentang bab fiqh ya, dalam kitab ni lah. Dan kita sedang bicara di bawah faslun, bab kecil tu bermula pada halaman 168 teks kita tu, tajuknya bacaan surah dalam solat-solat sunat. Kita imbas kembali, memang disiplin yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana solat sunat ataupun nawafil sembahyang sunat, selepas kita baca surah Al-Fatihah maka membaca surah pilihan kita lah. Itu asasnya begitu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita tengok dalam beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian sahaja daripada nawafil yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan kepada kita bacaan surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu. Kadang-kadang dalam sembahyang sunat yang lain baginda Nabi lakukan tidak disebut surah ataupun ayat yang jelas dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagai kesimpulannya, kita ulang kaji balik huraian daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahawa memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam sembahyang sunat selepas membaca surah Al-Fatihah. Jadi pilihan kita terpulang kepada kita, kalau sekiranya sembahyang sunat tertentu itu tidak ada surah tertentu disebut yang baginda Nabi baca, ataupun ayat-ayat tertentu yang baginda Nabi baca dalam sembahyang sunat tersebut, maka kita boleh memilih surah ataupun ayat kita sendirilah. Sekiranya ada surah tertentu ataupun ayat tertentu yang baginda Nabi baca dalam sembahyang-sembahyang sunat tertentu, yang afdalnya, yang utamanya, kata Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, untuk diri saya bersama, untuk kita bersama sebagai orang kaji kita, maka kita akan membaca apa yang baginda Nabi telah baca. Sebab secara tak langsung kita juga, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, akan mendapat pahala ittiba', maksudnya pahala mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping pahala melaksanakan ibadah solat tersebutlah secara umum. Jadi insyaAllah pada malam ni kita nak teruskan pada halaman 169 teks kita tu, di bawah perenggan, di bawah sekali itu ya. Dia ni maksudnya kita lah, ataupun saya yang ingin melaksanakan sembahyang sunat ni, membaca surah Al-Kafirun dalam rakaat pertama solat sunat maghrib, dan surah Al-Ikhlas dalam rakaat yang keduanya. Ni riwayat ni kalau kita melihat memang ba'diyah maghrib lah. Ya, iaitu sembahyang sunat rawatib selepas sembahyang solat apa ni fardu maghrib itu sendirilah, dua rakaat tu. Riwayat ni memang riwayat yang sahih, dalam teks kita tak disaring imam hadis mana meriwayatkannya. Antaranya kita ringkaskan saja, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang meninggal tahun 241 Hijrah, kitab musnad beliau daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, sanadnya sanad yang sahih lah, tak apa. Jadi itu sunat ba'diyah maghrib, boleh juga qabliyah maghrib pun samalah juga. Rakaat pertama lepas surah Al-Fatihah kita baca suratul kafirun, rakaat kedua lepas surah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas. Kalau kita nak pilih surah yang lain pun tak ada apa masalah. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kata Al-Imam An-Nawawi lagi rahimahullah ta'ala, dua surah ini maksudnya surah Al-Kafirun rakaat pertama lepas bacaan surah Al-Fatihah, dan juga surah Al-Ikhlas rakaat kedua selepas dibaca surah Al-Fatihah, dibaca juga dalam dua rakaat sembahyang sunat tawaf. Ini kita sudah maklumlah, bagi yang telah melaksanakan banyak ibadah hadis dia maklumlah, tak apalah ceritakan saja ulang kaji kita. Riwayat ini juga riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 261 Hijrah, kitab Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita nengkatkan saja hadis yang panjang sebenarnya. Riwayat tu cerita tentang manasik al-hajj, ya, iaitu perbuatan-perbuatan dalam melaksanakan ibadah haji yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji perpisahan tahun ke-10 Hijrah ketika itu. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata al-Imam An-Nawawi lagi rahimahullahu taala, dan juga solat sunat istikharah, ya. Apa ni pandangan Al-Imam An-Nawawi sendiri rahimahullah ta'ala. Namun kalau kita tengok secara umum dalam hadis-hadis yang cerita tentang solat istikharah, sembahyang sunat istikharah ni maksudnya minta pilihan daripada Allah Ta'ala, ya, itu maksud istikharah di situ lah. Antaranya riwayat Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 256 Hijrah, kitab Sahih Al-Bukhari, tidak disebut secara jelas surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekiranya kalau nak baca lepas rakaat yang pertama tu, lepas surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun pun tak ada apa masalah. Sama juga lepas bacaan surah Al-Fatihah rakaat kedua solat sunat istikharah tu, nak baca surah Al-Ikhlas pun tak ada apa masalah. Nak pilih surah-surah yang lain dipersilakan. Kalau tak baca surah pun sah solat. Kita faham di situlah surah Fiqah ni. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu, karena kita teruskan bicara, kemudian ni ulang kaji kita lah, muka surat sebelah tu atas sekali. Sesiapa yang melakukan solatul witri, sembahyang sunat witir 3 rakaat, ya, yang biasalah kita laksanakan, tak boleh kaji kita lah, dia tu hendaklah membaca pada rakaat pertama selepas surah Al-Fatihah suratul A'la. Penyulang kaji kita baliklah. Kemudian rakaat yang kedua lepas surah Al-Fatihah suratul Kafirun. Dan rakaat yang ketiga, solat witir itu yang kita sudah maklum dalam kaji kita lah, lepas surah Al-Fatihah membaca 3 surah. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Itu riwayat ni antaranya riwayat Imam Abi Daud, Sulaiman bin Al-Ash'af rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 275 Hijrah. Dalam kitab beliau Sunan Abi Daud, standarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sanadnya hasan. Ada riwayat kalau kita tengok, umpamanya riwayat di sisi Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Isa rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 279 Hijrah, kitab Sunan At-Tirmizi. Baginda Nabi SAW rakaat ketiga solat witir tu lah kali kita lah, hanya membaca surah Al-Ikhlas sahaja. Jadi boleh kita buat, maksudnya 2 cara lah. Jadi nak baca 3 surah pun boleh pada rakaat ketiga solat witir tu, nak baca 1 surah saja, surah Al-Ikhlas saja pun boleh juga. Don't worry, be happy. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apa kita teruskan bicara. Ni ulang kaji kita baliklah. Mohon kekuatan daripada Allah Taala untuk diri saya pun sama jugalah. Iaitu di bawah faslun, bab kecil dalam teks kita tu, suratul kahfi pada hari Jumaat. 110 ayat lah. Tak apa, sebelum kita bicara apa ni bab ni, kita tak nafikan memang ada riwayat lain. Dalam teks kita tak saring lah, tak apa. Antaranya dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, susunan Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 656 Hijrah. Dianjurkan maksudnya pada malam Jumaat, juga hari Jumaat tu membaca surah Yasin. Cuma riwayat itu sanadnya tak berapa kuat lah. Ataupun boleh kita kata, erti kata lain, hadis itu hadis yang dhaif. Cuma sanad lebih kuat lagi adalah galakkan membaca suratul kahfi malam Jumaat, juga hari Jumaat. Itu sanadnya lebih kuat lagi lah di situ. Ya. Tak apa, ini kita akan bicara ni. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sunat ataupun digalakkan, dianjurkan baginya, dia ni kita lah, termasuk juga diri saya, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu nama sebenar beliau. Beliau ni sahabat Ansar suku Khazraj, meninggal dunia di kota Madinah. Ada 2 tarikh, tahun 64 Hijrah, satu lagi 74 Hijrah. Periwayat hadis agak banyak. Tulang kaji balik, 1170 hadis daripada baginda Nabi SAW. Jadi riwayat ni saya ringkas saja, teks kita maksudnya ada saring di bawah tu. Antaranya banyak riwayat Imam Al-Hakim kita dahulukan. Riwayat Imam Al-Hakim Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 405 Hijrah, dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Kemudian teks kita sebut Imam Asy-Syafi'i, nama sebenarnya Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, meninggal di Mesir tahun 204 Hijrah, menyebut dalam kitab Al-Um, teks asal jilid yang kedua lah kita ringkas saja, sunat atau digalakkan, dianjurkan juga bagi seseorang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat di situlah. Malam dan juga hari. Boleh juga maksudnya malam tu kita baca sikit, baca sekerat, besok sambung balik. Nah, tak ada pun salah lah. Di situ dia. 110 ayat. Cuma kalau kita dah biasa, tak apalah. Menyulang kaji juga untuk isi yang bersama. Mungkin peringkat awal kita rasa lambat jugalah kan. 110 ayat tu. Tapi kalau kita dah biasa dengan izin Allah Ta'ala, lebih kurang 20 ke 30 minit selesai 110 ayat. Kadang-kadang seingat sikit lah, kita melayari perkara-perkara lain lebih lama lagi. Contoh kan kita tengok apa ni, pada gadget kita tu lah, macam-macam perkara tu kadang-kadang kita renung atas bawah macam-macam cerita ni lah kan. Scroll up, scroll down, kadang-kadang sampai 2 jam panggungnya kan. Duk menung, bukan orang Ipoh orang kampung untung sungkai, menung sementara nak nunggu buah doyan takornya gugur. Itu sebab kadang-kadang kita tak terasa masa tu berlalu macam tu. Cuma kalau kita muasabah balik pada diri kita, wahai diri, alangkah baiknya sekiranya sejam atau 2 jam itu lidahku basah dengan sesuatu yang besarkan Allah Ta'ala. Contoh gitulah. Itu sebab dalam bab-bab ni, pertamanya kita ulang kaji balik. Ya. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, syukur pada Allah Ta'ala. Hidayah atau petunjuk bentuk ilmu lah. Bentuk ilmu. Ramai orang tahu. Tapi untuk melaksanakan perkara yang telah disebut dalam ilmu yang Allah anugerahkan tu, tak semua orang mampu. Yang tu Allah pilih. Sebab kalau kita tengok, ada satu lagi bentuk hidayah daripada Allah, namanya taufiq. Dah beritahu orang kadi balik. Sebab kita kadang-kadang kita orang sungai selalu sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Betul kan? Allah tanya, "Dud, apa maksud taufiq? Apa maksud hidayah?" Ingat. Jadi kita ringkaskan saja. Taufiq merupakan satu bentuk kekuatan dan juga kemampuan untuk mengikuti hidayah atau petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hidayah adalah petunjuk atau bimbingan daripada Allah. Erti kata lain, nak bezakan antara seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain, tolong kaji balik. Allah Ta'ala anugerahkan apa yang disebut taufiq di situ. Jelas dia kata situ. Sebab macam kita bicara dulu lah, kita tanya ramai kata-kata saudara seagama kita, maksudnya memang tahu kelebihan membaca Al-Quran.

0: Ad-Darimi ini nama sebenarnya Abdullah bin Abdirrahman rahimahullahu ta'ala. Beliau ni tokoh besar bidang hadis dari Samarkand, ya, As-Samarkandi, sekarang ni Uzbekistan, betul dunia sekarang ni lah. Meninggal dunia tahun 255 Hijrah. Dia ada kitab hadisnya Sunan Ad-Darimi. Riwayat ni sahih, ya.
1: Tausiah membincangkan pelbagai topik semasa dalam bidang agama Islam. Tausiah, 1:30 hari dan ulang siar 6:30 petang. Tausiah di Terra FM.

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 19 hingga 22.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Namun, orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat. Ula.

Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia. Dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah. Sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat bencikan jalan agama Allah. Sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya. Ula.

0: tidak syak lagi bahawa sesungguhnya merekalah yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
3: Kasih kepada Nabi SAW, betul kita kasih ke tidak? Banyak selawat. Tiap-tiap minggu, hari Jumaat, khatib pesan.
4: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
3: Selawat Nabi jadi rukun khutbah. Peringat ini makna kita hari Jumaat itu di antara hari yang terbaik, memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Ini tanda kita kasih ke Nabi.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Selamat malam, Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Perak FM.

0: Alah, telefon dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, Cik, takpelah, Cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana jua.
2: Radio Malaysia.
3: Teruskan bersama Era FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Era FM setia menemani anda.
4: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
5: Segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk koma aja.
6: Tentunya untuk koma aja. Salam maghrib Mira ucapkan buat semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan Mira ketika ini di Radio Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat berehat untuk koma. Apa khabar semua hari ini? Sihat ke tu? Mira kembali menemani koma dalam segmen Ata Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Hari ini hari Jumaat 2 Oktober 2026. Hari ini pun merupakan hari terakhir minggu bekerja, minggu persekolahan. Jadi pastinya malam ni semua dah boleh bersantai-santai dah. Dekat rumah tu boleh relax dah. Sebab esok pun kita dah masuk ke hujung minggu. Untuk koma yang masih lagi sedang memandu, mungkin baru je habis kerja tu kan, habis lewat sikit hari ni, ketika ini sedang memandu kereta, hati-hati sebab kalau kita tengok dekat luar, beberapa kawasan di sekitar Perak masih lagi dilaporkan hujan. Jadi jalan raya agak licin sekarang ni. Kalau boleh kurangkanlah sedikit kelajuan kereta masing-masing tu. Malam ni tak kiralah kamu tengah buat apa sekalipun, teruskan bersama dengan Mira dalam Ata Koma, sebab banyak lagi hiburan dan informasi yang Mira nak kongsikan bersama-sama dengan kamu selepas ini. Jadi terus bersama Mira untuk Koma aja.

bagi kanak-kanak kehidupan seumpama satu permainan. Namun, semasa melintas jalan, ia adalah sesuatu tugas yang amat bahaya. Jagalah keselamatan anak anda dengan sentiasa memimpin mereka melintas jalan dengan sempurna. Pimpinlah anak anda melintas dengan selamat. Anda mampu.

Eh, baru saja menghiburkan koma malam-malam nyanyian Nuha Bahrain ex mimpi. Itulah kan, selalunya bila dah masuk waktu malam-malam macam ni lah, macam-macam rasa tu datang. Rasa rindulah, rasa marahlah, rasa geramlah kan. Geram tadi teringat waktu kerja tadi ke, kan. Semualah tiba-tiba je datang. Bukan cakap pasal perasaan geram, rasa rindu, bukan. Kadang-kadang masuk je malam, tiba-tiba teringat. Perasaan teringat tu datang. Misteri betul lah waktu malam macam ni kan. Jadi kalau koma ada perasaan geram, perasaan rindu macam yang sebutkan tadi, ataupun koma rindukan seseorang pada malam ini, nak tunjukkan lagu untuk si dia tu, jom WhatsApp Mira di 010-2007-055. Sebab sekejap lagi di jam 8 hingga 10 malam, selama 2 jam kita akan berada dalam ruangan seleksi pendengar, di mana Mira nak belanja lagu-lagu koma yang pilih. Jadi jom, daripada sekarang ni Mira tunggu koma WhatsApp di ruangan WhatsApp kita.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk koma aja.
2: Anda stres?
3: Anda rasa bosan? Aku dah bosan.
2: Anda perlukan hiburan?
4: Boleh 7 lagu tak? Radio
5: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau memilih DJ Sia seleksi pendengar.
2: Dekat mana ya?
3: Di Perak FM de.
2: Untuk koma aja.
0: Ya, ruangan seleksi pendengar pada malam ini di mana kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan pendengar bermula di jam ini sampailah pukul 10 malam nanti. Dah ramai dah pun menghantarkan permintaan lagu pada malam ini bersama dengan Mira di ruangan WhatsApp Perak FM. Antaranya, kita ada Cici Ayam ni di ruangan WhatsApp. Cici Ayam kata, salam DJ Mira, saya Muhammad Azizi atau Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Sebab saya ni suka sangat makan lauk ayam, Cici nak minta lagu daripada Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Okey, dari saya Cici Ayam katanya. Kejap lagi kita akan bukakan untuk Cici Ayam kita. Juga kita ada Yop Mana Sekican dari Selangor. Katanya, assalamualaikum, selamat malam DJ Mira, salam siaran, selamat malam semua pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja, DJ Mira layan lagu Cinta Melankolia daripada An buat hiburan semua. Thank you DJ Mira. Jadi jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan Yop Yong kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, kom akan berhibur dulu dengan lagu daripada Anwar Zain, Kau Bunga Cintaku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag

0: Ulumul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita, Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar 1,476,000 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Di tanah di mana?
1: Koma kat mana? Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Butir dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu aja.
3: Ayo menang.
4: Dengarlah segmen Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
0: Assalamualaikum, selamat malam, selamat berehat. Mira ucapkan kepada Koma yang sedang mendengarkan Perak FM pada malam ini. Koma berada di ruangan Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Mira. Kepada Yuk yang sedang makan ketika ini, makan apa tu? Selamat menjamu selera. Dan tak lupa juga kepada yang bertugas hari ini seperti Mira sendiri, petugas-petugas di bahagian keselamatan, bahagian kesihatan yang bawa lori, abang-abang lori kita tu, abang-abang e-hailing, akak-akak e-hailing, grab semualah dan semua petugas-petugas. Selamat bertugas juga Mira ucapkan kepada Koma. Dan kalau malam ni nak sambil-sambil berkhidmat, sambil-sambil Koma berkhidmat di tempat kerja masing-masing tu, nak mencarikan hiburan, nak mendengarkan pelbagai hiburan, boleh hantarkan permintaan lagu Koma di ruangan WhatsApp Perak FM sebab kita masih lagi dalam ruangan seleksi pendengar sehinggalah jam 10 malam nanti. Ini dia, kita ada permintaan daripada Haji Zulkifli Muhammad Top, Hajah Hayati Hassan dan juga Zara Amanda Zulaika dari Taman Biru Ipoh. Katanya nak dengarkan lagu daripada Zinakal dalam Diam. Khas kepada semua rakan sekerja, selamat beristirahat. Dan kepada semua pendengar Radio Perak FM, kekal ceria di samping keluarga. Juga kita ada Yop Effendi Jelapang. Katanya malam ni nak minta lagu daripada Me, My Pen Rye. Itu juga buat semua sahabat CJU dan sahabat-sahabat Iskandar Shah Parit dengan ucapan teman rindu pada Koma semua. Semoga rindu tu nanti sampailah kepada mereka sekejap lagi lepas Mira tunaikan lagu untuk Yop Effendi kita. Dan permintaan daripada Muhammad Mohtar dari Kampung Pisang Batu Gajah, katanya nak lagu Teman Tapi Mesra nyanyian Ratu. Ini dah tiga lagu permintaan Yop Yong kita dalam ruangan seleksi pendengar hanya di Perak FM.

0: terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Ruangan Seleksi, Gerak FM, hiburan berinformasi.

0: Ya, baru saja menghiburkan koma. Have you ever seen the rain? Nyanyian Rod Stewart, permintaan daripada Musri Laut dari Kuala Sepetang. Katanya lagu ini ditujukan buat Abang Afendi Jelapang, Kak Ita Chot, Abang Sam, Azir Oziah dan semua kawan-kawan grup CJU. Semoga terhibur semuanya. Dan bercakap mengenai rain, Mira nak kongsikan laporan cuaca hujan dan ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana di kawasan Hulu Perak masih lagi hujan berlarutan hinggalah ke tengah malam nanti. Okey, jadi selepas ini kita nak tunakan tiga lagi lagu permintaan daripada Amchai Blackwater, Mantashaw dan juga Yop Suhaimi. Untuk ucapan mereka, sekejap lagi Mira akan bacakan. Jadi terus bersama Mira dalam ruangan seleksi pendengar di Perak FM.
1: Anda stres?
2: Anda rasa bosan? Aku tak bosan, aku tak bosan, aku

0: dimensi Rock Jiwang.
1: Di dekat tapi jauh,
2: tanya padamu, terbuka hatiku.
3: Dimensi Rock Jiwang.
0: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
3: hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: 18 jam sehari. Radio Malaysia Fair FM untuk koma aja. Bila-bila.
1: Hey, wahai, mana? Ni kepasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian menyamar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Menyamar 1,476,000 pelarian menyamar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
5: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.
6: Jom bersama kami hingga 12.30 malam.
4: Ya, jom bersama Mira hingga 12.30 malam nanti dalam segmen Ada Koma yang merupakan segmen terakhir di Perak FM bersiaran 18 jam sehari tentunya untuk Koma aja malam ni. Macam biasalah Mira nak ajak Koma yang di rumah tu kan, sambil-sambil tu dah balik kerja, dah rehat-rehat tu, dah mandi, dah bersihkan diri, jomlah kita tengok drama-drama ataupun telemovie yang menarik dan memang berkualiti dalam aplikasi RTM Klik. Bukan Mira cakap tau. Kita ada peminat-peminat dah drama-drama ni. Kalau kita baca dekat media sosial ni baru-baru ni, semua puji-puji RTM Klik. Jadi kalau kamu sendiri sekarang ni, apa tunggu lagi? Jangan lupa download aplikasi RTM Klik yang memang betul-betul bercuma mulai sekarang. Bukan je telefilm Melayu tau. Macam baru-baru ni Mira sendiri layan cerita dari negara seberang, negara Siam, negara Thailand, iaitu bertajuk The Intruder. Cerita seram lah. Jadi malam ni, malam esok ke malam esok pula hujung minggu kan, esok Sabtu Ahad, sesuailah malam minggu, tak payah pening-pening dah. Nak bagi hiburan apa untuk anak-anak, untuk seisi keluarga, sambil-sambil tu kau membuka je aplikasi RTM Klik. Dekat dalam tu pelbagai pilihan yang tersedia untuk koma. Kalau kat sini memang pelbagai yang ada. Ada cinema, ada spy screen, ada the best of, lagu-lagu pun ada, ada podcast, macam-macam lagi lah. Ada juga siaran ulangan Debara Bintang Kecil yang kalau koma tak dapat nak saksikan hari tu, koma boleh saksikan semula siaran ulangan melalui aplikasi RTM Klik. Jadi terlalu banyak yang tak dapat Mira kongsikan sendiri. Koma sendiri yang kena download aplikasi RTM Klik gunakan telefon pintar masing-masing. Jadi kepada koma yang sekarang sedang mendengarkan Mira ketika ini, kalau dah download aplikasi, cuba cerita sikit dekat Mira apa yang kamu dah tengok. Kan mana tahu kita nak promote dekat orang lain pula. Selepas ini kita nak dengarkan lagu daripada Hariz Azman dan MFF 7 Loka. Ini dia, Tak Tahu.

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Selamat malam koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
2: Ya, selamat malam Mira ucapkan kepada koma yang berada di Taiping, Kuala Kangsar, Cangkat Rembian, Teluk Intan, Batu Gajah, semualah daerah di negeri Perak Darul Izzuan. Di malam Sabtu hari ini, Mira menemani malam koma. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan tadi. Baru sekarang Mira nak bacakan dululah antara kiriman-kiriman yang diterima. Antaranya kita ada Cu Intan lah macam biasa. Katanya salam DJ Mira yang Cu sayangi. Cu Intan dari Sao, petang tadi hujan tak lebat sangat. Oh ya ke, kat sini lebat selebat-lebatnya. Dah sidang pun, tadi dah sidang makan. Selamat malam Mira, selamat berkunti. Cu tak hadir setiap segmen. Tadi dah ada DJ Rose, Cu nak request lagu Jim Baru Cinta Pantai Merdeka. Okey, kejap lagi Mira putarkan untuk Cu lah. Sebab Cu lambat sikit tadi, kita dah tutup dah ruangan seleksi berdengar. Tapi Mira memang nak buka lagu tu pun. Okey lah, dandan tu kan. Katanya lagu ni buat hiburan diri sini, warga Sao dan semua yang mengenali diri Cu. Terima kasih Cu Intan kita. Juga kita ada Dayang Mikaela, sedap namanya. Katanya nak lagu Hujan dan Air Mata, Allah Yarham Datuk Sudirman Arsyad, untuk suami tersayang. Berangas botel, jangan laju benar ya. Untuk DJ siapa tugas dari Dayang Mikaela, Langkap Perak, sedap namanya. Mira suka nama tu. Katanya tadi on the way balik rumah dari Seri Iskandar ke Langkah. Hati-hati memandung. Rasanya dah bakal sampai rumah dah pun. Jadi selamat berehat Mira ucapkan untuk Dayang Mikaela ni. Juga kita ada Kak Zaida dari Bukit Pekan Kampung. Katanya nak lagu Ruhana Jalil, Jangan Main Mata, untuk hiburan diri sendiri. Juga Mira tak sempat untuk putarkan. Tak apa, kita boleh putarkan untuk esok pula nanti. Jangan risau, siapa yang tak sempat Mira nak putarkan, kita bersiaran dalam atau koma setiap hari dalam ruangan seleksi berdengar. Jadi setiap hari koma berpeluang untuk mendengarkan lagu masing-masing dimainkan di Corong Radio. Kita juga ada Kak Nur Azila. Tadi Mira tanya makan apa malam ni. Hantar gambar ketiak basah. Katanya masak luar dapur, dapur basah. Sedapnya ada hantar gambar ni. Mira rasa macam nak kongsikan kepada orang-orang yang dengar radio ni. Kalau boleh masukkan gambar dekat radio, dah masukkan tak? Sedap sangat nampaknya. Juga kita ada namanya, panjang namanya ni, Syaril Shui Yusof. Katanya salam Mira, saya nak minta lagu Jay Syam, Mencari Sinar Bahagia. Juga tak sempat untuk Mira butarkan tadi, tapi jangan risau, esok masih ada lagi. Dan ramai lagi ni. Juga kita ada Abang Hafiz Abdullah. Katanya selamat malam Mira, abang baru lepas tengok drama bersiri Polis Gerak Khas 2.0 untuk musim 2026 disiarkan dekat TVS, iaitu TV Sarawak. Kalau Mira nak tengok drama Mawar Putih Tanda Perpisahan. Dan juga telefilm Allah Mama Khalid, abang ada share dekat Facebook. Okey, terima kasih Abang Hafiz Abdullah, terbaik abang. Juga kita ada Azu, Kak Ainun Putih dan ramai lagi. Terima kasih kepada koma yang sudi menemani Mira ketika ini. Walaupun dah malam dah kan, semua orang dah stay nak tidur, tapi ramai lagi yang menemani Mira. Terima kasih koma. Juga Mira nak kongsikan, esok hari Sabtu 3 Oktober 2026 Mira nak ajak koma sama-sama memeriahkan program Jelajah Sejahtera Desaku dan program 3S Sejahtera Sihat dan Sukan yang akan diadakan di Mini Arena Felda Lasah Sungai Siput pada jam 7.30 minit pagi hinggalah ke jam 1 petang. Ini diadakan di Sungai Siput lah. Jadi mana orang Sungai Siput, jangan lupa sama-sama datang ke Mini Arena Felda Lasah. Jadi antara pengisi yang menarik yang menanti koma, semualah menarik. Tapi Mira nak kongsikan sikit je, nak hin-hin je. Antaranya ada jualan sejahtera rakyat oleh Pharma, kenduri rakyat, pemeriksaan kesihatan percuma dan banyak lagi lah. Jadi kalau koma nak tahu, koma kena dah datang. Jadi yang mana dengar ni, tak payah pening-pening dah. Esok pagi bangun je, terus siap-siap terus je ke Mini Arena Felda Lasah Sungai Siput. Jadi terima kasih kepada koma. Terus bersama Mira, banyak lagi hiburan dan informasi yang Mira nak kongsikan kepada komers sepanjang malam ini. Ini dia Bunga dan Lokman Porowski, Pilihanmu.

0: Kau ni apa
1: hal? Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu kita semua semantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1599.
7: Yuk, semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen aja.

kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hasan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi, menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga ke lahat.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Untuk tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancak aktiviti ekonomi setempat. taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

apabila diekori dengan terlalu rapat. Kalau begitu, janganlah lakukan perkara yang sama terhadap orang lain. Mengikut terlalu rapat bukan sahaja merimaskan, tetapi juga membahayakan diri anda dan orang yang anda ekori. Jaga jarak anda. Anda mampu mengubahnya.

0: Ya, itu dia Aislin. Hi, hi, bye, bye. Menutupi tirai segmen atau koma kita hari ini. Hari Jumaat 2 Oktober 2026. Terima kasih kepada koma yang dapat bersama dengan Mira sepanjang Mira bersiaran hari ini. Dan juga kepada Yok-Yong kita yang sentiasa bersama dengan Perak FM bersiaran 18 jam setiap hari. Dan esok pagi, jangan lupa untuk mulakan hari hujung minggu koma, hari Sabtu koma bersama dengan Gegar Pagi di Perak FM pada jam 6 pagi. Untuk itu, selamat berehat kepada semua. Malam ni rehat-berehat secukupnya. Sebab esok kita nak masuk ujung minggu dah. Banyak aktiviti nanti kan. Jadi dan kepada yang bertugas malam ni, selamat bekerja, selamat bertugas dan jagalah keselamatan di mana saja koma berada. Untuk itu, sekejap lagi Mira akan tinggalkan koma dengan geng burung hantu dari Nasional FM jam 12.30 malam nanti untuk sambung menemani Yop-Yong kita yang masih berjaga ketika ini. Untuk itu, Mira Ahora, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampuni

Bersama Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh laksanakan, lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zain Alif. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruhantu. Baik, geng-geng Buruhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita, mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi bujang kata aku. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujang kata aku. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu.

Lucas dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Yang tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasrul Gebur Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerloh dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Persiangan, Sandakan, di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruhan tu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fiza, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih Nasional FM. Jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Ada kita selamat bersenggang mata. Okay, layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je. Haku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir. Mamat Zain Jamal Aloha Solehadin. Kita ada Ita Rosaya Sumadak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah B.I. Juazmizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda Jasmina Jonet. Kita ada PK Amin Syah Syaz Denak Berujari Tawa Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok Nasional FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Gemburu Hantu, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Dari tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita berjam celik. Dah sebulan, berjam celik untuk tahun 2026. Dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026? Dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak, dah masuk dah. Jadi berbelanjalah. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana, melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189, saya nampak Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam, Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis, Kelly. Kita ada Izan, pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36, Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga, Ainul Muhammad Udin. Ada Zam koleksi Bar Express Kelantan, Yus YMC Perlis, Muhammad Rosli Seli, Amy, Emma Irina, Masdina Mansur, Zawati Bahman Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza, Yayang Lati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Taiga Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game berhantu kan ada Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai yang melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. H dalam dari Pekan, Nonat, Nas Azul the Red Warrior katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive, Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilau juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan daripada Ero Zaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Zindagi, Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, bolehlah kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall, Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi, penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan? Jadi, kita badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul Blekian, Pak Man Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Apain Burger 7, Baling Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nurakan Liza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Alibaba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din seluncur terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi, kan? Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi bujuk hati diri bang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya.
Astagnya Saharu Mawar. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang. Mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu di National FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dasyat. Dasyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

getaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Geng Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah kata orang tu, memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan

Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin. Dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, yang penting dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang, dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi, mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal, katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi, memekatkan darah. Betul. Lagi satu, yang merokok kan, perokok-perokok Indonesia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai, berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun, pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong, jauh 3 meter. Kata Mizi Lapalipa, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi, Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman, Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan, Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora, Nur Pineng, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modisa, Anono, Raini, Norjiz, Lara, Sofi, Zaketin, Asma, Ajimi, Diamond 85 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki beli dari Kuala Terengganu, sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersama Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zoom.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lementi dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setah, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu, di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah, di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labuk juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je. Begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi, siapa lagi? Wawan ni kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni pam pam pam, abang tanker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi, katanya tisu masih banyak lagi di bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tualah. Isak Mudin, Felda Aitawal 5. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Ziana Zain. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhelah. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Camp Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol. Ini memang

tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Ada cuba juga masuk. Ada banyak berlaku. Bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Wakna daripada yang ni, Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaburkan diri. Kasut dah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zuumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang, kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Wil, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak Utara Channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu kacil melalui lagu ini pula, lagu daripada komposernya Yankee Rim, Rahma Niki Ardila, menerusi lagu ini, lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang, sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa, dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktuk Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBG, Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bougainvillea, Amba Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar? Bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan, tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja, baru kita tahu erti kehidupan kan.
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Asalnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada kumpulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Had we dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah.

Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan alhamdulillah untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik, rakyatnya baik-baik, ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan, keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak, terutamanya bagi mereka yang meniaga kedai-kedai makan, kan? Perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan, apa lagi peniaga-peniaga kraft tangan, semuanya mendapat kata orang tu impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Inah 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza, kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap. Mael juga baru datang. Zira Fira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Oh, ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk kata dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udin Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ini adalah sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Nawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran canggih.

Bumi Putra Rokus dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng berhantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama, tak boleh. Saya pernah juga kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaranglah kita dapat. Alimah Ahmad katanya betul, dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke rantau panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga train, tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Penghujung-penghujung tahun 80-an, pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang Bengkalan Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah itulah orang perempuan Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya pergi bawa wanita pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk yang berhantu Rashida Halidi, ada Agent White Gluta House Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zuleika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Mazna dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Mek Kembar Ain Dungun Terengganu, Murni Saar katanya tanpa wanita bershopping tak penuh lah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okay, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik. Asyiknya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ceritaan Ria, lontaran suara Comel, menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan nasional keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu.

komposernya Wan Zul, X-ray dengan tiada lagi bicara menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5:07 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:55 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4:58 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5:19 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53 pagi. Kuala Terengganu 5:47. Kuantan Pahang 5:47. Kota Baru Kelantan 5:51. Johor Bahru Johor 5:44. Bandaraya Melaka 5:50. Seremban Negeri Sembilan 5:51. Shah Alam Selangor 5:53. Manakala Ipoh Perak 5:56. Johor Pulau Pinang, Alor Kedah dan juga Kangar Perlis 5:58 pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5:15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah, Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kata buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memang lah yang tu. Simbah-simbah yang. Nabi SAW kata, Allahumma sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba Allahumma sayyidina Muhammad, Nabi kata, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan. Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dari sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu Nabi menang. Nabi kata, hak ni balas yang hari tu punya. Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Dia kata, jom abang, lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi, telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni, dia ada stok dia setiap hari dia ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan, dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat, pak kerja, balik-balik habis stok dah tak ada. Ini, nak makan apa? Ha, kerja apa hari ni? Ha, dia pun tak ada word nak cakap habis. Stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan dia banyak lagi. Sebab tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha, ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal cakap kan dia. Dia banyak stok dia banyak bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu yang ada. You tahu tak ni, kita punya calculation ni pun semua. Ada orang bersembang masih kerja. Ada orang sembang, macam-macam lah kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak bercakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak nak masuk bilik saat? Tiga waktu. Pertama sebelum subuh. Yang kedua lepas zuhur. Yang ketiga waktu zuhur tengah hari. Waktu tengah hari. Yang ketiganya waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat? Mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak tu ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah marah sungguh orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai kat sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah. Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kamu reda balik.
kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata alahkan, tahu tak penat, you seorang aja penat, penat you tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa, takdir malam tu meninggal dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Nampaknya subhanallah tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah, mai dua orang makin jauh suami tu, mai tiga orang suami duduk bawah lah. Ni tahu suami kita tak mana tidur lah, dia tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan, selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali, jangan duduk berasing, tak boleh. Ha ni Muhammad, tak boleh. Tanggungjawab suami isteri, don't take thing for granted. Salih Muhammad, faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah, membina kasih sayang dalam rumah tangga. Bukan setakat dia ada, ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah, kita pun dah tak berhajat kat dia, dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Saya semua ingat lah, Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang, umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita, pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki. Pisah tempat tidur dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Saya Ismail Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lain elok sikit di rumah. Anak 6 dah. Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhiaslah, suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua, ha ni pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38 pergi, ha, dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon, jangan siapa pun ikut, ya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung, sama bayar pula dengan cucu, mana tahu. Mawaddah yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, salih asal Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tau, dia tulis apa? Masak tak jadi, masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu, dia masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu, dia tak ada benda apa nak buat, dia boleh pakai baju isteri dia, dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masak kat isteri, dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pi ambil gambar tu, pi post dekat media sosial, nak masak kono, masak pun hangit. Tuan-tuan,
Tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, hehehehe, dia gelak. Oh, banyak benda kita duduk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku, duduk pergi kat ofis sembang sama-sama kita, cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duduk cerita buruk. Kadang-kadang Allah SWT Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita ya. Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, saya cuma amat duduk nasihat tu. Saya kita mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duduk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duduk buat tu, kita kan sedang. Kadang duduk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Waktu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa, dia duduk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu, siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu, dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Sebab tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah. Allahumma

0: Zonal FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Iklim dengan Suci Dalam Debu, 5.41 minit pagi. Nasional Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah Nasional FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih Nasional FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Daul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27-29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjahkim.

boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Klip 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Biar FM, untukku mengajar. Terima kasih.
1: Senang di ekspedisi.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja di hari Sabtu hari ini. Dah bangun ke belum? Ada yang dah bangun dah tadi tapi lepas subuh ni rasa macam nak gulik-gulik je, cuti hari ni kan. Jadi hari Sabtu ni hari yang ditunggu-tunggu, pagi yang ditunggu-tunggu buat anda yang bercuti, yang tak kerja, tak payah nak kelang kabut macam biasa kan. Selalu pagi-pagi ni sibuk dengan urusan sendiri, sibuk dengan urusan keluarga dan sebagainya. Jadi boleh bangun dengan tenang-tenang je, chill-chill je kata orang kan. Di hari Sabtu hari ini 3 Oktober 2026, Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bertemu dengan Fina di sini yang akan teman gegar pagi kuma 6 pagi hinggalah jam 10 pagi nanti. Okey, itu tadi kita cerita pasal orang yang cuti di hujung minggu, manakala ada yang bertugas di hujung minggu. Di hari Sabtu hari ini, selamat melaksanakan tugasan anda. Mungkin dah bersiap-siap nak menuju ke tempat kerja ataupun dah mulakan tugasan ikut shift ataupun ikut giliran yang telah pun ditetapkan. Jadi terus bekerja dan tak lupa juga untuk peniaga-peniaga kita yang dari awal pagi dah bangun. Hari Sabtu Ahad adalah hari yang paling sibuk untuk peniaga-peniaga kita, tak kisahlah peniaga dekat mana pun. Sebab apa? Sebab macam-macam lah kan. Kata menu nak disediakan untuk kata pengunjung-pengunjung hadir menjamu selera di hujung minggu bersama dengan insan-insan yang tersayang. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang sentiasa hadir. Saudara Latih, Cok Ali ada, Kak Marhamah ada, Amy Roti Canai Warung Manjoy pun ada juga. Ini antara salah seorang peniaga kita lah ni. Kak Nur Aminah Muhammad Saleh pun ada juga. Oh ya, awal pagi lagi dah bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga hari Sabtu ni macam biasa lagu-lagu santai, kita pun nak santai-santai sahaja. Sambil orang kata sambil buat apa saja kamu buat tu, sambil tetap layan Pera FM. Okey, jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik di Pera FM, tentunya untuk kamu aja.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Ipoh ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata tapi jangan.

Juara dunia dari McLaren, Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada 11 petang. Dalam hal itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2046 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2046, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jakoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen Lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Jabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1999, kumpulan pertama melakukan terjunan bas dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan bas dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan bas berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun bas pertama di Malaysia. Terjunan bas berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Bas ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan bas sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia. PRFM, untukku mengaji.
2: Baik, ruangan Gegar Pagi bersama-sama dengan anda. Terima kasih buat anda yang baru sahaja mendengarkan Perak FM. Okey, dan juga sekarang ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda
3: cuaca ekstra.
2: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas. Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Sherry, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wert, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan Perak. Pada sebelah petang, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan seluruh daerah negeri Perak. Manakala pada sebelah malam pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman melibatkan daerah Hilir Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batan Padang dan Mualim. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 22 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 33 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.
3: Cuaca Ekstra.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 2 Oktober 2026 jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 37 kes di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kelas C berukuran 40 kaki x 100 kaki telah musnah terbakar 80% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di jalan tepi Sungai Hutan Melintang, Perak. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan kebakaran lori jenis Mitsubishi Fuso telah musnah terbakar 90% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Kejadian berlaku pada di jalan persimpangan Lahad Pasir Putih, Perak. Pada tengah malam tadi berlaku satu kebakaran rumah jenis kelas A setingkat berukuran 30x70 kaki telah musnah terbakar 60% dari keseluruhan rumah tersebut di Kampung Padang Serai Batu Hampa Beruas, Perak. Dalam kejadian ini juga tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes, iaitu kes kemalangan jalan raya yang melibatkan dua buah kenderaan iaitu sebuah kereta potong Saga dan juga sebuah motosikal jenis Yamaha EZ115. Dalam kejadian ini terdapat dua orang mangsa telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala satu lagi mangsa mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di Taman Perpaduan Ria, Tambun, Perak. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan sebuah lori tanpa muatan dan juga sebuah kereta jenis Produa Viva telah berlanggar, di mana terdapat seorang lelaki berbangsa India telah tersepit dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bagi kes-kes lain yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 19 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

Man, aku duduk leto. Kata, dari tadi teman petia kan komen ni. Nengok Perak FM. Kenapa suka ngonyin seluruh? Entah kau tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen.

terus layan Fair FM, ada hiburan, ada informasi tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Buat anda yang berada di Taiping, di mana lagi, di Parit Bontai yang dengarkan kita juga, Cameron Highland pun sama. Terima kasih banyak-banyak orang-orang Greek semestinya lah pagi-pagi bersama kami kan, Kuala Kangsar, Perak Tengah dan semua yang berada di negeri Perak. Selamat pagi koma, terima kasih memilih Perak FM ketika ini. Okey, ada yang tengah stres ke? Kenapa stres? Pagi lagi nak stres ni. Ada orang kata bila stres ni mulalah teringat zaman-zaman dulu, zaman-zaman kecil. Betul lah, sebab zaman dulu kita pun tak tahu stres tu apa kan. Tapi yang membesarkan kita pula yang kena melalui pelbagai ujian. Jadi sekarang ni kita pula melalui proses itu. Jadi diharapkan kita dapatlah kawal tekanan kita ataupun apa saja yang tengah stres ketika ini. Jadi jangan terlalu memikirkan sangat, kita cuba cari solusi untuk keluar daripada stres tu. Bukan kita saja nak tambah memikir-mikir dan sebagainya. Setiap orang perjalanan hidup dia berbeza, kata ujian seseorang itu pun berbeza-beza. Jadi bagaimana kita nak tanganinya. Alright, dan juga rakan-rakan kita di hari Sabtu hari ini yang sporting tentunya, antaranya ada pantun daripada Abang Anu Alias kita, gadis manis memakai sepatu jalan berlenggang tersepak batu. Hari ini hari Sabtu, biar tenang janganlah buntu. Betul tu, itu kait dengan stres, memang kena lah tu kan, jangan buntu-buntu. Okey, kita orang kata hadapi hari Sabtu ni dengan tenang-tenang sahaja. Dekat sini ada Pekan Sabtu dekat Lopongsu pagi ni, pekan paling meriah, orang jauh pun mai datang sini. Selamat pagi Vina, selamat bertugas. Terima kasih Kak Muni Syafi'i kita. Jadi kalau ada lah Pekan Sabtu ni, jadi pagi-pagi lepas subuh tu ramai lah dah kan, pergi ke Pekan Sabtu ni, carilah barang-barang keperluan dan sebagainya, berbelanja di hujung minggu. Seronok tengok sayur-sayur segar, ikan-ikan segar, buah segar, semua yang segar-segar belaka lah. Jadi berbelanjalah dengan cara yang paling-paling bijak. Alright, dan juga lagi bersama dengan kita, kita ada rakan kita ini. Selamat pagi untuk sahabat Perak FM, ucapan untuk Kak Itacha, Abang Boboy Rosli, Nasi Lemak Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, dan juga penduduk kampung Hujung Rintis, dan juga DJ Fina, terima kasih banyak-banyak. Semoga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusannya. Sekarang ini saya dan keluarga saya, sepupu saya ada di catering untuk Raja Sehari, sambil masak layan Perak FM untuk koma aja saudara Kalipuah kita ya. Betul lah, waktu ni memang sibuk lah kan, kalau ada urusan perkahwinan ni jangan lupa orang-orang catering kita. Itu antara yang paling-paling-paling sibuk juga, yang menjediakan makanan yang paling lazat, paling enak untuk tetamu-tetamu yang akan hadir kenduri pada hari ini. Okey, jadi selamat memasak sambil layan Perak FM. Haji Syarudin pun ada, terima kasih Haji Syarudin sentiasa memilih Perak FM. Ada lagi nanti Fina akan bacakan. Okey, dan juga sekejap saja lagi kita ada tajuk-tajuk utama di akhbar. Jadi apa perkongsiannya nanti Fina kongsikan, yang mana nak hantarkan sebarang ucapan ataupun aktiviti koma hari ini, ataupun hari ini sajalah Fina nak buka topik hari ini, kita nak sembang-sembang kan. Sabtu ni koma buat apa? Hari ini apa plan koma, apa perancangan koma, boleh kongsi dengan Fina. Okey, terus layan Perak FM tentunya untuk koma aja.

Baik, Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara tajuk-tajuk utama di akhbar hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. RTM bawakan siaran langsung Formula 1 Gulf Air Bahrain GP di Malaysia 2026. Dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran langsung memberi peluang seluruh rakyat merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia. Dan juga acara berlangsung 3 hari sehingga hari Ahad. Dan juga Sepang dipilih menggantikan lokasi asal selepas perlumbaan dibatalkan susulan perkembangan geopolitik Asia Barat menandakan kembalinya Formula 1 sejak 2017. Dan juga antara Putra Salman tiba di Malaysia hadiri Formula 1. Dan juga Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa tiba di Malaysia bagi menghadiri Formula 1 di litar antarabangsa sepadan ketibaan di sambut tiga Putra Johor dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Dan juga antara lain Anwar salur bantuan awal RM2,000 kepada waris dua beradik maut kemalangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbangkan bantuan awal RM2,000 kepada keluarga mangsa tiga beradik yang terpabit dalam kemalangan maut di Jalan Perpaduan Tambun. Dan sumbangan disampaikan Pegawai Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Tambun Muhammad Izzuddin Haris Buhari yang mewakili Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Tambun. Dan juga seterusnya, pemandu lori terkejut bungkusan dibawa pulang berisi 3 bom motor. Ini berlaku di Sepang ni. Seorang pemandu lori sampah terkejut selepas bungkusan berat diambil dari timbunan sampah di Sungai Balak Kajang sebenarnya mengandungi 3 bom motor. Dan lebih mencemaskan apabila pemandu lori Roro berkenaan tanpa disedari membawa bungkusan itu pulang ke rumahnya. Tu dia sekarang ni takut kan. Polis panggil penceramah bebas didakwa ajak kanak-kanak jadi sugar baby. Ini berlaku ni di Kangan ni. Polis meminta penceramah motivasi tampil ke balai polis bagi membantu siasatan berhubung kes dakwaan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Dan juga ketua polis Perlis berkata pihaknya mengesahkan menerima satu laporan berhubung kejadian yang mengaitkan penceramah itu pada jam 2.09 pagi pada 26 September yang lalu. Dan juga kesukan kita, PM ucap tahniah 9 emas bukti kesungguhan kontingen Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada atlet negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Aichin Nagoya 2026. Dan kontingen Malaysia kini mengumpul 9 pingat emas di Sukan Asia Aichin Nagoya 2026. 3 emas terbaru diraih dalam kirin lelaki serta squash berpasangan pasukan lelaki dan wanita. Dan juga Dato' Azizul Hasni unggul acara kirin emas buat Malaysia. Tahniah jaga berbasikal track negara Dato' Azizul Hasni awam menutup tirai penampilan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan penuh gemilang apabila merangkul pingat emas dalam acara kirin. Itu dia, jadi tahniah kita ucapkan kepada pasukan Malaysia kita yang sentiasa melakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama Malaysia. Okey, baik, 8 pagi nanti kita akan ikuti Water Perak. Jadi terus kekal bersama kami di Perak FM untuk kau maja.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Malaysia Madani, bersama saya Nusyafinas Ahmad dalam Warta Perak 8 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghulurkan sumbangan awal berjumlah RM2,000 kepada keluarga mangsa kemalangan maut di Jalan Perpaduan Tambun yang meragut nyawa dua beradik semalam. Sumbangan disampaikan Pegawai Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Tambun, Muhammad Izzuddin Haris Buhari yang mewakili Perdana Menteri. Beliau turut menyampaikan salam takziah kepada keluarga mangsa serta mengarahkan bantuan susulan disalurkan kepada mangsa yang cedera. Dalam kejadian kira-kira 7.20 pagi, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun yang menunggang motosikal bersama adiknya berusia 10 tahun maut. Seorang lagi mangsa berusia 12 tahun yang turut memponceng motosikal berkenaan mengalami kecederaan parah dan kini dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Selain itu, mangsa yang terselamat masih belum dimaklumkan mengenai pemergian kakak dan adik bungsunya itu. Kakak sulung mangsa Nurul Aina Ibrahim 28 berkata, berita sedih itu belum dimaklumkan kepada Nurhayati Kalisha 12 memandangkan adiknya masih dalam keadaan kritikal dan menjalani pembedahan di bahagian rahang. Menurutnya, dia hanya mengetahui mengenai kemalangan berkenaan selepas dimaklumkan pihak sekolah sebelum ke lokasi dan mendapati kedua-dua adiknya telah meninggal dunia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memperluas kerjasama dalam aspek penguatkuasaan pencegahan rasuah serta teknologi menerusi memorandum persefahaman MOU. Kerjasama itu meliputi perkongsian kepakaran dalam penguatkuasaan, penyiasatan teknologi digital dan pengurusan maklumat serta memperkukuh amalan tadbir urus, integriti dan pengurusan risiko. Kedua-dua agensi turut memperluas pembangunan pengetahuan melalui program advokasi, latihan, perkongsian ilmu dan pembangunan kapasiti selain memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI bagi mengesan, mencegah serta mengurus risiko salah guna kuasa dan penyelewengan. Sekian Warta Perak 8 pagi, berita disunting oleh Zulika Zainuddin. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook dan Threads Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
7: Ate, kau bertapi dah.
8: Pada hari ini, 3 hari bulan Oktober dalam tahun 1877, sebanyak 9 batang pokok getah baka Hevia brasiliensis yang pertama di tanah Melayu telah ditanam di belakang halaman rumah residen Inggeris di Perak, Sir Hugh Low di Kuala Kangsar oleh H.J. Merton, penguatkuasa Botanical Gardens di Singapura. Pengenalan penanaman pokok getah di tanah Melayu ini adalah hasil daripada usaha orang-orang Inggeris yang menyedari potensi kegunaan getah. Pada masa itu, penjajah Inggeris sedang mencari satu kawasan yang sesuai di tanah jajahan mereka di sebelah timur termasuk tanah Melayu yang mempunyai iklim khatulistiwa seperti Amerika Selatan, khususnya di lembah Amazon di Brazil. Setelah melalui pelbagai percubaan, akhirnya pada bulan Julai 1877, sebanyak 22 biji getah dari Botanic Gardens Kew, England dihantar ke Singapura dan seterusnya penguasa Botanical Garden Singapura Encik Hash Martin telah membawa sebanyak 9 biji benih ke Kuala Kangsar, Perak untuk ditanam. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.